0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
2: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
3: Saya Saiful Anwar.
1: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
2: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
3: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nggak usah mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun

Saudara, stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia. Karena anak dengan stunting tidak hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, tetapi juga perkembangan otaknya yang akan sangat mempengaruhi kemampuan dan produktivitas di usia dewasa nanti. Pola asuh menjadi modal penting bagi pertumbuhan seorang anak dan berperan dalam pencegahan stunting. Pola asuh yang baik juga mempengaruhi perkembangan anak pada aspek perilaku, sehingga anak akan tahu dan terbiasa akan pola makan yang sehat. Ayo, terapkan pola asuh yang tepat kepada anak agar tumbuh kembangnya optimal dan bebas stunting.

Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.

Tonton, kita bersama pula di Beranda Budaya sesi kedua. Kali ini kita mengutip tradisi awal Muharram, ya, tradisi Muharram di Jawa Barat. Merupakan bentuk akulturasi antara nilai-nilai Islam dan kearifan budaya lokal masyarakat Sunda, masyarakat Jawa Barat. Masyarakat biasanya menyambut tahun baru dan awal tahun hijrah dengan berbagai perayaan meriah seperti pawai obor, pembuatan bubur syuro, serta pelestarian kesenian lokal sebagai wujud rasa syukur dan penghormatan. Ada ngadulak beduk Sunda, perlombaan atau festival menabuh beduk secara ritmis dan meriah, yang menjadi kegiatan seni budaya ikonik di berbagai daerah pedesaan di Jawa Barat.

0: Gus, Agus, kamu lagi belajar apa itu, Gus?
1: Agus lagi belajar matematika, Pak. Ibu guru bilang, kalau kita pintar, kita bisa sukses dan gak hidup miskin, Pak.
0: Betul, Gus. Pendidikan itu sangatlah penting. Contohnya Bapak lho, Gus. Gak sekolah, jadi Bapak tahu betapa susahnya hidup kalau kita tidak mempunyai ilmu pengetahuan.
1: Tapi Pak, kenapa kita miskin? Apa karena Bapak gak sekolah?
0: Agus, Agus, mungkin itu salah satunya, nak. Tapi yang lebih penting dari itu, Bapak dan Ibu selalu bekerja keras. Kita miskin bukan karena kita malas, anakku, tapi karena keadaanlah yang sulit. Tapi Bapak percaya, dengan pendidikan yang baik, kamu bisa merubah nasib keluarga kita.
1: Agus janji, Pak. Agus akan belajar bersungguh-sungguh supaya bisa bantu Bapak dan Ibu keluar dari kemiskinan.
2: Dengan tekad yang kuat dan usaha yang keras, kemiskinan bisa dilawan dan impian bisa diwujudkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sujar Hadi.
1: Saya Putri Pantun.
2: Saya Nurhayati binti Salim.
3: Putri bersama Bual-Bual Pesta Bola Dunia GRR Pekanbaru.
1: Kami dari Seniman Antarabangsa Pekanbaru Indonesia Malaysia mengucapkan ceria wajah tampak bahagia.

Kita rompuan tradisi lainnya berkaitan dengan Muharram atau awal tahun baru Islam masyarakat Jawa Barat. Ada tradisi Keraton Cirebon di mana khusus di wilayah Cirebon peringatan satu Muharram dirayakan dengan hikmat oleh Keraton Kesepuhan Kanoman Kacirebonan melalui prosesi pencucian benda pusaka dan pembacaan sejarah atau dilanjutkan dengan doa bersama. Kegiatan lainnya mirip dengan daerah lainnya juga ada ziarah dan doa bersama, kemudian ada pembuatan bubur suro, ya, pembuatan dan bagian bubur khas yang dilengkapi aneka topping ya seperti suiran ayam, kacang dan irisan telur, terus ini dengan bulan Muharram khususnya nanti puncaknya pada tanggal 10 Muharram atau disebut dengan hari Asyura sebagai simbol kebersamaan.

0: Sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, saya suka dapat ada cewek atau cowok.
1: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah, no. Yang penting enggak stunting, no, sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang, so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti tidak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: Aduh, mata saya. Ada apa ini? Bang, maaf. Abu rokok abang masuk ke mata saya. Itu bikin mata saya sakit loh.
3: Oh iya, maaf banget, Mbak. Saya nggak tahu kalau abu rokok ini bisa bikin masalah.
2: Iya, Bang. Abu rokok bisa terbang jauh. Apalagi kalau masuk ke mata. Bisa fatal loh. Lain kali, hati-hati ya kalau membuang abu rokoknya. Jika perlu, jangan merokok ketika berkendara. Karena akan sangat fatal sekali loh, Bang.
3: Oh, iya, Mbak. Makasih ya. Udah diingetin. Saya akan lebih hati-hati lagi.
4: Abu rokok yang terbang bisa membawa gangguan yang tidak diinginkan. Mari kita lebih peduli dengan tindakan kita demi keselamatan bersama di jalan. Dan ingat, jangan merokok saat berkendara.

0: nih?
1: Oh, ini yang sedang viral. Males banget buka link. Udah pastilah dia yang salah.
2: Baca sulit, komen sulit.
3: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
0: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
4: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
5: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang nggak peduli sama waktu kita?
6: Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, Sob Budaya Ngaret.
7: Propat FM, suara budaya.

0: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 8 waktu Indonesia Barat, Pacemanya Tuan Ampuan, UPT SMP Negeri 1 Kampar menggelar kegiatan gelar karya masak, memasak dan bazar pada mata pelajaran prakarya dan kewirausahaan tahun 2026 yang berlangsung pada hari Rabu 17 Juni 2026 kemarin. Kegiatan ini mengusung tema dari jemari kecil remaja untuk Indonesia sehat. Dengan fokus utama pada edukasi gizi seimbang bagi remaja serta pengenalan kuliner khas daerah Kampar. Acara ini menjadi bentuk implementasi pembelajaran berbasis praktek yang menekankan keseimbangan antara pengetahuan, keterampilan, kreativitas, serta kesadaran hidup sehat. Siswa tidak hanya diarahkan untuk memahami teori, tetapi juga dilatih untuk mampu mengolah bahan makanan menjadi produk bernilai jual, serta mengenal potensi kuliner lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Kepala Sekolah SMPN 1 Kampar Muhammad Yasir menegaskan, kegiatan ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat pembelajaran berbasis praktik di lingkungan sekolah. Ia juga menyampaikan rencana pengembangan fasilitas laboratorium khusus yang melibatkan kerjasama dengan Kementerian Kesehatan melalui Poltekkes Kemenkes Riau. Kedepan berupaya menghadirkan laboratorium khusus di SMP 1 Kampar. Melalui kerjasama dengan Poltekkes Riau dan Kemenkes, laboratorium ini akan menjadi ruang praktik bagi siswa untuk langsung memproses dan mengolah makanan serta minuman khas Kampar. Dukungan juga disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kampar Zulkifli Yunus yang menilai kegiatan tersebut sebagai momentum penting dalam membentuk karakter dan kompetensi generasi muda di tengah tantangan global. Pada hari ini bahagia karena merupakan momentum yang luar biasa dalam persaingan dunia saat ini, kemampuan muatan sudah seimbang dengan pembentukan kepribadian. Sementara itu, Wakil Direktur 2 Politeknik Kesehatan Kemenkes Poltekkes Kemenkes Riau, Okta Pitrian, menekankan pentingnya peran gizi seimbang dalam mendukung pertumbuhan dan produktivitas siswa. Ia juga mengapresiasi pelaksanaan kegiatan yang mengintegrasikan hasil penelitian dan pembelajaran di sekolah. Melalui kegiatan ini diharapkan generasi penerus bangsa yang lebih sehat, memiliki pertumbuhan yang lebih baik, kecerdasan yang meningkat, serta produktivitas yang lebih optimal. Pihaknya mengapresiasi SMPN 1 Kampar yang telah mengaplikasikan hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran. Kegiatan turut memperkuat sinergi antara dunia pendidikan, sektor kesehatan, dan pemerintah daerah dalam membangun kesadaran gizi sejak usia sekolah serta mengembangkan potensi kewirausahaan berbasis kuliner lokal. Demikian kabar berita pukul 8. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan pula nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: lebih dari 80 ribu anak Indonesia putus sekolah, kemiskinan, dan terpaksa bekerja untuk menyambung hidup menjadi faktor utama
1: dari pemerintah. Selama hampir
2: pemerintah memperkirakan kemiskinan ekstrim bisa meluas.
1: Kondisi saat ini sungguh memprihatinkan. Rumah berukuran 4 kali
3: kenaikan angka kemiskinan di Indonesia ini dipicu tingginya gelombang PHK, kenaikan harga BBM dan harga
4: tinggal di kolong jembatan karena rumah kontrakannya tidak cukup menampung seluruh anggota keluarga.
5: Di Indonesia, salah satu penyebab kemiskinan adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Mari kita tingkatkan pendidikan mulai dari diri sendiri demi terwujudnya sumber daya manusia yang siap memerangi kemiskinan.

0: Maju-maju tuan rebuan, potensi pengembangan energi terbarukan di Indonesia sangat masif, menembus angka lebih dari 3.600 gigawatt hingga mendekati 7.800 gigawatt. Mencakup tenaga surya, panas bumi, geotermal, hidro, air, angin, dan biomasa. Kekayaan alam ini menjadi kunci transisi energi bersih dan mencapai target net zero emission. Beberapa rincian potensi keunggulan dari masing-masing sumber energi, energi surya dan solar, di mana potensi insolasi harian rata-rata mencapai 4,5 hingga 4,8 kWh meter kubik per hari. Sementara pengembangan sangat ideal dikembangkan di wilayah Katulistiwa dengan efisiensi teknologi panel surya yang terus meningkat di Indonesia.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: harus mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
1: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
0: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas.
1: Ih.
2: Nah, kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun.

0: Mak Leha, Mak Leha, pulang, sini pulang.
1: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu Leha sama ibu-ibu asoy geboy yang lagi ngumpul.
0: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
1: Ndak, Haibah, cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
0: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
1: Iya deh, iya, ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok semakin sip.
0: Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.

Penerapan potensi pengembangan daripada energi terbarukan dari panas bumi atau geothermal, Indonesia memiliki salah satu cadangan panas bumi terbesar di dunia dengan kapasitas mencapai puluhan gigawatt.

0: Waduh. Jalan-jalan ke Cikini. Sampai Cikini beli kedondong. Mohon-mohon maaf nih Bu Rini. Kalau buang sampah, jangan ke kali dong.
1: Pak RT denger ya. Ke pasar malam beli pete. Di tengah jalan ketemu kuyang. Maaf-maaf Pak RT. Ini kebiasaan kami sejak nenek moyang.
0: Oh begitu. Jangan ya Bu Rini ya. Dengerin. Ke pasar pagi beli kue nih. Jangan lupa dibungkus koran. Kalau banyak warga seperti ini, alamat kampung kita kebanjiran.
1: Kita-kita disalahin. Dengar ya Pak RT, minum kopi baca koran. Paling enak ditemani kue talam. Kalau kampung kita nih kebanjiran, ya itu karena maunya alam. Gitu Pak RT.
0: Begini Bu Rini, mie kuah soto Lamongan. Minumnya sama es pandan. Buang sampah sembarangan, bisa kena denda sampai kurungan badan.
1: Hah?
0: Pilih mana? Ayo.

0: Semuanya jadi 20.000, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.

Harapan berikutnya potensi dan pengembangan energi terbarukan lainnya selain daripada energi surya, panas bumi atau geotermal, juga energi air, hidro, mikro hidro. Potensi melimpah berbagai topografi pegunungan dan curah hujan yang tinggi. Pengembangan mulai dari skala besar PLTA hingga skala mikro PLTMH yang sangat potensial melistriki daerah pedesaan dan 3T tertinggal, terdepan dan terluar. Potensi kecepatan angin, energi angin atau bayu di beberapa wilayah pesisir dan perbukitan berkisar antara 3 hingga 6 meter per detik. Pengembangan telah diaplikasikan pada skala utilitas seperti PLTB Sidrap di Sulawesi Selatan dan terus dikembangkan untuk wilayah berpotensi angin tinggi lainnya. Berikutnya ada bioenergi dan biomasa, potensi mencapai puluhan gigawatt yang bersumber dari limpahan pertanian, limbah pertanian, perkebunan dan sampah perkotaan. Pengembangan berguna ganda untuk mendukung ketahanan energi sekaligus mengelola masalah lingkungan pengurangan sampah.

0: ya Pak. Siap, siap Pak. Ya Pak. Ya. Siap, siap, siap. Baru juga mau pesan kopi, udah disuruh balik.
1: Kenapa sih ngedumel gitu? Ngopi dulu gak sih?
0: Gimana mau ngopi? Belum apa-apa, udah disuruh balik bikin laporan. Capek banget kalau gini. Aduh, rasanya pengen resign aja gak sih?
1: Eits, tenang, tenang. Capek kerja, yang penting kan berkah. Daripada resign, mending capek kerja daripada ntar malah capek nyari kerja. Nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja, nyari kerja. Woi, ngapain bengong?
0: Ya deh. Semangat.
1: Cintai pekerjaanmu karena di sanalah kamu dapat mengekspresikan diri, berkembang dan menemukan makna dalam setiap usaha yang kamu lakukan. Semangat. Setiap langkahmu berharga.
2: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki nggak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
3: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
2: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
3: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
4: Oh, no.
2: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
3: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
2: Untung aja lah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik aja lah uangku dulu. Sal, transfer lah 30 ribu biar bisa aku ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

0: waktu Indonesia Barat.
1: Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Cituan dan Puan, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Mulyardi, menyambut baik kabar gembira yang disampaikan Menteri Agama RI Nasaruddin Umar terkait pencairan insentif bagi guru madrasah non ASN yang akan mulai dilakukan pada akhir Juni 2026 ini. Menurut Mulyardi, kebijakan tersebut merupakan bentuk nyata perhatian pemerintah, khususnya Kementerian Agama, terhadap kesejahteraan para guru madrasah yang selama ini telah menunjukkan dedikasi dan pengabdian luar biasa dalam mendidik generasi bangsa. Mulyardi menegaskan bahwa guru madrasah memiliki peran strategis dalam membangun sumber daya manusia yang unggul, berkarakter dan berakhlak mulia. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan guru menjadi bagian penting dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Guru adalah tujuan tombak pendidikan. Mereka tidak hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keagamaan, karakter dan moderasi beragama kepada peserta didik. Oleh sebab itu, perhatian terhadap kesejahteraan guru merupakan investasi besar bagi masa depan bangsa. Ia juga mengapresiasi langkah Direktorat Guru dan Tenaga Kependidikan GTK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam yang tengah merampungkan administrasi dan penyediaan rekening kolektif bagi para penerima insentif. Mulyardi berharap proses pencarian dapat berjalan lancar sehingga para guru madrasah non-ASN di Provinsi Riau dapat segera menerima haknya sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Sebelumnya, Menteri Agama Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa insentif guru madrasah non-ASN akan mulai dicairkan pada akhir Juni 2026 ini. Setiap guru penerima akan memperoleh insentif sebesar 1,5 juta yang ditransfer langsung ke rekening masing-masing setelah seluruh proses administrasi diselesaikan oleh Direktorat GTK Madrasah Ditjen Pendidikan Islam. Demikian kabar berita pukul 9. Kabar berita selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: 95,9 FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Riau.
1: Baik, kita lompat pukul 9:05 waktu Indonesia Barat. Segera kami hadirkan program kita Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, pacar-pacar Tuhan Rohan Puan dimanapun berada. Bersua lagi kita di program Kita Indonesia yang kami hadirkan setiap hari Kamis. Kita Indonesia berbincang-bincang tentang keindonesiaan, di mana Indonesia yang kita cintai terdiri dari ragam suku, ragam tradisi, ragam bahasa, dan ragam agama. Di dalamnya diikat oleh rasa cinta, kasih sayang, bertoleransi, dan gotong royong. Itu merupakan ciri dari Indonesia tercinta yang senantiasa mengikat kita dalam persatuan, kokoh dalam kebersamaan. Baik, pagi hari ini kita mengangkat topik Kita Indonesia tentang perlunya pikiran terbuka menyelesaikan masalah tanpa konflik. Dan pagi hari ini kita sudah bersama Ustaz Wahid Maliala SE. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, mudah-mudahan kita bersama senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Ustaz ya. Dan kita doa juga untuk pendengar kita yang menyimak kebersamaan kita pagi hari ini. Baik, topik kita pagi hari ini tentang pikiran terbuka menyelesaikan masalah tanpa konflik. Untuk pendengar nanti boleh berinteraktif di sesi kedua. Kami akan buka kontak telepon nanti di 0761-23006. Dan juga untuk layanan WhatsApp kami persilakan di 08 11 7600 959. Ya, untuk pagi hari ini kita bersama narasumber kita yang sudah hadir sejak awal. Alhamdulillah beliau bersama kita dan juga sudah pernah beberapa waktu sebelumnya ya. Kali ini mengangkat topik tentang pikiran terbuka menyelesaikan masalah tanpa konflik. Silakan Ustaz.
1: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ja'alal mu'minuna ikhwatun فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا نبي بعده Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram ila yawmil qiyamah amma ba'du. Para pemirsa RRI rahimakumullah, senang rasanya di pagi yang cerah ini hadir memberikan pencerahan kepada diri kita, terutama diri saya, dalam rangka mempererat persaudaraan sebangsa dan tanah air, tanda kita cinta bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Ucapan itu layak dan memang sangat layak kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Selawat dan salam sebagai pelengkap syukur tadi kita bacakan, kita lafazkan, kita niatkan kepada baginda yang mulia Nabi akhir zaman, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam kita kepada beliau. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Jamaah RRI rahimakumullah, pikiran terbuka, menyelesaikan masalah tanpa konflik, itu judul yang sangat bagus. Dan saya suka dengan judul ini karena ini judul sangat menyejukkan kalbu kita, sangat menenangkan jiwa kita, sangat menenteramkan hati kita. Sehingga kalau hati sudah tenang, hati sudah tenteram, pikiran pun terbuka, masalah terselesaikan tanpa konflik. Alhamdulillah. Apalagi kalau kita kaitkan dengan agama Islam, dinul Islam, Islam justru memberikan jalan yang terbaik menyelesaikan masalah tanpa konflik, tanpa permusuhan, tapi dengan cara yang sangat damai, dialog yang adil, musyawarah, dan tidak ada rasa permusuhan sesama bangsa Indonesia. Karena ada ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2, dan mungkin para pemirsa RRI sudah sering mendengar ayat ini. Apa kata Allah? A'udzu billahi as-sami'il 'alimi minasy syaithanir rajim. Wa ta'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Luar biasa ayat ini, sadaqallahul aliyul azim. Ayat ini saja kalau kita resapi maknanya, luar biasa dalam menyelesaikan masalah tanpa konflik. Pikiran pun terbuka. Maknanya adalah kita sesama manusia, apalagi sesama umat Islam, itu harus memberikan pertolongan, menyelesaikan masalah, membantu kawan, tapi tidak melahirkan konflik. Itu bisa meliputi beberapa hal yang diambil dari tafsir ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 2 ini. Agar pikiran terbuka, masalah terselesaikan tanpa konflik, ada beberapa hal bisa kita ambil dari makna ayat tersebut. Pertama, tabayyun,
0: tabayyun
1: atau klarifikasi, mengecek kebenaran informasi sebelum mengambil tindakan. Karena tabayyun adalah salah satu daripada ajaran Islam agar kita jangan sampai cepat-cepat mengambil keputusan yang belum jelas informasinya benar-benar jelas. Apalagi permasalahan itu adalah permasalahan bangsa, apalagi permasalahan itu adalah permasalahan keluarga, maka tabayyun atau klarifikasi, mengecek kebenaran informasinya agar tidak menjadi fitnah, maka perlu dicek kebenaran informasi itu dan memberikan tindakan yang baik dan benar tanpa konflik. Maka jamaah RRI rahimakumullah, di mana saja berada, Allah jelas-jelas tegas mengatakan wala ta'awanu, wala ta'awanu, dan janganlah kamu tolong menolong, alal itsmi wal udwan, dalam hal perbuatan dosa. Berbuat begini, kalau dosa tinggalkan, jauhi, ijtanibuhu. Kalau itu mengambil keputusan yang menyebabkan konflik dan permusuhan, tinggalkan. Karena itu tidak akan baik, endingnya akan melahirkan dendam kesumat. Maka kita maknai ayat itu secara luas, supaya apa? Pikiran kita terbuka, masalah terselesaikan tanpa konflik. Yang pertama tadi apa? Yaitu tabayyun, benar-benar dicek informasinya, benar-benar terjadikah, benar-benar informasinya demikiankah, atau jangan-jangan hoax, atau jangan-jangan fiktif, atau jangan-jangan hanya katanya,
0: fitnah
1: dan sebagainya, tidak benar. Lalu yang kedua, makna ayat itu adalah supaya kita menyelesaikan masalah tanpa konflik. Yang kedua yang perlu kita lakukan setelah tabayun adalah musyawarah dan dialog dengan kepala dingin. Musyawarah adalah ajaran Islam. Dialog dengan kepala dingin, win-win solution yang adil bagi semua pihak, itu adalah ajaran Islam. Agar apa? Semua masalah terselesaikan, tidak ada yang tersakiti, dan di belakang hari tidak ada dendam, tidak ada konflik, semuanya damai. Karena Islam itu adalah rahmatan lil alamin.
0: Lil alamin.
1: Allah katakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad melainkan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Jadi setelah pikiran terbuka, pasti masalah terselesaikan dengan baik tanpa konflik, tanpa dendam, tanpa emosi. Dan semuanya dalam keadaan hati yang senang, ridho,
0: ridho,
1: rela, ikhlas, karena masalah sudah terselesaikan tanpa tersakiti dari kedua belah pihak, dari mana saja. Syaratnya tadi itu harus musyawarah dan dialog dengan kepala dingin. Maka para pemirsa RRI rahimakumullah, kalau hal demikian sudah terlaksana, yang pertama dan yang kedua, kalau belum juga menemukan solusi, nanti kita berikan yang ketiga sampai yang keempat dan kelima terakhir. Sekarang laksanakan dulu yang pertama. Sudahkah diadakan tabayun?
0: Tabayun.
1: Kalau belum, laksanakan dulu. Jangan ambil tindakan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya. Tabayun dulu.
0: Tabayun dulu.
1: Kalau sudah tabayun, oke. Tidak menemukan jalan keluarnya juga, masuk yang kedua, yaitu musyawarah dan dialog dengan adil, dengan kepala dingin, dengan harapan semuanya mendapatkan haknya secara adil dan tak tersakiti hati siapa saja yang ada masalah tersebut, keluar dari masalah tanpa konflik. Kalau yang pertama sudah dikerjakan, dilaksanakan dengan baik, yang kedua sudah dikerjakan dengan baik, ada lagi yang ketiga. Apa itu? Yang ketiga yaitu afwa. Apa itu afwa? Memaafkan. Memaafkan, saling memaafkan. Kita ini sebangsa, setanah air. Bahkan lebih jauh lagi, kita ini saudara seakidah, saudara sebangsa, setanah air, saudara seakidah. Itu lebih tinggi dari saudara kandung. Saudara kandung bisa putus hari ini gara-gara masalah harta. Saudara sedarah bisa terputus hari ini gara-gara urusan dunia. Tapi persaudaraan yang seakidah, yang diikat dengan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sampai hari kiamat, bahkan masuk surga kita adalah berkat kalimat la ilaha illallah. Umat Islam di seluruh dunia kalau sudah diikat dengan dua kalimat syahadat ini, maka tidak ada yang dapat memisahkannya, walaupun mati sekalipun, walaupun pisah nyawa dengan raganya, tapi hakikatnya kita orang-orang beriman yang seakidah tak pernah terpisahkan sampai endingnya kita orang-orang beriman dipertemukan Allah di jannahnya, di surganya kelak. Itu juga berkat keyakinan kita akan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama sekali dakwahnya di Mekah, bukan di Madinah. Sebelum beliau hijrah, beliau 13 tahun dakwah di Mekah. Itu yang beliau tanamkan adalah persatuan, ukhuwah, persatuan dan kesatuan umat manusia, umat Islam secara khusus, tapi umat manusia secara umum. Orang-orang kafir Quraisy dan orang-orang Quraisy yang sudah muslim, dan suku-suku lain yang sudah muslim, tetap damai. Apalagi sudah diikat dengan kalimat syahadat tadi. Apalagi Islam itu tidak pernah mengajarkan permusuhan. Islam itu tidak pernah mengajarkan dendam. Nabi itu tak pernah mengajarkan dendam kesumat. Banyak kesempatan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membalas dendam. Ketika umat Islam sudah banyak, medan perang dikuasai, kesempatan untuk membunuh orang-orang non-muslim sangat besar. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mengajak sahabatnya, tidak mengajak umat Islam untuk membalas dendam. Islam tidak pernah mengajarkan balas dendam. Islam tidak pernah menyuruh umat Islam agar bermusuh-musuhan. Oleh sebab itu, kalau kita ingin menyelesaikan masalah tanpa konflik, harus kembali kepada ajaran agama Islam, dinul Islam. Agama ini memberikan solusi terbaik tanpa konflik, tanpa tersakiti, tapi menyelesaikan masalah dengan damai, dengan sangat baik dan sangat bijaksana. Kalau mau mengamalkannya, kalau mau menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau mau menerapkannya, dijamin kita ini keluar dari masalah tanpa konflik. Maka pemirsa RRI rahimani wa rahimakumullah, memaafkan itu adalah ajaran mulia dan sangat baik dipraktekkan dalam menyelesaikan masalah tanpa konflik. Kenapa belum mau memaafkan? Berarti hatinya belum ikhlas, berarti hatinya belum tulus,
0: tulus.
1: Berarti hatinya masih kotor, masih dendam, masih ada niat-niat ingin merusak satu sama yang lain, tidak ingin damai. Kalau ingin damai, ingin keluar dari masalah tanpa konflik, maka maafkanlah saudaramu yang sebangsa, maafkanlah saudaramu yang seakidah, maafkanlah saudaramu yang sedarah, maafkanlah saudaramu yang sebangsa dan tanah air secara luas. Maka para pemirsa RRI rahimakumullah, apabila sudah sampai kepada tingkat memaafkan, melepaskan dendam dan ego, maka biasanya tidak ada yang tak terselesaikan, tidak ada masalah yang tak terselesaikan, pasti selesai tanpa konflik. Kalau diamalkan yang pertama tabayun, yang kedua musyawarah dan dialog secara adil, kepala dingin, yang ketiga tadi afwa, mau memaafkan. Kalau mau memaafkan, selesai masalah. Tapi kalau belum mau memaafkan, itu masuk ke tahap berikutnya. Masuk ke tahap berikutnya. Apa itu? Terpaksa. Terpaksa tahap keempat ini kita melibatkan hakam atau penengah yang netral dan bijak. Melibatkan penengah yang netral dan bijak ini solusi dari ayat Al-Quran surat Al-Maidah ayat 2 itu, agar menyelesaikan masalah tanpa konflik. Yang keempat ini terpaksa kita mengundang atau melibatkan hakam, penengah yang netral dan bijak. Nanti penengah ini betul-betul bijaksana, betul-betul netral, tidak pro sana, pro sini, kontra sana, kontra sini, tapi dia posisinya benar-benar di tengah, adil. Dia mencari yang terbaik, tidak menimbulkan konflik, solusinya dapat jalan keluar, dan dia damai, tidak ada yang dimusuhi, tidak ada yang disakiti, dan ini biasanya mengundang orang di luar daripada orang-orang yang bermasalah. Kalau keluarga bermasalah, diundang orang lain yang netral. Kalau bangsa Indonesia yang begini besar bermasalah, diundang bangsa lain yang netral. Tapi mengundang bangsa lain untuk menyelesaikan masalah bangsa tanpa konflik, itu biasanya memerlukan biaya yang sangat besar dan melibatkan seluruh komponen bangsa. Tapi intinya, kalau kita ingin pikiran terbuka, menyelesaikan masalah tanpa konflik, tak ada masalah. Kita libatkan orang lain dengan harapan masalah terselesaikan tanpa konflik, dan orang lain tersebut adalah benar-benar orang yang netral dan bijaksana. Demikian.
0: Baik, jadi lampuan demikian pengantar bersama Ustaz kita pagi hari ini, Ustaz Wahid. Bagaimana proses-proses yang dilakukan dalam menyelesaikan masalah tanpa konflik? Ya, yang pertama antara lain tadi ada diawali dulu tabayun. Kalau bahasa sekarang check and recheck ya, Ustaz ya, konfirmasi ya. Kemudian kalau bisa, kalau tidak bisa, kalau maksudnya kalau bisa tidak dibesar-besarkan itu lebih baik, yaitu dengan cara memaafkan. Ya, itu Ustaz yang kedua. Kemudian kalau juga tidak mungkin berat dimaafkan, perlu juga melibatkan orang lain, orang perantara ya, dan lain-lainnya. Baik, kami silakan untuk yang ingin bertanya di 0761-23606 untuk telepon langsung 0761-23606. Kemudian untuk pertanyaan WhatsApp kami silakan nanti di 07612, maksud kami 08117600959. Untuk pesan WhatsApp kami silakan 08117600959 dan telepon langsung 23606 dengan kode area 0761. 0761-23606. Kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telfon 07612306, WhatsApp 08117600909, Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
3: Nomor antrian 5 di loket.
4: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
5: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
4: Males ah, nanti aja, lagi bete.
5: Gak boleh gitu, Din. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku, setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
4: Ya udah, aku salat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
3: Nomor antrian 2.
5: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
7: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
8: Kita itu sama, sama-sama ingin perdamaian, sama-sama ingin dihargai.
9: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia. Salam hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
12: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
11: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
12: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
11: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
12: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
13: rri.co.id.

0: janji turnamen kita lanjutkan bincang-bincang kita berkaitan di program kita Indonesia tentang menyelesaikan masalah tanpa konflik. Untuk yang bertanya kami silakan di 0761-23606. Kita manfaatkan waktu sekitar 10 hingga 15 menit ke depan waktu yang tersisa di sesi ini. Kami silakan di 0761-23606. Untuk pertanyaan dari WhatsApp kami silakan 0811-7600-959. 0811-7600-959. Baik, kita bacakan pertanyaan WhatsApp Ustaz ya, sambil menunggu penelpon atau sebelum kita lanjutkan. Bagaimana mencari akar penyebab utama dari suatu masalah sehingga dapat menyelesaikan masalah tanpa konflik? Ya.
1: Iya. Bagaimana
0: mencari akar masalah?
1: Mencari akar masalah
0: supaya dapat diselesaikan tanpa konflik tadi. Ya.
1: Dapat diselesaikan.
0: Dari Pak Dadan di Tangerang.
1: Pak Dadan Tangerang, terima kasih. Mencari akar masalah itu yang paling baik adalah melalui keluarga. Mencari akar masalah yang paling baik itu adalah melalui orang yang dekat dengan kita. Dan tidak ada permusuhan di masa lalu dan sekarang. Itu bisa kita jadikan sebagai orang untuk mencari akar masalah, atau istilahnya itu cross check. Permasalahan sebenarnya itu apa, bagaimana, apa latar belakangnya. Itu akan ditemukan melalui orang lain.
0: Yeah.
1: Tidak langsung kita mencari akar masalahnya begitu. Sebab kalau kita langsung mencari akar masalahnya, selidik-selidik, itu akan konflik, akan terjadi permasalahan baru. Tapi kalau kita minta bantuan orang lain, tapi dekat dengan kita, atau minta bantuan keluarga, tapi keluarga yang berkonflik, itu akan menemukan akar masalahnya di mana. Jangan sampai kita langsung mencari, menyelidiki akar masalahnya sendiri. Mintalah bantuan orang lain, tapi yang sekeyakinan dengan kita. Jangan kita langsung selidik-selidik, sebentar-sebentar selidik-selidik. Efeknya tak baik, nanti kalau ketahuan berbahaya.
0: Ya.
1: Begitu Pak Dadan di Tangerang ya.
0: Ya. Baik, kami silakan penelpon berikutnya 0761-23606 atau WhatsApp. Silakan sampai ke 0811-7600-959. Berikutnya dari 0823-833-95. Sekian-sekian. Dari Pak Salman di Kulim. Assalamualaikum Pak Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Kadang-kadang konflik itu tidak terlalu besar, tetapi bisa menjadi besar dan meluas.
1: Betul.
0: Karena orang ketiga.
1: Ya.
0: Bagaimana menghindari peran dari orang yang ketiga ini? Terima kasih. Pihak ketiga atau orang ketiga?
1: Pihak ketiga atau orang ketiga ini biasanya banyak menimbulkan masalah. Sekarang bagaimana supaya? Bagaimana nih pertanyaannya? Supaya?
0: Supaya untuk menghindari keterlibatan orang ketiga atau pihak ketiga nih. Yang kalau pihak ketiga tadi kadang-kadang memang sengaja kita ajak untuk menyelesaikan masalah, tetapi ada

0: kadang orang pihak ketiga atau orang ketiga ini justru membesarkan masalah. Awalnya mungkin hal yang biasa menjadi masalah dia.
1: Ya.
0: Jadi masalah besar ya.
1: Maka seperti diuraikan di atas tadi, itu betul-betul orang yang kita libatkan itu adalah orang yang bijaksana, orang sangat bijak dan netral orangnya. Itu harus betul-betul dilihat, diteliti, benar-benarkah ini orang bijak, netral, atau jangan-jangan orang ketiga ini
0: provokator.
1: Provokator.
0: Mungkin intinya itu ya, menghindari provokator ini.
1: Menimbulkan masalah baru.
0: Iya.
1: Jadi menghindari orang ketiga ini itu memang tugas berat. Tapi tetap ada. Pasti ada tetap pihak ketiga itu ada tetap.
0: Kadang selalu terjadi.
1: Iya. Kalau ada pihak ketiga, biasanya itu bermasalah dalam hal komunikasi. Pihak ketiga ini apa yang menyebabkan dia itu ikut campur?
0: Mungkin ada kepentingan ya.
1: Ada kepentingan mungkin. Apa kepentingannya? Kalau tak ada kepentingan, kenapa ikut campur? Dan pihak ketiga ini biasanya memang banyak menimbulkan masalah. Maka sekali lagi, penengah itu adalah penengah yang netral,
0: bijaksana
1: dan bijak. Kalau penengahnya, katakan orang ketiga, tidak netral dan tidak bijak, ini yang bisa menimbulkan masalah baru. Karena penengah itu bisa dikatakan penengah itu sebagai orang ketiga atau pihak ketiga.
0: Yeah.
1: Pihak ketiga ini akan bermasalah kalau ia tidak netral, benar-benar tidak netral, benar-benar netral, dan benar-benar bijak. Kalau tidak bijak, tidak netral, pasti bermasalah. Begitu, Ongah.
0: Ya baik, waktunya sisa kita masuk kepada penutup dan kesimpulan.
1: Kesimpulannya adalah kalau cara tabayun, cara musyawarah, cara memaafkan, cara melibatkan orang yang netral dan bijak tidak juga keluar dari masalah, bahkan timbul konflik. Ada yang terakhir, yaitu ikhtiar spiritual. Ini lagi yang terakhir, ikhtiar spiritual. Bangunlah tengah malam, sholat hajat, bukan mengadu kepada polisi. Bangunlah tengah malam, mengadulah kepada Allah lewat salat hajat atau tahajud di sepertiga malam, di saat semua manusia di rumah itu tidur. Kita tengah malam bangun, angkatlah tangan, menengadah, mengadu, meminta, memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar diberikan kemudahan dari penyelesaian masalah ini dan tanpa konflik. Dan diulang-ulang, meminta itu bahasa halusnya mengemis
0: kepada Allah.
1: Mengemis-ngemislah kita, meminta-mintalah kita kepada Allah, berulang-ulanglah memohon-mohon kepada Allah. Jangan sekali saja, mintalah belas kasihnya Allah lewat ikhtiar spiritual ini, agar masalah itu terselesaikan, tapi tanpa ada yang tersakiti dan tanpa konflik. Kalau Allah sudah ikut campur menyelesaikan masalah itu, maka tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah.
0: Ya.
1: Semua selesai.
0: Insyaallah.
1: Semua akan baik-baik saja.
0: Ya.
1: Semuanya akan damai-damai saja.
0: Hmm.
1: Semuanya akan tenang. Tidak ada yang konflik.
0: Ya.
1: Karena Allah Subhanahu wa taala sudah turun tangan. Artinya sudah ikut campur membantu menyelesaikan masalah tanpa konflik. Saya rasa demikian.
0: Ya, kita sudah Ustaz untuk kebersamaan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih sudah hadir di studio.
1: Sama-sama.
0: Memberikan pencerahan bersama dalam bagaimana dalam jika ada masalah dapat selesaikan dengan pikiran terbuka dan selesai tanpa konflik, dalam artian untuk meraih perdamaian dan mencari apa tadi istilahnya, win-win solution ya,
1: win-win solution
0: ya, solusi bersama yang saling memberikan keuntungan dan kebaikan. Kita sudahi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Indonesia akan hadir kembali pada Kamis yang akan datang dengan topik yang berbeda.
2: Masihkah kita mempersoalkan tentang warna kulit atau warna rambut? Sementara kita punya bendera yang sama, merah putih. Apa kita lupa Indonesia merdeka karena adanya keberagaman, baik suku, bahasa, dan agama. Beragam tentunya berbeda-beda. Meski berbeda, para kesatria negara tetap bersatu untuk merebut kemerdekaan bagi bangsa kita, bangsa Indonesia. Berbeda bukan berarti buruk. Lihat saja pelangi, indah bukan? Jutaan manusia terkagum melihatnya. Bukankah kopi yang pahit akan lebih terasa nikmat dengan tambahan sedikit gula yang manis? Lantas, apakah kita harus berdebat dengan semua perbedaan? Bermusuhan? Atau gontok-gontokan? Tidak. Karena berbedalah kita belajar bagaimana bertoleransi antar sesama. Semoga dengan sikap toleransi, damai selalu berlangsung.

0: Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Mama, ada makan coklat ini boleh?
3: Boleh sayang, coklatnya ada dua, bagi abang satu ya.
2: Iya mama. Abang, ada coklat nih, abang mau?
4: Mau dong, abang yang ini ya.
2: Oke abang.
4: Makasih ya dek.
2: Sama-sama abang. Iya, coklat ada jatuh.
4: Apa-apa, Dek. Kan masih ada coklat abang. Kita berbagi ya.
2: Iya, Bang. Terima kasih, Abang.
4: Sama-sama, Dek.
5: Hidup itu akan bahagia saat kamu bisa berbagi.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola Skor Riau.
1: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau. Salam olahraga.
0: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
1: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
0: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
2: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih, gambar aku bagus nggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
3: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
2: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.

0: Ma, besok pagi bangunin aku ya. Mau upacara soalnya.
1: Wah, pintar ya anak mama.
2: Andi, Andi, bangun. Ingat, mau upacara loh. Katanya minta dibangunin.
3: Aduh, Ma, masih ngantuk.
2: Andi, ini sudah hampir telat loh. Bagaimana bisa kita menumbuhkan rasa cinta Indonesia kalau kamu masih malas aja? Ingat ya, dulu pahlawan semangat melawan penjajah. Nah sekarang saatnya kamu mesti semangat melawan rasa malas kamu, Andi. Ini juga kan sebagai bentuk semangat nasionalisme kamu. Ayo cepat bangun, Andi.
3: Iya, Ma. Ini sudah siap.

0: Jenengku Rudi, biasa gawe.
1: Perkenalkan Odon Oko Kristin Pahlawani.
2: Kenalkan, ya nami abdi Ian Supian.
3: Bahasa adalah budaya yang menunjukkan jati diri sebuah bangsa. Beragam bahasa dipersatukan oleh Bhinneka Tunggal Ika. 700 lebih bahasa di Indonesia masih aktif dituturkan oleh masyarakatnya. Dan jumlah itu belum termasuk dialek dan subdialek.
4: Wai dua mage bahasa Huba untuk ngelangat oleh Baima atau oleh para umama.
5: Kami biasanya ngangkui bahasa Madura.
6: Bahasa Ento asli Kalimantan Barat, khususnya daerah Jangkang.
7: Nuari Cianjur, pami berkomunikasi menggunakan bahasa Sunda.
0: Biasa ngawi basa Jawa, kami dulur-dulur, konco-konco, ambil keluarga habisan.
3: Walaupun sudah ada bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional, tapi bahasa ibu menjadi bahasa yang lebih dominan digunakan sehari-hari.

0: Aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai.
1: Put,
0: ibu ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
1: Basuh dulu tangan tuh, awak nih kebiasaan.
0: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
2: Jangan main depan sini.
0: Karena masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi aslinya ramah banget.
3: Pulau yang dimiliki Indonesia.
4: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
0: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi

Jutaan perempuan, edukasi industri kreatif sangat penting untuk membekali talenta muda dengan keterampilan adaptif, inovasi, dan literasi digital. Hal ini menjembatani kesenjangan antara bakat seni dan kelangsungan finansial, sehingga kreator dapat mengubah ide menjadi produk bernilai ekonomi yang tinggi yang berdaya saing. Fondasi bisnis yang kuat mengajarkan cara mengelola hak kekayaan intelektual, manajemen keuangan, dan strategi pemasaran agar karya tidak hanya bernilai estetika, tetapi juga menguntungkan secara finansial. Pentingnya penguasaan teknologi, di mana edukasi ini berperan membantu pelaku industri beradaptasi dengan tren digital seperti kecerdasan buatan AI dan platform konten global. Kemudian penciptaan lapangan kerja mendorong lahirnya wirausaha baru yang menyerap tenaga kerja dan menciptakan ekonomi yang tangguh.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.

0: Budi, aku isap rokok lagi.
1: Kenapa, Tono?
0: Kau tahu bahaya dari rokok atau tidak?
1: Saya cuma isap rokok satu batang saja, Mo. Biar saya tidak mengantuk dalam kelas. Kau paling tidak mengerti sekali. Aduh, zaman sekarang, kalau tidak merokok itu tidak gaul.
0: Kau sudah banyak alasan sudah. Kau mungkin kira dengan merokok itu kau kelihatan gaul. Saya mau kasih tahu kau,
1: Apa?
0: Dalam satu batang rokok itu ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda. Dan 43 diantaranya itu penyebab kanker.
1: Yuk, kau.
0: Kau hitung sendiri sudah. Berapa zat penyebab kanker yang masuk di kupu tubuh yang bisa bikin kau kena kanker paru-paru. Terus kupu organ vital juga bisa terganggu.
1: Aduh, kau penjelasan yang bikin saya takut sekali. Saya tidak mau mati muda. Sudah, lebih baik saya berhenti merokok mulai sekarang ini saja sudah.
2: Matikan rokok Anda sekarang sebelum rokok mematikan. Iklan layanan ini dipersembahkan oleh Pro 4 RRI Jayapura.

0: aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
0: Jangan marah-marah dong, sayang.

0: Terima kasih tidak membuat Anda bersama kami Pro 4 dari Pekan Baru Suara Budi Harjo di udara bersih FM 95,9 MHz atau bagi tidak membuat yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 11.07 menit waktu Indonesia Barat, baik tidak membuat mengawali di tepak siang hari ini Kamis 18 Juni 2026. Kita awali dengan acara obrolan tersebut MKM hari ini. Narasumber kita cukup jauh dari Kabupaten Pelalawan. Baik, Jinopuan, kita segera melangkah ke program selanjutnya. Obrolan teras UMKM Perompaknya Pekan Baru, Kamis 18 Juni 2026.
1: RRI Pro 4 Pekan Baru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Cito dan Puan. Dimanapun Anda saat ini tengah mendengarkan siaran kami Perempat dan Bergambar Suara Budaya Riau. Baik bagi Anda mendengarkan siaran kami saat ini melalui berisi FM 95,9 MHz atau bagi Cito dan Puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui radio digital. Kembali bersama saya Herman Sore yang akan menemani Cito dan Puan di siang hari ini. Di acara Teras UMKM kali ini kita akan membahas kembali tentang kuliner ya. Kalau kemarin kesehatan, hari ini kuliner kembali. Alhamdulillah narasumber kita jauh-jauh dari Kabupaten Kepulauan di bawah naungan UMKM Berita Sena, pimpinan dari Mas Toto ya. Dan alhamdulillah hari ini narasumber kita atau owner kita dari ini ibu ataupun mbak ya. Kalau ibu ketuaan saya panggil mbak nih, Mbak Rusmaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Rusmaini.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saya panggil apa ini? Mbak Risma, Mbak Maini, atau Mbak apa ini?
1: Mbak Mai biasanya.
0: Mbak Mai, kalau di kampungnya Mbak Mai ya?
1: Iya, Mbak Mai apa Bunda Mai gitu biasanya.
0: Bunda Mai ya? Iya. Tapi bukan Bunda Paut ya?
1: Bukan Pak.
0: Mbak Bunda Mai hari ini tidak sendiri karena beliau adalah owner dari usaha kue Bunda. Ya kan?
1: Iya.
0: Bersama Bapak Ibu dan juga Bapak Putra jauh-jauh. Dari jam berapa, Mbak? Dari kampungnya, Mbak?
1: Tadi pagi, Pak, habis subuh kami berangkat, Pak. Karena
0: setelah
1: takut
0: subuh.
1: Iya, habis takut macet kan di Kerinci.
0: Iya, di kilometer 78 ya,
1: iya,
0: Mbak ya.
1: Iya, di kilometer 78.
0: Sampai sekarang belum selesai ya, Mbak?
1: Belum kayaknya, Mbak.
0: Iya, hampir 2 bulan ya.
1: Iya.
0: Kemarin juga ada juga narasumber kita dari Berita Sena juga ini pagi-pagi habis sholat subuh langsung ke sini. Ada Mbak apa yang itu ada daun kelor.
1: Ya.
0: Mbak Mai, ini kan sekarang kita usaha kue Bunda.
1: Iya.
0: Nah, kita lihat Cidang Buahan di layar YouTube kita banyak sekali nih ada kue ulang tahun, ada kue manis dan sebagainya. Nah, kita bermula dulu dari usaha Bunda, kue usaha Bunda. Nah, diambil dari kata apa nih Mbak usaha Bunda? Tadi kan nama Bunda Mai. Bunda Mai ini, ya. Nah ini gimana ini? Mungkin sebelum kita lebih jauh menggali apa usahanya sekarang kue Bunda ini, dulunya sebelum usaha kue ini usaha apa dulu nih Mbak?
1: Sebelum usaha kue ini saya dulu usaha keripik ubi sama keripik jengkol Pak.
0: Keripik ubi sama jengkol. Kalau orang anak muda sekarang kalau bilang keripik jengkol tuh kerupuk sultan namanya.
1: Oh, kerupuk sultan. karena mahal ya Pak ya.
0: Mahal ya juga, disenengi.
1: Bikinnya rumit.
0: Iya, bikinnya rumit. Terus kalau apa, kalau bahasa kampung saya tuh mambunnya lumayan.
1: Iya betul.
0: Mangan siji loro ya mambunnya kemana-mana itu.
1: Betul.
0: Terus berapa lama Mbak usaha kerupuk ini sebelum melangkah ke kue Mbak?
1: Sebelum ke kue ini ada 1 tahun Pak.
0: Lumayan ya Pak ya?
1: Lumayan Pak. Jadi saya bikin keripik. Kalau kerupuk jengkolnya saya ngambil dari orang. Dititipkan ke warung-warung.
0: Kalau keripik ubinya?
1: Keripik ubinya beli ubi, kita bikin keripik, kita sambal, baru titip ke warung gitu.
0: Tapi biasanya kalau keripik ubi itu ubi itu ya Mbak ya, ubi putih, ubi mentega apa namanya?
1: Ya pokoknya ubinya yang lembut aja biar keripiknya.
0: Karena juga namanya ada ubi roti namanya.
1: Ya ubi roti.
0: Itu biasanya di Medan paling banyak tuh ubi roti. Kalau di sini kan banyak juga sekarang orang mulai ini beralih. Ya. Itu di antara dua itu yang paling banyak disenangi dari konsumennya mana Mbak?
1: Dua-duanya Pak.
0: Dua-dua.
1: Karena saya ngasuknya ke sekolah. Jadi anak sekolah tuh makan lontong beli keripik, makan lontong beli keripik, nggak ada kembalian kasih keripik gitu.
0: Iya, itu udah apa namanya, memang udah partnernya. Makan lontong pasti ada yang keripik.
1: Betul,
0: Pak. Orang Indonesia tuh seneng keripik. Bagaimanapun apa tetap ada keripiknya, makan sarapan pagi apa semua itu. Itu setahun.
1: Iya.
0: Kan lumayan hasilnya.
1: Lumayan Pak, ya lumayan hasilnya, lumayan capeknya juga sih.
0: Masih pakai parutan ya?
1: Iya, masih pakai pisau Pak, nggak parutan.
0: Biasanya kan ada kayak ketam gitu kan Mbak?
1: Belum Pak, dulu belum, masih ya, manual.
0: Masih manual, masih jadul ya?
1: Ya
0: itu tahun
1: jadul.
0: Berapa Mbak?
1: 2010 itu Pak.
0: 2010 sampai 2011.
1: Iya, sampai 2011.
0: Terus kok dengan hasil yang demikian lumayan, kemudian juga sudah banyak konsumennya, penggemarnya, kok banting setir kok lari ke roti Mbak?
1: Nah itu ceritanya gini Pak.
0: Story-nya apa?
1: Kalau keripiknya kan nggak bisa disambi sama anak sekolah. Sementara anak yang pertama masuk TK. Masuk TK, keripik ini nggak bisa apa, jadi nggak bisa terhandle
0: berarti,
1: Pak.
0: Berarti anak yang dua udah TK ya, Mbak ya?
1: Iya.
0: Waktu itu Mbak udah punya berapa momongan?
1: Dua, Pak.
0: Dua. Yang besar masuk TK, yang kecil masih masih kecil kali ya?
1: Iya, masih kecil kan.
0: Repotnya lumayan tuh.
1: Iya, lumayan. Sangat lumayan.
0: Kemudian?
1: Terus, Dek, kalau kata kakak saya yang di Inhu, coba aja kue ulang tahun. Kebetulan di Mayangsari kan dulu belum ada. Jadi kayak mana promosinya, Kak? Ya udah, kalau pas anakmu ulang tahun, bawa kue ulang tahun, bikin yang kecil-kecil, bagikan. Itu awal mulanya, Pak.
0: Bermula masukkan dari kakaknya. Dari itu kakak kandung atau kakak apa, Mbak?
1: Kakak kandung.
0: Kakak kandung di Inhu ya.
1: Di Inhu Rengat.
0: Jauh juga ya?
1: Ya jauh, Pak.
0: Tapi karena ada komunikasi. Ya. Terus kan kalau Mbak Mai ini kan belum terbiasa dengan membuat kue.
1: Belum.
0: Nah, bagaimana?
1: Belum sama sekali, belum bisa. Kata kakak gini, dimotivasi sama kak, saya nggak bisa loh kak bikin kue. Bisa, bisa, jangan bilang nggak bisa.
0: Harus ditanam sugesti ya.
1: Harus bisa.
0: Hati dan pikirnya harus bisa.
1: Kalau gagal, coba lagi gitu. Akhirnya saya coba, jadi.
0: Berapa kali coba, Mbak?
1: Adalah 3 kali, 4 kali. Wah, cuma bolunya aja, Pak.
0: Itu termasuk murid pinter 3 kali. Wong eneng coba itu sampai sebulan kok. Kalau setahu saya itu, kalau istri saya bilang atau anak saya bilang itu, kalau bikin kue itu, Pak, apa? Ini kuenya bisa dilempar ke asu, Pak. Apa? Ya itu. Saking kerasnya. Bantat apa ya? Bantat ya, Pak?
1: Bantat.
0: Itu pertama bikin tuh langsung sudah jadi atau apanya yang kurang, Mbak? Ketika Mbak belajar.
1: Alhamdulillah langsung jadi, Pak. Karena kami ibaratnya satu keluarga itu semua pembuat kue.
0: Wah.
1: Bahwa pelajaran otodidak, nggak ada sekolah.
0: Dari ibu ya?
1: Ibu jualan kue tradisional dulu, Pak, nggak dari tepung, dari
0: waktu di Jawa.
1: Nggak,
0: di Armolek ya.
1: Jualan getuk, tiwul seperti itu. Kalau mama.
0: Wah, itu makanan Jawa asli benar,
1: ya,
0: Mbak?
1: Memang iya.
0: Getuk lendri.
1: Iya.
0: Ya kan?
1: Dulu di Armolek yang ada cuma mama saya sama adik-adiknya yang jual.
0: Yang punya getuk ya?
1: Iya.
0: Wah, enak dong. Untuk itu enak, makan tradisional tanpa ada kolesterol.
1: Betul. Jadi itulah, Pak. Ibaratnya kue ini kami gak ada belajar kue.
0: Iya, iya. Jadi setelah 3 kali coba itu, Mbak bikin bolu aja dulu.
1: Bikin bolu.
0: Terus mulai dipasarkan atau hanya dimakan oleh keluarga atau tetangga kiri kanan?
1: Pertama bagi-bagi dengan tetangga.
0: Tetangga kiri kanan.
1: Kalau ada yasinan kita bikinkan. Gitu.
0: Tisternya tetangga kiri kanan lah ya.
1: Iya.
0: Pasti nanyain, kurangnya apa gitu?
1: Kemanisan enggak, kurang apa gitu.
0: Terus tetangganya bilang gimana?
1: Oh lumayan, Mbak, ayolah maju gitu, ayo semangat.
0: Jadi apa yang kurang bisa dicatat ya, Mbak? Ini kurangnya ini gulanya atau gimana tepungnya?
1: Yang lucunya itu, Pak, pertama kali ada orderan. Kalau kita bikin kue ulang tahun tuh kan pakai krim. Ada plastik khusus, plastik sepit itu kan sekali pakai. Lantaran di sana susah nyarinya, itu saya cuci. Biar besok bisa untuk bikin lagi.
0: Iya, supaya jangan terkontaminasi dengan yang lain. Misal warna merah, nah ya besoknya bikin hijau kan nggak mungkin bilang hijau jadinya
1: saking
0: kan.
1: Saking susahnya nyarinya itu.
0: Di Mayangsari itu ya, Mbak.
1: Kami kalau belanja keluar.
0: Kalau belanja kalau dari Desa Mayangsari itu kemana, Mbak?
1: Ke Sore, kalau nggak ke Sore ke Ukui.
0: Sore satu ya. Sore ya?
1: Iya, sore, kota
0: Ukui.
1: Sore.
0: Itu ada satu jaman, enggak?
1: Kalau dari dalam ke luar, setengah jam lah.
0: Setengah jam, ya. Lumayan juga ya, Mbak ya?
1: Lumayan, Pak.
0: Sekitar 15 kiloan juga itu. Jadi, belanjanya ke Ukui atau ke Sore.
1: Iya.
0: Jadi, setelah Mbak mulai bikin kue bolu diterima ke Sumen, itu pertama kali masih ingat Mbak ini siapa yang beli?
1: Masih ingat.
0: Masih ingat ya?
1: Masih ingat.
0: Itu memori yang pertama itu jangan lupa.
1: Iya.
0: Sama orang bilang jatuh cinta pertama itu sulit dilupakan,
1: iya,
0: kenangannya.
1: Betul.
0: Siapa yang beli, Mbak?
1: Yang beli itu almarhum
0: tetangga kiri kanan atau gimana?
1: Beda jalur, Pak.
0: Beda jalur?
1: Jalur.
0: Beda desa atau gimana?
1: Enggak, beda jalur. Kalau kami kan Desa Mayangsari itu ada jalur 1 2 3 sampai 9. Saya jalur 4. Ibu itu jalur 5.
0: Wah, kayak sampannya jalur ya, Mbak ya?
1: Iya.
0: Kalau di Medan tuh pasar namanya. Pasar 1, pasar 2, pasar 3.
1: Iya, gitu.
0: Iya kan? Pasar tuh jalan. Kalau sana jalur.
1: Iya, jalur.
0: Kalau di Tembilan tuh parit. Tinggal pari berapa? Pari 10 gitu. Iya. Sungainya banyak kan Mbak kalau di Tembilahan?
1: Iya, di Tembilahan.
0: Jadi kalau di Desa Mangsar itu jalur namanya.
1: Iya, jalur.
0: Tapi tanahnya enggak pakai jalur kan?
1: Enggak.
0: Pirang jalur tanahnya, Pak? Enggak. jadi pertama pesan sama Mbak, harganya berapa Mbak waktu? Tahun berapa itu Mbak? Mulai pesan, mulai Mbak aktif jual itu?
1: 2012. Ah, itu awalnya gini, ibu itu kan punya warung di SMP. Jadi saya nitip kerupuk dulu di situ. Kebetulan saya bikin kue, saya kasih.
0: Sebagai tester ya.
1: Ya. Besoknya cucunya ulang tahun. Dok, tolong gawekne roti putuku gitu awalnya itu, Pak.
0: Kalau translate ke bahasa Indonesia, Mbak, tolong
1: bikinkan kan kue untuk cucu
0: ulang tahunnya, gitu ya Mbak ya.
1: Untuk cucu saya, nggak bisa loh Mbak. Bisa, enak kok kuenya, gitu awal mulanya itu Pak.
0: Langsung di spot gitu ya Mbak.
1: Alhamdulillah, itulah terus? Jadi semangatnya itu.
0: Bikin kue ulang tahunnya.
1: Nggak bisa loh Mbak, ininya iso katanya ya. Kita bikin, itulah awal pertama.
0: Sebagai Pak. Motivasi digituin, tambah semangat ya Mbak.
1: Iya betul sekali Pak.
0: Nah, itu di harga berapa Mbak pertama tuh bikinnya? Ada kendala nggak bikin yang kayak tulisannya?
1: Ya, kalau awal-awal ya kendala, pasti kendala Pak.
0: Itu orangnya harus rapi, telaten, sabar.
1: Iya betul.
0: Karena kan jelimet ya.
1: Nyambi anak lagi Pak, iya. Anak kecil.
0: Masalahnya kan? Kalau pakai spidol kan masih bisa. Kalau itu kan apa? Telampun dengan kuat kebanyakan dia.
1: Alatnya juga dulu kan belum ini kan belum selengkap ini Pak. Jadi ya seadanya kita poles, kita rapi, kasih tulisan, kasih bunga, dah seneng. Kan bisa.
0: Mulai dari bikin sampai selesai sampai menyerahkan itu butuh waktu berapa Mbak? Ketika pertama kali itu. Ini kan pertama kali loh bikin kue ulang tahun.
1: Ya ada 1 jam Mbak.
0: 1 jam?
1: Iya.
0: Termasuk cepet ya Mbak. Wong eneng sak dino loh Mbak. 1 hari. Oh. Karena yang bikin yang susah itu Mbak, bikin toppingnya. Topping yang di atas itu tulisannya.
1: Menghiasnya Pak.
0: Itu, kalau bikin kuenya aja ya gak gitu lama kan, masuk oven apa. Tapi kan itu seperti yang saya katakan, butuh ketelatan, kesabaran untuk bikin tulisannya itu, hiasannya itu kan.
1: Iya betul sekali.
0: Jadi setelah diserahkan, dihargai berapa waktu itu Mbak, pertama kue ulang tahun?
1: Ya pertama kali itu ya. Dulu kan masih belum
0: tahun 2012 itu.
1: Iya. Dulu masih cuma 35.000 aja Mbak itu.
0: Oh gitu. Endoknya masih murah ya Mbak.
1: Zaman dulu udah seneng kan Pak.
0: Nah sekali diterima kan, nih yang dikasih ulang tahun, yang pesan ulang tahun seneng nih apa? Nah itu promosinya tuh dari mulut ke mulut atau barangkali melalui media massa dan sebagainya atau gimana Mbak?
1: Ini dari mulut ke mulut Pak.
0: Dari Mbah tadi ya?
1: Iya dari Mbah tadi.
0: Terus setelah dapat orderan pertama tadi, berapa lama baru dapat orderan lagi Mbak?
1: Minggu selanjutnya langsung dapat orderan Pak.
0: Wah. Langsung diterima ya Mbak?
1: Iya langsung Mbak Mai, tapi saya bisanya cuma sederhana, nggak yang apa, nggak apa-apa Mbak, yang penting jadi daripada ke sore. Gitu.
0: Kalau 2012 itu kalau udah ulang tahun itu udah seneng banget Mbak.
1: Kan yang penting ada kuenya kan anak-anak itu tiup lilin dah seneng ya.
0: Rasanya nggak perlu. Jadi mulai itu selanjutnya minggu depannya ada. Nah setelah itu banyak nggak orderan setelah itu?
1: Alhamdulillah Pak, sehari itu bikin 3-5.
0: Wah lumayan ya Mbak, zaman itu 5 aja udah itu untungnya lebih separuh loh Mbak.
1: Iya
0: ya kan. Hasil dari bikin kue itu, itu hitungannya bahasa kampungnya 50-50 itu.
1: Iya betul.
0: Ya kan, kalau misalnya modalnya 50.000, 25 modalnya 25 itu.
1: Tapi ya capeknya juga.
0: Ya lumayan, seimbang ya.
1: Ya seimbang.
0: Tapi kan sudah ada mixer tuh ngaco telurnya dan sebagainya. Waktu itu kan sudah mulai canggih ya Mbak.
1: Cuma kita waktu itu masih belum pakai gambar yang tempel-tempel kan gampang. Dulu pakai busy transfer Pak. Jadi kita menggambar. Menggambar di atas kue. Kadang
0: belajar Mbak ini belajar di mana? Kok bisa gambar?
1: Otodidak Pak. Kan kita ada caranya.
0: Iya, tapi itu kan kalau nggak ada bakat juga nggak bisa.
1: Iya.
0: Iya kan? Dulu waktu sekolah tamatan apa?
1: Saya SMK pertanian Pak.
0: Wah.
1: Ya itu beda kan Pak, dari ngublek-ngublek tanah jadi ngublek-ngublek tepung sekarang.
0: Iya. Ini kayak langit sama bumi.
1: Ya itu bedanya kan.
0: Jalurnya beda. Kalau tanah melengkeng, mangga yang subur, saya nggak kaget. SMK pertanian lari ke makanan. Seharusnya tata bogal atau apa-apa itu SMK itu. Tamat tahun berapa Mbak Min?
1: Saya 2003.
0: Udahlah. Jadi profesi sekolah itu nggak harus sesuai dengan apa yang kita mau.
1: Iya, betul sekali.
0: Itu namanya takdir, Mbak.
1: Iya
0: kan?
1: Iya.
0: Apa yang kita harapkan tidak sesuai yang dikagetkan, tapi membawa berkah. Jadi kata bahasa orang kampung itu, sengsara membawa nikmat. Berapa lama belajar melukis itu, Mbak?
1: Nggak lama sih, Pak. Kita nyoba.
0: Salah-salah juga nggak? Ada yang salah juga?
1: Kadang salah juga. Kadang ada minta... Princess tuh matanya kadang ada yang juling, hapus lagi. Ah, itu yang bikin kadang bikin jengkel, bikin apa kan.
0: Ya kalau ditanya orangnya, loh mata orangnya kok juling? Kebetulan Mbak lupa bawa kacamata gitu sih Mbak. Tapi gampang Mbak, menyiasatinya kalau matanya juling itu kasih kacamata aja Mbak, kacamata hitam. Kan gak ketok.
1: Ya masa putri pakai kacamata loh Pak.
0: Loh kan Princess namanya kan. Aduh. Jadi itu berapa lama Mbak sampai Mbak itu banyak paling banyak orderan tuh berapa seminggu Mbak bikin kue ulang tahun itu? Waktu setelah ini kan udah mulai dikenal orang nih usaha kue bunda.
1: Ya kalau kue...
0: Oh, tapi ini kita balik lagi usaha bunda ini yang ngasih nama siapa nih Mbak?
1: Saya sendiri Pak.
0: Gak ada intervensi yang lain atau suami atau ibu apa enggak?
1: Anak kedua saya kue bunda aja gitu mereknya.
0: Karena yang bikin bunda Mbak ini gitu.
1: Kue bunda aja gampang ingatnya gitu.
0: Gampang ingatnya, gampang menghafalnya. Pesan di mana? Di kue bunda gitu ya kan.
1: Jalur 4 pasti. Gitu.
0: Jalur 4. Jalur khusus itu itu masuk sekolah.
1: Iya.
0: Jadi Mbak Mbak ini saya teringat slide satu minggu bisa berapa Mbak? Waktu ini kan lagi banyak nih seneng kan saat pemain tunggal nih sendiri bikin kue ulang tahun di kampungnya.
1: Satu minggu itu pernah bikin saya tuh 7 kue ulang tahun Pak.
0: Hampir tiap hari ya Mbak?
1: Ya.
0: Jadi sampai saat itu Mbak Mai ini masih sendiri, belum ada yang bantuin?
1: Belum, masih sendiri.
0: Masih sanggup masih. Ya? Suami gak ikut?
1: Suami kebetulan buruh PT Pak, kerja PT.
0: Enggak maksudnya nengok istrinya yang gini, wah ini kita bantuin ya.
1: Enggak, jarang pulang.
0: Udah uang.
1: Oh, pulangnya seminggu sekali.
0: Oh, Bang Toyib juga.
1: Makanya cari kegiatan Pak kan.
0: Tapi kegiatannya yang lebih dari pendapatan suami. Iya kan Mbak? Ya, kalau seminggunya 7 itu melebihi dari pendapatan suami loh Mbak. Ya kan kali aja 50.000, 7 udah berapa? 3,5. Jadi Mbak Mei ini setelah itu kan sukses nih di kue ulang tahun.
1: Iya.
0: Nah ini selain kue ulang tahun kita lihat di depan kita ini kan ada kue roti manis dan kue bulu sebagai. Nah, ini mengembangkannya ini mulai tahun berapa Mbak?
1: Iya.
0: Melebarkan sayapnya lah.
1: Melebarkan sayapnya.
0: Kok ini sampai terpikir kok dosa kue ulang tahun aja lah, kan nggak mungkin orang tiap hari ulang tahun kan gitu.
1: Kue manis ini Pak, kayak kue bolu untuk orang-orang pesta biasanya kan kalau orang ramai yang bikin jadinya entah bantat, entah apa kan gitu. Barulah saya coba ini kalau pas ada orang pesta promosi, pesan kuenya ada sama saya.
0: Ini belajarnya otodidak juga?
1: Otodidak semua Pak.
0: Nggak ada gurunya?
1: Enggak.
0: Nggak ada kursusnya?
1: Enggak.
0: Wah luar biasa. Ya kan? Ini bisa dikasih gelar profesor loh, penemuan baru. Kalau pernah memang profesor itu kan menemukan sesuatu, ya kan? Baru bilang profesor. Profesor itu nggak pernah salah. Kalau dia beda pendapat sama orang itu beda lain pendapat, nggak pernah salah. Coba tanya, profesor pernah salah? Enggak. Kok beda? Itu beda pendapat. Itu tahun berapa Mbak ini mulai kue manis yang kita lihat nih ada kue kayak roti goli bulu.
1: Bolu apa? 2000. Pokoknya anak saya SMP, Pak. SMP.
0: Dari umur TK kan? Mulai usahanya.
1: Iya.
0: Berarti sekitar tahun 2020.
1: Sekarang udah kuliah anak saya.
0: Udah kuliah?
1: Heeh.
0: Dengan kue yang ada di depan kita ini?
1: Iya.
0: Alhamdulillah. Sukses ya Mbak?
1: Alhamdulillah.
0: Jadi kue bundanya enggak, boleh kata orang enggak kaleng-kaleng ya Mbak ya?
1: Iya.
0: Jadi, kemana pasarannya Mbak? Kue yang banyak ini kan kita banyak nih, ada kue kering, ada kue apa. Untuk sementara kan Mbak tinggal di Desa Mengsari nih.
1: Iya.
0: Apa berkutat segitu aja? Atau barangkali sudah melebarkan sayapnya ke pasarannya ke sore dan kemana? Atau barangkali sudah ada yang pesan pakai online, pakai Instagram? Saat ini usaha bunda ini sudah punya Instagram, IG, Facebook atau bahkan TikTok dan sebagainya. Kan sekarang lagi gencar nih di media sosial.
1: Alhamdulillah punya IG aja, Pak.
0: Bisa IG aja. Namanya apa, Mbak?
1: Masih nama saya sih, Pak, Bunda Risma gitu.
0: Oh, Bunda Risma aja. Nah, nanti kita sesi kedua nanti mau ada yang nanya pesan. Tapi kalau pesan di luar kampung atau desanya, Mbak, bagaimana? Misalnya ada orang dari Pekanbaru, wah, Bunda Risma saya pengen juga ini gimana? Tapi yang jelas kalau ulang tahun nggak bisa dibawa kemana jauh-jauh ya, Mbak.
1: Paling kalau keluar daerah belum bisa, paling tetangga desa sebelah. Kayak kami 9B ke 9C.
0: Bisa. Nah, ini bisa. Kan dia rotinya apa?
1: Terus nggak tahan lama.
0: Iya, transportnya juga susah, Mbak, iya, bawainnya. Jadi yang apa nanti yang nonton YouTube kita mungkin bisa saja gimana, ya kan? Sekarang kan para kurir kan lebih pintar, canggih.
1: Iya, betul.
0: Bagaimana? Jadi mulai produksi yang ada depan kita ini kue bolu, ada bulu kulung dan sebagainya, kue kering ini mulai tahun berapa, Mbak?
1: Ya mulai itu langsung, Pak.
0: Langsung sampai sekarang.
1: Sampai sekarang.
0: Sampai sekarang sudah ada yang bantu, Mbak?
1: Kalau bantu saya pas Lebaran.
0: Pas Lebaran. Banyak pas orderan kan ya.
1: Banyak orderan membludak. Terus kalau pas ada orang pesta, Pak.
0: Itu. Itu kalau ibu bapak atau tetangga.
1: Tetangga.
0: Kiri kanan. Wah, alhamdulillah setidaknya Mbak Ma ini sudah bisa merekrut tetangga kiri kanan, mengurangi pengangguran juga ini, ya kan?
1: Betul, Pak.
0: Sudah bisa meningkatkan ekonomi keluarga juga. Sampai ini kuliah, suami masih bekerja, Mbak?
1: Masih bekerja. Alhamdulillah.
0: Jadi dua-dua sukses ya, Mbak?
1: Amin.
0: Kalau boleh tahu, berapa putra-putrinya?
1: Putra-putrinya 3, Pak.
0: 3. Yang paling kecil?
1: Paling kecil umur 4 tahun.
0: 4 tahun.
1: Iya.
0: Yang di samping kita ini?
1: Bukan.
0: Yang mana?
1: Di luar, Pak, tadi sama
0: kakak. Luar.
1: Sama kakaknya tadi.
0: Yang ini masnya, abangnya atau?
1: Bukan. Cucunya Mbah.
0: Oh, cucunya Mbah. Cucunya Mbah. Ya luar biasa ini Mbak Risma ya. Jadi sampai saat ini betul-betul menekuni usaha gue ini. Kedepannya bagaimana ini, Mbak? Apakah masih kan sekarang udah sukses nih, apa masih ingin di desanya aja, di desa Mangsari atau pengen keluar lagi membesarkan ini UMKM-nya ini gimana?
1: Yo sukses sukses sekali belum lah ya, Pak, masih meraba. Kan
0: nyatanya dari 2012 kan?
1: Iya.
0: Sekarang udah 2026, 14 tahun.
1: Iya udah.
0: Bukan waktu tahun yang singkat loh. Orang ketika COVID itu bertahannya susah.
1: Iya betul, pas COVID itu agak.
0: Iya kan?
1: Agak tertati-tati.
0: Itu lagunya lagu dewa tuh, Mbak, separuh ya, napas.
1: Iya, betul.
0: Iya kan?
1: Betul.
0: Mangap-mangap. Tapi ketika COVID, banyak, omsetnya gimana? Banyak berkurang atau, Mbak?
1: Banyak sekali kurangnya, Pak.
0: Tapi orderan lewat apa masih secara online?
1: Karena pas COVID itu saya pas hamil anak yang kedua, yang terakhir ini.
0: Iya. Pas COVID itu. Tapi sekarang satu... Ini produksinya, Mbak, kayak seperti yang kita nampak ini, produksinya seminggu sekali atau 3 hari sekali atau pas ada orderan baru dibikinkan atau gimana, Mbak?
1: Pas ada orderan, Pak.
0: Pas ada orderan.
1: Ada orderan orang pesta. Kalau di sana kan setiap Kamis orang yasinan ibu-ibu.
0: Pokoknya acara itu ya, Mbak. Acara yasinan, pokoknya kegiatan-kegiatan gitu ya.
1: Iya.
0: Untuk memasarkan kayak warung-warung atau toko makanan belum, Mbak? Saat ini
1: belum, Pak.
0: Enggak ada ingin kayak ngantar ke sore ataupun ke Ukui gitu, enggak?
1: Ya pingin, Pak, sebenarnya. Pingin sekali.
0: Terus sekarang kan sudah bergabung di UMKM Bertesena nih.
1: Iya, betul.
0: Di bawah pimpinan Mas Toto. Iya kan?
1: Iya, betul.
0: Sudah keluar sertifikat halalnya.
1: Iya, udah keluar.
0: Berapa lama kemarin di ini surveinya Mas Toto sampai sertifikat halalnya dari MUI-nya keluar? Ada sebulan.
1: Iya sebulan.
0: Nah itu berarti kan sudah ada modal untuk melebarkan sayapnya. Kan sudah diakui sertifikat halal loh.
1: Iya.
0: Makanan itu kan yang perlu halalnya.
1: Iya betul sekali, Pak.
0: Iya kan?
1: Iya.
0: Mas Toto itu seorang motivator yang luar biasa. Ya,
1: betul.
0: Beliau setelah mengabdi pada negara juga mengabdi pada masyarakat. ya kan?
1: Iya, betul.
0: Merangkul teman-teman di UMKM di Pelalawan semua, di Pertasena. Nah, saya juga nanti gitu. Saya 4 bulan lagi pernah bakti sama Mas Toto. 4 bulan lagi saya pernah bakti, pernah tugas. Nanti teman mungkin adik-adik yang lain meneruskan UMKM, kebetulan untuk UMKM Pekanbaru atau Riau saya yang pegang di RRI. Jadi Mbak Ma ini nanti kedepannya mungkin bisa melebarkan sayapnya atau ngantar ke Ukui, ke apa. Ini kan ke di ruangan ini berapa lama tahannya Mbak kue kayak gini?
1: Kalau kue-kue manis seperti ini 4 hari.
0: Wah, lumayan kan Mbak?
1: Iya, 4 hari.
0: Iya kan? Empat hari itu kan bisa ditaruh di tempat penjualan oleh-oleh apa. Tapi belum ada terpikir.
1: Belum ada. Sore pun kayaknya belum ada.
0: Belum ada ya
1: Mbak itu. Kendalanya juga kita ngeluarin transportnya, Pak. Kan kita dari dalam.
0: Dari dalam ke sore itu berapa lama? Ada 1 jam, Mbak? Enggak.
1: Setengah jam lah.
0: Setengah jam ya.
1: Jalannya kan
0: belum di aspal.
1: Udah di aspal tapi ya kayak gitulah, Pak. Jalannya rusak.
0: Kayak apa gitu ya.
1: Jalannya rusak.
0: Mudah-mudahan Bupati Pelalawan dengerin nih.
1: Amin.
0: Ya kan, Zukri ya. Teman, iya, teman saya.
1: Di Mayangsari, Pak.
0: Iya. Mudah-mudahan karena Pelalawan kan lumayan ya omsetnya. Iya. Ya kan, pendapatannya besar. Punya perusahaan raksasa sana. Oh, apalagi Mas Toto juga berkiprah di sana, di apa ini kan setidaknya mempelajari perekonomian desa Mayangsari, ya kan? Nah, Cik Nambuhan, kita mengobrol dengan Mbak Risma ini, owner dari Kue Bunda ini. Asik sekali bagaimana perjalanan beliau dari bikin keripik ubi, jengkol, sampai beralih bikin kue yang luar biasa yang kita lihat di layar YouTube kita ini. Ya, ada ini ada kue ulang tahun Pro 4 ya.
1: Iya.
0: Pro 4 ulang tahunnya. Luar biasa ini, Wah. Jangan kemana-mana, kita nanti akan ngobrol lagi dengan Mbak Risma ini. Di sesi kedua nanti kita minta nomor teleponnya, kemudian harga-harga yang apa, atau barangkali nanti ada yang pertanyaan dari pendengar, silahkan nanti di 2306. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di obrolan Teras UMKM Pro 4 hari ini, Kamis 18 Juni 2026.
2: Saudara, Anda sedang menonton.
3: Ron, ini udah mulai Piala Dunia nih, Ron. Ini macam mana nih? TV tak ada nih, untuk radio pun aku tak bawa nih.
4: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tuh.
3: Oh gitu? Waduh mak, kalau itu senang lah kita ya.
4: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
3: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
4: Gini caranya, tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital.
3: Mudah lah kalau gitu, Alhamdulillah.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
8: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakan Pesta Bola Dunia 2026 di
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Saudara, Anda sedang mengikuti obrolan

0: Terima kasih Cirompan, Anda masih bersama kami Pro 4 FKM Baru Suara Budaya Riau, masih di obrolan antara UMKM bersama narasumber kita, owner kita dari Kue Bunda. Gimana Mbak Mei? Masih semangat ya?
1: Alhamdulillah masih semangat ya, sekali.
0: Tadi ketika break, wah ada wajangan dari Mbak, wah santai aja gitu, gak apa-apa, relax aja Mbak. Mungkin kecapean dari jauh,
1: iya,
0: kan?
1: Iya, dari pagi.
0: Dari Mayang Sari ke sini setengah hari juga ya, Mbak?
1: Iya, Pak.
0: Tapi dengan semangat bagaimana bisa mengisi acara obrolan MKM, tetap semangat hadir sini. Jadi masih semangat ya, Mbak?
1: Alhamdulillah masih semangat.
0: Apalagi nanti kue-kuenya, cuan-cuannya, wah luar biasa ini. Mbak Mei, ini seperti yang saya tadi kita ngomongin. Ya kan sekarang ini sudah kuenya udah dikenal di desanya, baik itu di jalur yang 4 ya kan. Ada kemungkinan nggak untuk melebarkan usahanya ini? Ini kan sudah bergabung dengan Pertasena, iya. Udah berapa lama Mbak diikut sama Mas Toto Pertasena?
1: Baru Pak.
0: Ada sebulan?
1: Ada sebulan lebih.
0: Nah mungkin dia sudah setelah bergabung di Pertasena di UMKM ini, mungkin Mbak Risma ini bisa banyak belajar bagaimana kemasan yang bagus, iya, produk yang bagus, gimana. Ini walaupun sudah bagus, tapi teman-teman yang satu UMKM itu kan saling memberikan, ada penyuluhan juga. Apalagi kalau sudah bergabung dengan UMKM itu, kita berhubung dengan pemerintah lebih enak atau gimana gitu ya kan?
1: Iya, betul.
0: Nah, sama Mas Toto sendiri gimana arahnya kemarin Mbak? Sama ketua UMKM Pertasena ini.
1: Maksudnya arah yang gimana ini Pak?
0: Maksudnya pengembangan dari Kue Bunda ini loh. Ya kan sudah mengeluarkan sertifikat halal nih.
1: Iya.
0: Terus apa saran beliau?
1: Ya kalau bisa dikembangkan usahanya. Jangan pantang menyerah.
0: Itu yang pertama. Itu memang selalu ditanamkan. Sesuatu itu jangan pernah menyerah. Karena suatu setiap perjuangan itu membutuhkan pengorbanan.
1: Ya, betul.
0: Tidak ada yang namanya perjuangan itu tidak membutuhkan pengorbanan.
1: Betul sekali.
0: Tapi juga harus diingat Mbak, setiap perjuangan itu harus diingat dengan doa. Ya.
1: Itu yang nomor satu.
0: Kita berjuang tanpa doa itu sombong artinya. Apa yang kita dapat semua itu ke atas kehendak yang kuasa. Ya kan?
1: Ya, betul.
0: Suratannya, takdirnya sudah ditulis. Nah, MOU-nya sudah loh begini-begini. Nah ke depan Mbak Mai ini gimana? Ingin mengembangkan usaha Bunda Kue Bunda ini, apa yang rencananya yang mungkin yang saling terpikir ini, bahkan juga sebagai motivasi untuk teman-teman UMKM yang menyaksikan acara kita ini atau mendengar siaran kita ini, kedepannya apa ini kan Mbak Mai ini kan sudah termasuk luar biasa nih perkembangan usahanya dari 2012 sampai sekarang 14 tahun, waktu yang cukup panjang untuk merintis usaha sehingga sampai saat ini banyak dikenali orang.

0: bencana Pak doanya.
1: Amin. Ya Mbak ya. Kita kan
0: kepingin sekali.
1: Ketika rezeki diberi Allah lebih, ya kita kan wajib menyisihkannya. Kemudian juga rezeki kita itu ada juga rezeki orang lain di sana. Iya,
0: betul sekali.
1: Ya kan? Jadi rezeki orang itu, rezeki kita itu tidak berpintu loh, Mbak. Ya kan? Enggak ada, wah, Mbak Resma ini sekarang bangkrut. Ngapain? Sering rajin sedekah tuh. Pernah dengar, Mbak? Ada orang rajin sedekah bangkrut? Enggak kan? Enggak ada. Orang itu dulu kaya tuh. Sekarang miskin, ngapa? Karena rajin sedekah sampai miskin, enggak. Karena Allah itu sudah menjanjikan, ketika kita bersyukur nikmat yang kita diberikannya, ya kita akan diberikan 7 kali lipat dari apa yang itu. Tapi ketika kita kufur nikmat, nah, azab itu bukan hadis itu di Al-Quran.
0: Iya,
1: ya Mbak ya, itu ada. Ketika kita kufur nikmat, apa yang diberikan itu kita pungkiri. Ini. Jadi kedepannya apa yang mungkin Mbak Rosmani yang ingin dibikin selain kue yang ada sekarang, ada nggak yang pengen, yang ada mungkin permintaan dari konsumen, oh Mbak atau Bunda Ma ini bikin ini kue ini ada nggak, apa yang belum tersana ini yang permintaan dari konsumen lah?
0: Permintaan dari konsumen tuh sebenarnya banyak Pak, banyak sekali.
1: Iya.
0: Kalau bisa Bunda, kalau Lebaran tuh dibikin lengkap. Jadi pesan saat udah satu tempat tuh udah barangnya kayak kue bolu, kue kering, ada keripik tempe. Jadi udah satu tempat gitu.
1: Oh gitu. Jadi bukan kue mentega saja ya,
0: iya,
1: Mbak?
0: Iya. Jadi ada kue keringnya. Ada.
1: Jadi pesan dari orang-orang itu kue apa aja Mbak yang paling banyak disenangi Mbak?
0: Kalau Lebaran itu nastar paling banyak, sama kue kering, brownies kering itu. Nah, kalau udah deket Lebaran, baru kue bolu, baru kue-kue macam-macam kue bolu, baru banyak.
1: Baru banyak kayak gitu Mbak ya. Jadi kalau hari-hari biasa kayak gini Mbak, apa yang banyak disenangi orang Mbak sekarang pesanan Mbak?
0: Kalau hari-hari biasa kue bolu Pak. Kue bolu gulung, kue bolu sarang semut Pak paling orang suka.
1: Sarang semut ya?
0: Ya karamel kalau bahasa kerennya, bolu karamel.
1: Itu namanya, memang namanya kuenya sarang semut atau gimana Mbak?
0: Ya namanya sarang semut Pak karena dia bolong-bolong ada sarangnya. Warnanya hitam juga
1: itu
0: kan.
1: Memang dari sononya namanya, iya, atau gimana Mbak?
0: Nama dari sononya, nama kerennya bolu karamel. Kalau kami bilangnya bolu sarang semut.
1: Ya karena kayak sarang semut ya. Sama kayak bunga-bunga gitu, ada janda bolong. Bolong kok janda piye gitu kan. Untuk hari-hari ini kan, bulan ini kan banyak orang masih di sekolah, anak-anak. Ya. Kurang nggak omsetnya Mbak?
0: Agak kurang ini Pak.
1: Karena itu tadi ya Mbak.
0: Iya, karena orang mikir masuk sekolah anak dulu.
1: Iya, itu. Ya, ini untuk mungkin yang dengar tetangga Mbak atau apa orang satu kampung, kalau mereka ingin memesan apa yang terlihat di YouTube kita ini, baik itu kue ulang tahun apa itu, ke nomor berapa Mbak teleponnya Mbak atau IG-nya Mbak?
0: Kalau pesannya langsung aja ke WA sama dengan nomor HP, nomor saya 0823 0823 9115 8712.
1: Ya, ada yang bilang Mbak tolong pelan-pelan Mbak katanya.
0: Oh iya.
1: Berapa Mbak?
0: 0823 9115 8712.
1: Iya, itu langsung ke WA sama IG juga Mbak?
0: Iya.
1: IG-nya apa Mbak tadi Mbak?
0: IG-nya Risma ini.
1: Risma ini ya.
0: Risma ini.
1: Kemudian itu kalau untuk daerah sekitar tempat Mbak tinggal bisa diantar ya Mbak?
0: Iya, bisa diantar. Facebook-nya Risma ini Risma Pak.
1: Oh, Facebook-nya Risma ini Risma ya.
0: Risma ini Risma.
1: Itu sekarang sudah banyak pengikutnya Mbak belum?
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah ya. Jadi untuk kue ulang tahunnya sendiri sekarang dihargai berapa tuh Mbak?
0: Kalau kue ulang

0: tahun itu tergantung minta rasa. Mm-hmm. Rasa terus bentuknya seperti apa. Ibaratnya request, Pak.
1: Kalau sekarang ini Mbak gimana? Berapa yang kita lihat ini sebesar yang ulang tahun R4 ini berapa nih, Mbak?
0: Sebesar R4 ini 150.
1: 150 ya?
0: Iya.
1: Itu hiasannya apa aja, Mbak? Hiasannya itu?
0: Hiasannya krim aja, Pak.
1: Krim aja
0: sama tulisan.
1: Tulisan.
0: Ya.
1: Ada tambah lagi enggak misalnya?
0: Mani-mani. Gula manik.
1: Ada lilinnya, ada ya. Potongan itu semua lengkap ya.
0: Iya, lengkap.
1: Pokoknya 150 itu lengkap.
0: Iya.
1: Dengan ukuran berapa itu, Mbak?
0: Ukuran 20.
1: Ukuran 20 ya?
0: Ukuran 20.
1: Ukuran 20. Ketinggiannya ada 10 ya, enggak sampai ya?
0: Enggak sampai.
1: Ya? Enggak sampai ya.
0: Enggak sampai.
1: Kemudian untuk kayak bulu pandan, bulu guling ini di harga berapa, Mbak?
0: Kalau bulu pandan kita standar, Pak, harga
1: 35. Standar ya?
0: No topping.
1: No topping ya?
0: No topping. Kalau pakai topping 40. Masih keju.
1: Itu enak di tenggorokan, ramah di kantong tuh, Mbak.
0: Iya, betul, Pak.
1: Iya kan? Ya, 35.000 itu sudah lumayan itu.
0: Iya, betul.
1: Untuk satu keluarga.
0: Iya.
1: Iya kan? Kalau bahasa kampung saya itu kalau nggawene piro, ndoke piro ya.
0: Itu standar, Pak, untuk orang pesta juga.
1: Standar kalo, juga.
0: Ya, orang pesta kan pesannya banyak. Sampai 50 biji. 50 biji.
1: Wah, lumayan ya, Mbak.
0: Iya.
1: Itu bisa satu malam nggak bisa tidur itu.
0: Enggak, sebentar, Pak, cuma 50 biji.
1: Sebentar.
0: Sebentar.
1: Berapa orang kerja, Mbak?
0: Saya sendiri, Pak.
1: Sendiri?
0: Sendiri. Karena sekali masuk 12.
1: Opennya besar.
0: Enggak besar kali lah, Pak. 1 meter lah.
1: Berarti udah open memang untuk produksi kue ya, Mbak ya?
0: Iya,
1: nggak,
0: tapi
1: seperti,
0: masih jadul, Pak, belum.
1: Iya, maksudnya nggak seperti open yang kayak
0: tangkring.
1: Iya.
0: Ya, dulu itu, Pak.
1: Gitu yang lagi dikasih itu, ya kan?
0: Itu dulu awalnya, kumpul-kumpul dapat open itu.
1: Sekarang kan udah pakai gas itu ya, Mbak?
0: Iya, gas.
1: Kalau dulu kan nggak pakai kompor, ditaruh di atas dikasih api.
0: Pakai baking.
1: Iya.
0: Pakai pasir.
1: Supaya nggak angun, nggak pantat.
0: Iya, betul.
1: Luar biasa deh. Jadi untuk minggu bulan ini sudah ada orderan dari orang pesta atau gimana? Belum.
0: Udah, Pak.
1: Udah ada ya.
0: Udah ada.
1: Biasanya kalau orang Jawa itu suruhan itu habis suruh nanti baru bayar pesta.
0: Ini stop selama satu bulan stop.
1: Iya. Mau apa, Pak? Nggak jadi pesta? Oh, belum suruh. Suruh tarinya 10. Orang takut kali satu suruh. Iya kan? Jadi luar biasanya. Baik, Mbak Resma ini jauh-jauh dari desa Mayangsari ke Pekanbaru mengisi acara obrolan UMKM ya, mudah-mudahan dengan hadirnya Mbak Resma ini di acara obrolan terasa UMKM ini setidaknya bisa memajukan usaha kue bunda ini.
0: Amin.
1: Sesuai dengan topik kita, intipnya manis usaha kue bunda. Jadi manisnya usaha bunda itu luar biasa, sehingga berkembang, bisa bertahan dengan waktu yang cukup panjang dari 2012 sampai 2026. Ingat gak harinya ulang tahunnya tuh usaha bunda didirikan itu?
0: Gak ingat sampean, Pak.
1: Gak ingat?
0: Enggak.
1: Wah, ini namanya kebangetan, Pak.
0: Gak ingat sampean, Pak.
1: Tapi yang ingat ketika orang
0: pertama kali pesan
1: kue bolunya, ingat.
0: Ingat.
1: Tapi ketika usaha bunda mulai dicetuskan, mulai
0: ingat.
1: Itu ya kan? Tapi ketika usaha keripik jengkol sama keripik ubi itu namanya belum usaha bunda ya?
0: Ya belum, Pak. Belum ada nama.
1: Setelah 2012 usaha kue baru nama kue bunda.
0: Iya.
1: Anaknya kelas berapa waktu itu ngasih? Bun, namanya kue bunda aja. Udah kelas berapa itu kok sampai bisa beri masukan itu loh, Mbak?
0: Kelas berapa ya Salwa itu? Waktu itu masih kelas 2 kalau
1: kelas 2 ya. Jadi udah bisa ngomong ya.
0: Iya.
1: Beri masukan kue bunda aja.
0: Kue bunda aja.
1: Jadi ketika serpikan halnya tetap namanya kue bunda.
0: Iya.
1: Sampai sekarang, Mbak. Itu perlu dipertahankan. Itu jadi nanti bisa tanya sama ketuanya, sama Mas Toto. Ini kemasannya dibikin itu, Mbak, stiker.
0: Iya.
1: Ya kan, kue bolu ulang tahun usaha bunda gitu. Ya, bikin alamannya sekalian promosi kan gitu. Itu luar biasa. Jadi untuk meraih serpikan halal itu memang harus butuh kegigihan, karena ada penelitian juga, ada lihat. Tidak ujuk-ujuk langsung dikasih.
0: Iya, betul.
1: Ya kan?
0: Perjuangannya
1: apalagi Mas Toto juga orangnya pantang pamrih, dia mau apa. Walaupun sudah pernah bakti tapi tetap eksis dengan masyarakatnya. Terima kasih Mbak Risma ini. Sama-sama. Untuk Mbah juga dua-dua ya, sudah ngantar ini. Sudah membantu bahwa semua yang ya. Ada di depan artis media luar biasa. Sukses selalu untuk owner kue bunda.
0: Amin.
1: Walaupun anaknya sekarang udah kuliah, tapi anak-anak sendiri gak ada yang berminat nerusin usaha mamanya.
0: Anaknya ini sekarang kuliah di bidang apa, Pak? Tata Boga.
1: Tata Boga di mana, Mbak?
0: Di KPI.
1: Di KPI ya? Udah semester berapa?
0: Udah mau selesai bulan 8, Pak.
1: Udah mau selesai bulan 8. Wah, udah mau sarjana. Oh, ini bisa peningkatan yang lebih luar biasa lagi nih ke kue bundanya ini. Iya kan? Udah banyak pengalamannya di usaha itu. Macam-macam nih, Mbak. Ada minat nggak untuk bikin pabrik kecil-kecilan?
0: Minat sekali.
1: Nah itu minat karena sekali. Sudah ada penggeraknya, motor anaknya sudah bisa menurunkan dari kelas 1 SD sampai sekarang, sampai selesai kuliah sarjana menekuni usaha ini. Lebih jago mana, mamanya atau anaknya sekarang?
0: Kalau anak saya ke lebih ke masak.
1: Masak ya?
0: Iya.
1: Bikin restoran.
0: Amin, Pak.
1: Mbak Risma ini sehat selalu, sukses. Amin. Selalu. Usaha kue bundanya, anaknya sukses selalu. 14 tahun membesarkan dengan penuh perjuangan, dengan penuh rintangan, sehingga sampai saat ini tetap eksis usaha kue bunda ini ya.
0: Amin.
1: Mudah-mudahan nanti bisa ketemu saya lagi, walaupun saya hanya 4 bulan lagi. Setelah itu saya masuk Purwabakti, nanti saya ketemu Mas Toto juga nanti ke sana. Ya. Terima kasih Mbak Risma ini. Salam untuk keluarga dan keluarga besar di Mayangsari, teman-temannya dan juga teman-teman yang ada di usaha dari bunda ini, kemudian juga UMKM-nya Mas Toto ya sebagai ketua UMKM Bertasena. Sukses selalu Mbak ya.
0: Amin.
1: Baik, Cirampuan. Obrolan ini memang cukup menarik, perjalanan dari Mbak Risma ini, owner dari kue bunda ini, dari awal sampai sukses sekarang, sampai anaknya selesai kuliah, bahkan sarjana. Dan tentunya kita berpisah untuk jumpa kembali besok Senin dengan owner yang lainnya di obrolan Teras UMKM. Saya Herman Surman Diri, terima kasih kebersamaannya. Sesudah dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Obrolan UMKM Pro 4 RRI Pekanbaru.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Komisi Informasi Provinsi Riau memberikan apresiasi setinggi-tingginya. Alhamdulillah, Radio Republik Indonesia ditunjuk sebagai radio yang dapat hak siar untuk menyiarkan Piala Dunia tahun 2026 ini. Jadi masyarakat yang sedang dalam perjalanan, yang tidak bisa mengakses visual, silakan dengarkan jalannya Piala Dunia live siaran langsung negara antar negara di Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
3: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
4: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
3: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senanglah kita, eh.
4: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
3: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
4: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
3: pilih. Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: Tunggu, Mas.
1: Paket yang mana ya? Oh, skincare. 2 paket lagi, kapan nyampe ya?
2: Halo, Din. Sepatu diskon nih, buy one get one loh. Beli gak?
1: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar 1 dapat 2 sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya, Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
3: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang.
4: Hai,
3: atau
4: ini
3: uang
4: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double, alias Ciki doyan belanja.
5: Belanja dulu ah.
4: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
5: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
4: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
5: Ada diskon. Belanja lagi ah.
4: Sampai akhirnya
6: Ciki, bayar utang loy.
5: Halo?
7: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
6: Ciki, uang kos kapan dibayar?
4: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang saya dilarang menagih piutang kepada siapapun, sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya beginilah kondisinya, Bu. Sejenak ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurmadi, pelatih sepak bola SK Riau.
2: Saya Abrar, selaku pengamat sepak bola Riau.
3: Salam olahraga.
1: Saya mengucapkan selamat dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Radio Republik Indonesia RRI
2: sebagai pemegang hak siar terestrial Piala Dunia. Mari kita dengar dan saksikan program Pesta Bola Dunia hanya di RRI Pekanbaru.
1: Sekali di udara, tetap di udara. Salam olahraga.
4: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
5: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
4: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senang lah kita, eh?
5: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
4: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
5: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital.
4: Oh, mamu. Dahlah kalau gitu, Alhamdulillah.
6: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.
8: Tahukah Anda RRI, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia? Ya, negara pertama yang menjuarai Piala Dunia adalah Uruguay. Dan itu terjadi pada tahun 1930. Saat itu, FIFA menggelar Piala Dunia Perdana dan menunjuk Uruguay sebagai tuan rumah. Bukan tanpa alasan, negara kecil di Amerika Selatan ini sedang merayakan 100 tahun konstitusi pertamanya, sekaligus punya prestasi mentereng sebagai peraih emas Olimpiade tahun 1928. Pertandingan final digelar di Stadion Legendaris Estadio Centenario di kota Montevideo. Kala itu, lawannya di final adalah Argentina dengan skor 4-2. Sejak saat itu, Piala Dunia menjadi ajang paling bergengsi di dunia, menyatukan jutaan pasang mata dari berbagai penjuru bumi.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang loy.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ada banyak warna di sekitar kita. Bahasa ibu yang beragam.
5: Aku genteng mas.
6: Ya Allah, tak pikir kue kita tuang cowok.
7: Buat kamu semua, saya tunggu kamu semua datang ke Papua.
4: Selera musik. Olahraga favorit. Sampai keyakinan. Akan lebih indah jika kita dapat saling menghargai apapun pilihan orang-orang di sekitar kita. Hargai perbedaan, hidup dalam harmoni keberagaman.

0: Mendengar polusi udara setiap tahun semakin meningkat, bagaimana tanggapan masyarakat? Saat ini saya sudah bersama dengan Mas Gugung. Selamat siang, Mas Gugung.
1: Siang, Mbak. Maaf, saya sambil merokok ya, biar nggak grogi.
0: Mas Gugung.
1: Oh iya, Mbak. Tentang polusi udara kan?
0: Iya.
1: Jadi gugup saya dilihat teman-teman.
0: Komentar Anda?
1: Itu parah banget, Mbak. Bisa merusak lingkungan.
0: Menurut Mas Gugung, sanksi apa yang tepat untuk diberikan kepada orang yang menimbulkan polusi udara?
1: Kalau itu sih, Mbak, ditimpuk aja. Biar tahu rasa dia.
0: Oh, gitu. Tapi Mas Gugung tahu, riset yang dilakukan di Italia menyatakan asap rokok mengandung bahan pencemar 10 kali lebih besar dibanding dengan mesin diesel.
1: Hah, masa sih, Mbak?
2: Oh, no.
0: Jadi?
3: Woy, ditimpukin dia, woy. Ayo, semuanya.
0: Ya, pendengar, sebagian besar cara untuk menangani polusi udara berakar dari perilaku kita sehari-hari. Salah satunya, berhenti merokok.
1: Woi, ampun woi.
4: Hai, aku Putu. Aku Christine, sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
5: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
4: Kami juga punya hobi yang sama.
6: Sama-sama suka bernyanyi.
5: Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
4: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
5: Hidup damai dengan menerima perbedaan.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 13.05 waktu Indonesia Barat saat ini. Selanjutnya Cina Puan, perempat yang bergambar sekarang bergabung dengan perempat Jakarta guna menyiarkan suara siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026.
2: Tiana, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.
3: Perempat FM Surabaya Budaya Nusantara. Assalamualaikum, Abang Po, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Perempat dimanapun berada. Ketemu lagi bareng Ayu Juditi ya. Hari ini hari Kamis tanggal 18 Juni 2026 ya. Gak berasa udah pertengahan Juni aja. Dan mudah-mudahan gak bosan ya. Walaupun kemarin kita ketemu lagi, ini udah hari Kamis, besok ada Jumat nih, udah waktunya pere besok ya. Tapi yang jualan hari ini tetap semangat ya. Kita temenin sama obrolan budaya di hari ini, siang ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan hari ini Ayi gak agak sendirian, Ayi dari Pro 4 Jakarta bakal barengan dengan Bang Ferry Nuryadi di Pro 4 Bandar Lampung. Kita kita udah tersambung ya di teman-teman Pro 4 Bandar Lampung, ada Bang Ferry Nuryadi. Assalamualaikum, selamat siang.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya pun Bang Ferry. Iya, Bang Ferry gimana, sehat ya?
4: Alhamdulillah sehat.
3: Sehat. Gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat, ceria, bugar, rajin menabung masih. Iya.
4: Tidak sombong.
3: Iya, kita biar bisa beli emas 10 kilo. Siap, Bang Ferry. Hari ini kita bakal bahas apa sih?
4: Nah, kita akan membahas permainan rakyat dan olahraga tradisional.
3: Oh, oke. Okay. Siap. Biar ini ya.
4: Kita ada narasumber kita nih.
3: Siap-siap, udah
4: hadir.
3: Siap, halo, assalamualaikum, ya pun, tabi pun, Bang Fadlu.
5: Ya pun, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya.
5: Kabarnya Bang Jojo, Bang Ferry,
3: sehat. Sehat, siap.
5: Siap. Senang banget nih bisa ketemu hari ini. Hari-hari.
3: Siap, nanti kita bakal ngobrol ya terkait tema kita di hari ini ya, Bang Fadlu ya, dan juga Bang Ferry ya. Dan ya, Bang Ferry, nanti kita akan mulai dulu dengan obrolan ya, dari Bang Ferry dan juga Bang Fadlu. Nanti kita jeda dulu dengan satu lagu ya, nanti disambung lagi dengan interaksi dari pendengar Pro 4 dan pemirsa RRI Net. Tapi sebelumnya, boleh dikasih tahu dulu nomornya Pro 4 Bandar Lampung berapa, biar bisa nanti dihubungi ke sana?
4: Di Pro 4 RRI Bandar Lampung ada di 0721-255-112.
3: Oke, untuk pesan WhatsApp-nya berapa?
4: Di 0811-720-09885.
3: Oke, nanti bisa menghubungi telepon di Bandar Lampung ya Bang Po ya, atau juga di Pro 4 Jakarta 0213504510, atau pesan WhatsApp di 0812-1124-928. Dan langsung aja kali ya Bang Ferry dan juga Bang Fadlu, untuk pembahasan kita singkat dulu saat ini, monggo.
4: Baik, ya pemirsa dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT merupakan salah satu pilar penting dari kekayaan budaya Indonesia. Di tengah gempuran era digital dan modernisasi, eksistensi dari PROT menghadapi tantangan besar nih, agar tetap dikenal dan dimainkan oleh generasi muda. Melalui program kolaborasi Suara Budaya Nusantara, RRI Pro 4 berkomitmen untuk terus menggaungkan, melestarikan, serta mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya menjaga PROT sebagai warisan budaya bangsa yang syarat akan nilai filosofi, sportivitas, dan kebersamaan. Nah, untuk itu, Bung Jo dan juga pemirsa serta pendengar RRI di Pro 4 dimanapun Anda berada, kami sudah mengundang, ada di sini Bang Fadlu Rahman ya, selaku dosen S1 Penjas UAP dan atau Universitas Aisyah Pringsewu ya, dan KPOTI Pusat.
3: Betul.
4: Baik. Nah, seperti tadi kita sampaikan nih, Bang Jo, Bang Padlu. Siapa? Jadi terkait PORT ini sendiri bisa dijelaskan lebih rinci lagi mungkin, lebih paham nih, Bang.
5: Oke, terima kasih pada Bang Ferry dan juga para pendengar RRI Pro 4 dimanapun berada. PORT itu apa sih? Jadi PORT adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Nah, mungkin Bang Ferry, kita bisa ngelihat ya, zaman-zaman kita dahulu itu kita sering banget mainan permainan rakyat, Bang.
4: Betul.
5: Dan juga olahraga tradisional. Dan itu menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Kadang kita kalau misalkan kita main pasti dari pagi sampai petang atau pada maghrib baru pulang. Jadi banyak banget mainan-mainan zaman dulu, Bang. Misalkan contohnya kita bermain gobak sodor, atau kita bermain bakiak, atau kita bermain congklak. Nah, ini yang udah ada, yang ada di hadapan kita nih sekarang. Ini namanya congklak nih. Lalu ada permainan yang namanya
4: tuh, yang lari pegang ini tuh, benteng-bentengan ya.
5: Benteng-bentengan juga ada. Kayaknya Bang Ferry dulu pernah main
4: nih. Oh iya.
5: Jago kayaknya nih.
4: Nah, kalau dari semuanya itu nih, Bang Padlu. Kalau menurut Bang Padlu itu kan di sekarang ini kan serba digital nih.
5: Betul.
4: Nah, lebih kalau efisien, pasti efisien permainan tradisional kan.
5: Iya.
4: Tapi kalau secara segi pergaulan ataupun mentalitas untuk generasi-generasi anak-anak yang menuju nantinya meningkat menjadi remaja, dewasa, itu seperti apa pengaruhnya? Nilai-nilai itunya, moralnya tentu di situ.
5: Iya, Bang. Tahu enggak, Bang? Ternyata, Bang, permainan-permainan tradisional ini mengandung banyak moral.
4: Itu dia.
5: Salah satunya moralnya, salah satunya terdapat dalam unsur pendidikan karakter, Bang. Apa aja dalam pendidikan karakter? Kita ada pendidikan karakter gotong royong. Kalau main mainan gobak sodor kita harus beramai-ramai, membuat lapangannya, itu namanya gotong royong. Lalu kita kerjasama. Bagaimana kompakan kita kerjasama untuk bisa memenangkan pertandingan? Lalu di sana kita ada namanya fair play. Saling menerima kekalahan, saling menerima kemenangan, itu adalah bagian dari pendidikan karakter. Selanjutnya juga di sana kita ada yang namanya menerima kemenangan dan juga menerima kekalahan. Lalu ada apa lagi, Bang? Salah satunya adalah pendidikan karakter, itu keberanian. Kita dulu kayak Abang, kayak saya, kita dulu pernah main yang namanya egrang. Kalau kita nggak berani, kita nggak akan bisa main egrang naik. Karena kenapa? Takut jatuh, Bang, main egrang dulu. Karena kalau zaman dulu kan kita lecet, terus kaki lecet, tangan lecet, udah biasa kan, paling pulang selesai. Tapi kalau sekarang mungkin lebih kepada anak-anak, kepada gadget ya, mungkin itu yang kita harus imbangin satu sama lain ya,
4: Bang. Itu dia. Nah, jadi kalau sekarang kan apa bahasanya, pubbing ya.
5: Iya,
4: terjadi seperti itu kan. Kalau dulu kan permainan itu bukan justru itu ya.
5: Betul.
4: Justru akan membuat seseorang cerdas, mampu berpikir, dan juga mereka punya kreatif tersendiri. Jadi permainan tradisional tadi ya, kalau dari nilai filosofinya.
5: Betul, Bang.
4: Kalau yang sekarang nih, yang ada nih, permainan apa namanya ini?
5: Nah, kalau kita bisa lihat, ini saya bawa 3 permainan, Bang. Yang pertama adalah permainan
4: Bang Jo, ada permainannya ini.
5: Kayaknya kira-kira Bang Jo pernah main ini enggak nih, Bang, nih, Bang? Dari ketiga ini. Kita ada congklak, Bang.
4: Congklak nih, Bang Jo. Kita mau tahu congklak, Bang. Dari Bang Padlu, apa ini filosofi dari permainan congklak gitu ya, kan?
5: Iya, Bang. Lalu ada main egrang. Ini egrang batok, Bang.
3: Sama egrang batok, bukan egrang yang bambu ya. Kalau egrang bambu enggak muat, ya. Susah masukinnya, buku udah dibobol dulu pintunya di sono.
5: Udah cukup kamera, Bang, ya. Nah, tahu nggak, Bang, ternyata setelah diteliti itu ada permainan yang dimana kita setiap hari itu setiap akan main ada yang namanya permainan apa, Bang? Kalau kita mau mulai permainan, masih ingat kayak yang gini, apa nama permainannya? Hom pimpa halai hum gambreng. Oke, tahu nggak, Bang? Kayaknya lebih seru kalau kita main bareng-bareng nih, Bang. Gimana, Om Pimpa? Yuk, Kak Bang Jojo, kayaknya kita mau bareng-bareng enak nih main Om Pimpa nih.
3: Mungkin di sana aja kali ya. Agar kalau di sini susah kayaknya.
5: 1, 2, 3 Om Pimpa, lai hum gambreng. ija pakai baju rombeng. Nah, tau nggak bang, itu syarat dengan makna filosofi. Pertama adalah home. Setelah diteliti, home dalam bahasa Sanskerta itu, home itu adalah Tuhan bang. Kalau agama Buddha bilang home. Itu kan Tuhan ya, Tuhan. Home itu adalah Tuhan. Alaihum itu apa? Berasal dari Tuhan dan kita akan kembali kepada Tuhan. Kalau dalam agama Islam kita mengenal dengan makna innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, kita semua berasal dari Tuhan, dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Dan terakhir kita selalu disebutkan dengan bilangkan breng. Ada putih, ada hitam. Nah, dalam kehidupan bang, kita mau apa? Mau putih, jadi kebaikan. Kalau kita berbuat baik setiap harinya, maka kita akan masuk kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat buruk, hitam misalkan, maka kita akan apa? Ada sanksinya. Yaitu kita akan masuk ke dalam neraka. Nah, itu adalah filosofi dari permen kecil kita, Bang.
4: Om Pimpa. Dari Om Pimpa itu segala perbuatan kita akan kembali dari Tuhan.
5: Betul.
4: Jadi terserah kita mau pilih yang mana, kita bisa menentukan, kita lebih tahu mana yang baik lagi yang buruk ya.
5: Betul, Bang. Cara enggak sadar ternyata anak-anak zaman dulu kita dan anak-anak zaman sekarang itu sudah diajarkan tentang namanya mengenal Allah Subhanahu wa taala,
4: Bang. Seperti itu. Dari permainan itu
5: ya. Permainan Om Pimpa loh. Belum congklak. Ada lagi filosofinya.
4: Nih, gimana?
5: Nah, filosofi congklak, Bang. Ini ada 7 lubang. Lubang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Dan ini adalah lumbungnya. Lubang ini adalah menunjukkan hari-hari di mana kita harus bekerja. Hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dan kita harus menabung. Kita sebagai seorang manusia diarahkan untuk apa? Untuk bisa berbagi. Sama siapa? Sama orang lain. Ketika sudah menabung, maka kita harus berbagi. Saat berbagi, berbagi, dan kita kembali kepada hari Senin. Dan itu mengajarkan apa bang? Mengajarkan kita bahwasannya dalam hidup di dunia ini kita membutuhkan yang namanya orang lain
4: ya, dan juga kepedulian terhadap orang lain.
5: Kalau kita apatis sendiri, ingin menang sendiri, maka kita tidak akan disukai oleh orang lain bang. Ini salah satunya makna yang dalam dari permainan congklak. Nah, selain itu juga tidak hanya pendidikan karakter bang, ini juga bisa masuk ke dalam pendidikan. Contohnya apa? Numerasi. Anak-anak SD, TK diajarkan untuk berhitung. Misalkan kita ambil 7, mereka berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, nanti ketika dia nembak, dia berhitung berapa yang dia dapatkan. Oh, ternyata ada 10, maka dia taruh, dia tabung 10 tersebut. Nah, itu adalah makna yang sangat luas dari permainan ini ya, permainan olahraga tradisional kita ini bang ya.
4: Nah, itu dia. Jadi pemirsa dan juga terutama nih para orang tua juga kan, bagaimana kita cara mendidik karakter anak. Jadi permainan tradisional itu sangat efektif sekali kalau kita lihat ya. Jadi sehingga anak, kalau sekarang kan kecenderungan anak-anak sekarang kan karena pengaruh
5: gadget ya.
4: Betul. Jadi mereka ini ada yang babing, ada yang apa ya, bahasa sekarang
5: sindrom,
4: ada yang ya tuh gampang marah apalah anaknya kan.
5: Betul.
4: Rewel segala macam. Itu kan pengaruhnya kan. Nah, sementara kalau permainan tradisional itu justru mengajarkan banyak hal.
5: Betul, Bang.
4: Seperti itu. Jadi jangan sampai ini dilupakan. Pantaslah harus dilestarikan artinya.
5: Betul, Bang. Itu tugas kita semua.
4: Ya.
5: Tidak cuman kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, yang dimana kami punya gaung bahwasanya lestari budayaku, bugar bangsaku. Kami bang di sini mendata seluruh Indonesia. Kami kan sudah ada sekitar 32 provinsi di Indonesia, komunitas kami ini. Nah, kami sudah mendata di dalam buku kitab kami itu ada 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Bayangin bang, 2.600 permainan tradisional se-Indonesia. Sudah kami data dari Sabang sampai dengan Merauke.
4: Itu dari sekarang kan udah 34 provinsi.
5: Itu yang baru terdata. Ternyata masih banyak lagi
4: yang belum.
5: Dan itu kami ada tiga kitab buku. Buku ada 3 jilid. Satu kitabnya, satu jilidnya sebesar gini. 1 2 3. Dan itu ada di tempat kami.
4: Ya. Nah, ini yang jadi problema tadi kan berbicara tantangan kita ke depan.
5: Betul.
4: Nah, kalau dunia namanya dunia digital ini mau tidak mau harus kita ikuti. Tidak bisa juga kita tidak mengikuti. Nah, Sementara itu, kalau kita tidak bisa mengendalikannya, maka celakalah juga nih kita. Artinya kan seperti itu. Nah, apa ini PO apa namanya? KPOTI ini dalam menyikapi hal itu.
6: Nah, yang pertama, Bang, bahwasanya kita harus mengetahui bersama bahwasanya permainan modern juga tidak sepenuhnya itu merusak dari generasi kita. Kenapa? Permainan modern ternyata ada manfaatnya.
4: Ada juga
6: manfaatnya. Pertama, anak-anak lebih cepat pengetahuannya lebih dapat mungkin ya dari sana ya. Aspek kognitifnya dapat di sana, Bang. Nah, tapi yang lebih kekurangannya adalah mereka lebih tidak mengenal dengan temannya sendiri, lebih apatis, lebih menyendiri. Karena kalau main sesuatu games online pasti, wah, mungkin ada orang tuanya manggil, mereka udah lupa. Nah, tugas kita sebagai seorang tua, Bang, bagaimana permainan ini kita mainkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalkan saya yang sudah abang atau pemirsa yang sana sudah punya anak atau keluarga atau family, kita ajak mereka setiap sore atau setiap hari untuk bisa bermain.
4: Kumpul bareng.
6: Ya. Ajak di rumah. Contoh yang kecil adalah permainan ini, congklak. Kita main congklak mereka bareng-bareng. Cara enggak langsung kita bisa ngobrol bareng, bisa ketawa, lalu kita juga bisa mengajarkan filosofi. Dan itu yang menurut saya akhir-akhir ini di masyarakat kita, Bang, ya, yang ternyata kedekatan keluarga antara anak dan orang tua itu sedikit berkurang.
4: Bukan berkurang, kalau menurut saya sudah tergerus itu.
6: Tergerus, Bang.
4: Termasuk ya, makan bersama juga udah jarang.
6: Udah enggak ada.
4: Enggak ada, ya, karena semuanya udah lama ini. Betul. Ini seleranya apa, kan? Tinggal pencet aja nih.
6: Tinggal online selesai kita ya. Tapi kalau dulu, ayo nak kita makan bareng, nak kita makan bareng-bareng. Ternyata enak banget ya gitu zaman.
4: Dan
6: dulu
4: mereka lebih tidak mengenal lagi yang namanya filosofi-filosofi itu. Apaan?
6: Betul.
4: Di zaman sekarang mana ada lagi yang gitu?
6: Betul.
4: Malah kita dibilang gaje.
6: Jelas kata dia. Tapi ada dua faktor, Bang, itu, Bang. Kenapa dibilang permainan ini sedikit punahnya? Kenapa? Akan punah. Faktor pertama adalah faktor dari orang tua itu sendiri, Bang.
4: Kita sebagai orang tua, ya.
6: Iya, kita sebagai orang tua, sebenarnya kita ini sebagai pewaris. Sesuai dengan judul kita. Kita adalah sebagai pewaris budaya.
4: Iya.
6: Kenapa sebagai pewaris budaya? Kita sebagai orang tua seharusnya mengajarkan nih kepada anak-anak kita permainan tradisional. Oh, ada loh, Nak, permainan congklak, permainan gobak sodor, permainan bentengan. Ayo main sama teman-temannya. Nah, itu yang sekarang orang tua di masyarakat kita itu yang kurang, Bang. Kurang yang namanya care dengan anak-anak kita, sehingga anak-anak kita itu tidak bermain itu,
4: dan kita sendiri tidak mengenalkan kepada mereka.
6: Betul itu, Bang, itu yang salah satu yang mesti kita galakkan kembali.
4: Apalagi sambil kita memberikan arahan sedikit tentang filosofi dari permainan itu,
6: ya,
4: kayak tadi kan, artinya permainan home pimpa, mau nggak mau kita mengajarkan kita tentang hidup
6: mengenal Tuhan,
4: tidak aja mengenal Tuhan, keberagaman agama,
6: betul,
4: keberagaman budaya di situ ada semua,
6: betul,
4: dan semuanya, Bang, kembali di diri kita,
6: betul,
4: Tuhan, dan akan kembalinya juga ke Tuhan,
6: betul sekali.
4: Jadi, Bang, apa yang kita lakukan, apa yang ingin kita perbuat, kan seperti itu.
6: Betul banget, sepakat, Bang.
4: Jadi ini baru di permainan congklak ya?
6: Congklak, Bang, ya, belum yang lain.
4: Belum yang engrak gitu.
6: Belum yang
4: lain. Dari engrak sendiri, apa dari permainan engrak ini sendiri, apa ini yang
6: filosofinya? Nah, ternyata, Bang, kami komunitas tim kami itu meneliti penelitian tentang engrak. Nah, bagaimana engrak itu ternyata menjadi salah satu alat permainan untuk menentukan siapa yang menjadi pemimpin di kerajaan Pasundan. Iya. Gimana bisa? Jadi, Bang, egrang itu ternyata nggak cuma berdiri aja. Nah, dalam egrang itu ada tiga hal yang kita lihat. Yang pertama adalah atas, Bang. Ketika dia berada di atas, dia memegang, ya. Lalu yang kedua adalah tumpuannya, kakinya. Ketika dia di atas, dia ada tumpuan kakinya. Dan di bawahnya adalah tempat dia berpijak. Ternyata, Bang, kalau ingin menjadi seorang egrang di daerah Pasundan dahulu itu, mereka salah satu kriterianya adalah harus bisa main egrang. Kok bisa main egrang ya? Kenapa harus jadi raja bisa main egrang? Karena yang pertama adalah mengandung banyak makna. Salah satunya, ketika seorang raja menaiki egrang, maka ketika dia menaikkan egrang, dia pandangannya sedang lebih luas kepada yang lainnya, Bang. Seorang pemimpin, seorang raja itu mempunyai visioner yang tinggi. Jadi ketika dia naik egrang, dia harus berdiri di atas dan dia bisa melihat masyarakatnya, apa kebutuhan masyarakatnya, bagaimana pemimpin yang adil, bagaimana pemimpin bisa melihat masyarakatnya sejahtera. Itu salah satunya.
4: Jadi dia harus memiliki pengetahuan yang tinggi, pandangan yang luas.
6: Betul sekali. Nah, itu ketika dia memiliki egrang. Tumpuannya, tempat apa? Itu adalah sebagai mobilitasnya, tempat dia berjalan. Seorang pemimpin juga harus mobilitas, enggak cuman memenangkan kalau zaman sekarang itu dapilnya aja, Bang, ya. Harus semuanya kalau bisa. Dan bawahnya adalah tumpuannya. Tumpuannya apa? Tumpuannya adalah masyarakat, Bang. Kalau misalkan
4: selesai, ya kan? Selesai. Gitu
6: turun ke masyarakat, ya kan. Aduh, ini pinggir jurang ini.
4: Kita kan membangun.
6: Membangun, ya. Nah, pijakannya itu sebagai masyarakat, Bang. Kalau pijakannya tidak kuat, pijakannya patah, maka pemimpin akan jatuh. Egrang patah, maka begitulah pemimpin akan jatuh. Apa bisa mereka naik egrang dengan satu egrang? Mungkin bisa, tapi nggak akan kokoh dan akan cepat jatuhnya. Itulah, Bang, arti filosofi dari permen egrang tersebut. Sebagai seorang pemimpin, mungkin kayaknya ke depannya bisa juga kali, ya, yang mau jadi ketua RRI harus bisa main egrang.
4: Tapi yang jelas, kalau dari Bang Jo pernah ngalamin belum main egrang?
3: Kalau saya ngeri patah, ya. Iya. Tapi ya. Ya, kalau di Jabodetabek itu egrangnya lebih yang ke apa namanya, bambu.
6: Bambu, Bang, ya. Bambu,
3: jadi ngeri patah. Jadi ya udahlah, enggak berani juga.
4: Bukan masing-masing gitu. Daerah kan pasti ada ini, kan.
6: Ngiran masing-masing, ya.
4: Iya. Kalau di daerah-daerah Sumatera dulu kan lebih condong malah pakai kayu mereka.
6: Betul, Bang.
4: Dari batang kayu yang kuat, yang kokoh, yang keras gitu. Betul. Kan. Baru dikasih lagi pakai kayu lagi pasang paku sama mereka.
6: Nah, itu
4: saya pernah dulu.
6: Betul, Bang, ya. Pernah bikin enggak kira-kira?
4: Pernah.
6: Pernah. Nah, ternyata, Bang, terciptanya permainan tradisional itu kan, permainan tradisional adalah permainan turun-temurun yang diwariskan secara budaya. Juga ada beberapa faktor, salah satu adalah faktor tempat atau faktor alam. Misalkan gini, Bang, kalau kita di pesisir ada apa? Ada kelapa. Betul? Ada kelapa, kan ada nyanyian nyur kelapa gitu, ya. Jadi ada kelapa, orang-orang zaman dulu memanfaatkan batok kelapa itu dibelah dua, Bang, lalu dikasih tali, jadilah egrang batok. Itu kalau dia di area pantai. Kalau misalkan ada kerang, jadikan nama apa sama dia? Jadikan congklak. Nah, lalu di hutan bagaimana? Di hutan ada apa? Ada bambu. Jadikan egrang bambu. Jadikan dagongan, permainan yang kalau kita kenal namanya bambu gila, ya. Tapi itu ada hal yang lainnya. Kalau ini enggak, ini dagongan adalah sering dorong-mendorong. Nah, untuk di daerah perkotaan itu kita ada gobak sodor. Misalkan ke Jakarta itu lebih terkenal kepada permainan gobak sodor, atau yang mulai lagi dibangkitkan kembali oleh KPUD DKI Jakarta yaitu permainan namanya Si, Bang. Si, permainan Si itu di DKI. Kalau di Lampung apa adanya? Di Lampung ada permainan namanya Paku Suka, asli Lampung Barat. Itu dia.
4: Gitu, ya.
6: Asli Lampung Barat, Paku Suka.
4: Sebenarnya permainan itu hampir sama semua. Tapi kadang-kadang bahan pembuatannya juga yang jelas filosofinya satu sama, ya.
6: Betul, Bang.
4: Semua permainan filosofi. Baik, Bang Jo, nampaknya kita nanti di sesi kedua baru kita terima penelpon, ya.
3: Iya, betul sekali.
4: Kita
3: jeda dulu lagu dari Jakarta. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi buat pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet bisa bergabung nanti, ya, abis ini, ya. Soalnya di sini juga udah kedap-kedip telepon, yang gak sabar pengen ngobrol. Nanti kita bakal balik lagi. Jadi pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet, jangan kemana-mana nih, tetap di mari di Perompak FM, Suara Budaya.

0: Beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Perempat FM Suara Budaya Nusantara, Bang Po, pemirsa Renet, dan juga pengen Perempat dimanapun berada. Kita balik lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Perempat Network Suara Budaya Nusantara. Dan kita juga membahas di hari ini terkait permainan rakyat dan olahraga tradisional sebagai warisan budaya bangsa. Bersama teman-teman dari Perempat Bandar Lampung masih ada Bang Ferry Nuryadi dan juga Bang Fadlu Rahman selaku narasumber kita di hari ini. Bang Ferry, sudah ada yang teleponkah di Perempat Bandar Lampung?
2: Sudah ada yang standby nih.
1: Oke, boleh kita terima dulu kali ya dari Perempat Bandar Lampung ya.
3: Baik ya. Halo. Halo, assalamualaikum Suara Budaya Nusantara. Hari ini RRI Bandar Lampung.
2: Dengan siapa di mana?
3: Dengan Cik Guria.
1: Punten Cik Guria, boleh dikecilin dulu suara radionya biar enggak dobel. Oh,
3: sudah jauh banget ya, kayaknya udah dilempar jauh dari arah aku. Ya. Udah Bang Nur Hadi namanya ya, benar ya?
2: Nuryadi, Beri Nuryadi.
3: Oh, pakai ada Nur kayak nama perempuannya.
1: Tapi enggak. Oke, bisa langsung ke pertanyaannya, Cegu.
3: Ya benar, nggak salah. Yang satunya, Bang Jojo Jakarta. Maaf ya, saya pokok Bandar Lampung dulu, makan keripik pisang Lampung. Bercanda gitu. Assalamualaikum Bapak dosen.
2: Assalamualaikum.
3: Bapak Rahman, Fadlul Rahman. MPD. Sama-sama guru ya Pak, saya guru SD, tapi Bapak guru penjaskes.
2: Siap
3: Bapak ini, cek. Bapak dosen ya, penjas UAP dan KPU TI Pusat. Ini temanya menarik sekali ya, Pak. Panggil Bapak apa? Pak dosen nih, panggilnya Pak
2: Abdul, abang, ya. Abang aja, Bu.
3: Abang Abdul atau Bang Haman.
2: Bang Abdul.
3: Ya. Bang Abdul yang ganteng. Topinya tuh kalau olahraga dipakai enggak tuh? Bakal Bang ajar. Ini permainan rakyat dan olahraga tradisional. Atau PLOT ya, sebagai warisan budaya bangsa. Harus dong. Jangan dilupakan nih, kalau penyiar-penyiar ini harus juga olahraga nih. Yang Bang Jojo, Bang. Nah, memang permainan rakyat dan olahraga tradisional atau PROT ini adalah warisan budaya dan kearifan lokal yang yang berfungsi sebagai identitas bangsa. Selain menyehatkan fisik, PROT syarat dan akan nilai luhur seperti kerjasama, kejujuran dan gotong royong serta menjadi salah satu objek pemajuan kebudayaan berdasarkan apa UU nomor 5 tahun 2017 saya tahu ya saya baca. Nah, apakah di mungkin ya pencak silat nih ya. Kalau dulu kita kan main kelereng, main karet, putih-putih gitu lah ya. Kalau zaman sekarang udah enggak ada lagi deh, udah canggih. Nah, kayak enggan tadi udah paparannya udah dikasih. Nah, ada enggak kayak main sekarang ini gobak sodor gitu. Ya, gobak sodor itu seperti apa gitu? Kalau di sini kan ada juga ya, tapi ini di Madura di Karapan Sapi. Nah, sudah sejauh mana nih di Lampung ini apa ini mengenai permainan rakyat yang ada di Lampung ini gitu loh? Bang
2: Fadlu,
3: itu saja pertanyaan dari Curia di Jakarta Selatan ya. Semoga di Indonesia ini memang organisasi seperti Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia KPOT ini aktif lah, harus mengaktifkan masyarakat kegiatan. Bahkan olahraga tradisional kerap diintegrasikan ke dalam lingkungan pendidikan.
1: Baik.
3: Dan acara daerah.
1: Oke,
3: untuk
1: siap, Cegu.
3: Makasih banyak.
1: Siap,
3: ya,
1: terima kasih Cegu.
3: Terima kasih banyak. Salam budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya tadi maksudnya adalah apakah di sana masih ada yang memainkan mainan tradisional seperti itu di Lampung ya, Bang Fadlu ya dan juga Bang Ferry ya. Ini boleh sekarang kita tambah yang di Jakarta kali ya, Bang Ferry ya, biar nanti dirapel jawabannya. Halo Perempat, assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, siapa? Jamsar ya.
4: Iya.
1: Oke. Okay.
4: Bang Jojo.
1: Siap, silakan Pak Haji.
4: Abang Ferry ya.
2: Ya.
4: Abang Ferry apa?
1: Ferry Nuryadi.
4: Pak Bang Ferry Nuryadi sama Bang
1: Fadlu.
4: Fadlu
1: Rahman.
4: Abdul Rahman.
1: Fadlu.
4: Assalamualaikum. Oh, Fadlu Rahman. Assalamualaikum Bang Abang-abang dah ya.
1: Iya.
2: Iya, Bang. Di Jakarta gitu.
4: Iya. Ini suaranya enggak tip deck ya, enggak ya?
1: Enggak.
2: Ya.
4: Oh iya, memang kalau begini, ini mohon sebentar aja ya. Kalau tip deck itu, jadi radio harus dimatiin dengan suara telepon aja udah nyaman suaranya di kuping tuh. Iya, dan juga untuk Cek Guria, kalau menerangkan hal-hal pelan-pelan lah biar saya bisa mendengarkannya lebih asik gitu, nangkepnya gitu.
1: Oke, okay, siap.
4: Iya, jadi yang saya mau tanyakan untuk Bang Abdurrahman, Bang Ferry, ya semua saya udah dengarkan ya, permainan
5: tradisional.
4: Apa namanya tradisional yang lama ya. Kalau anak-anak sekarang kan udah nggak kenal lagi tuh dengan permainan itu. Cuman ada yang saya mau tanyakan satu nih, saya nggak paham nih, yang dipanggil gobak sodor itu apa tuh artinya kalau di Lampung ya?
1: Kalau di nama Jakarta lainnya
4: mungkin. Apa itu? Iya, itu bahan bakunya dari kayu atau dari bambu apa bagaimana? Tolong dijelaskan itu aja. Kalau yang lainnya semuanya kayaknya waktu saya kecil saya ngalamin tuh, apalagi kalau main dipanggil apa tuh galaksi apa itu kan harusnya terang bulan itu, terang bulan itu kan biasanya pulang ngaji, sebelum ngaji, waktu guru sebelum ngajar itu biasanya orang-orang dulu seperti itu.
1: Kalau
4: sekarang kan udah nggak ada lagi tuh rumah guru, sekarang adanya di perumahan, mana bisa kita mau main kan gitu. Iya kan Bang Jojo ya.
1: Iya
4: kalau dulu mah kan luas masih tanahnya juga masih nyaman lah untuk kita bermain gitu. Itu aja sih.
1: Benar,
4: mohon maaf kurang lebihnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, mungkin boleh direspon dulu Bang Fadlu.
2: Silakan Bang Fadlu. Ya, pertama berkaitan dengan peran ini ya, peran permainan tradisional Bang. Mungkin kalau saya lupa mengingatkan Bang ya. Nah, tadi dari ibu siapa tadi saya
1: agak tadi lupa. Dari Ibu Ria.
2: Dari Cek Guria, bagaimana peran permainan tradisional sekarang saat ini? Apakah sudah disosialisasikan atau belum? Nah, buat Cek Guria yang ada di Jaksel, ya anak Jaksel banget nih. Nah, dari kami sebagai akademisi, lalu dari KPOTI pusat, KPOTI itu kita kan sudah ada di berbagai provinsi Bang ya, hampir di 32 provinsi kita sudah ada. Nah, kita di setiap daerah itu mempunyai pergerakan masing-masing. Misalkan salah satu pergerakan yang utama adalah bagaimana kita mensosialisasikan permainan tradisional ini.
5: Ya.
2: Melalui apa? Bisa melalui sekolah-sekolahan. Kita datang ke sekolah-sekolah. Nah, kalau saya sebagai seorang dosen, saya tugaskan kepada mahasiswa saya yang ada di Universitas Yaseo Pringseu, mereka untuk memberikan tugas bagaimana sosialisasi olahraga tradisional ke sekolah, mau SD, SMP, SMA, supaya apa? Supaya mereka kenal. Dan di sana mereka sangat antusias sekali. Kenapa antusias? Karena mereka jarang main, malah nggak pernah seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kita sosialisasi di tempat keramaian. Di Car Free Day misalkan, di museum-museum misalkan, atau di tempat wisata kuliner, itu kita harus ada sudut yang namanya pojok main tradisional Bang. Bagaimana orang pengunjung datang, kita tawarkan free mereka untuk bernostalgia dengan permainannya kembali, sehingga di sana akan timbul tuh. Bahkan dulu waktu saya pernah sosialisasi di Car Free Day di Bekasi Bang, saya tinggal di Bekasi, itu ada anak sama bapak, dari saya datang jam 6.30 sampai selesai Car Free Day jam 10 enggak mau pulang. Ngapain kerjaannya?
5: Artinya kalau disosialisasikan masih ada permainan itu masih diminatin adanya.
2: Masih ada. Itu tugas kami sebagai akademisi.
5: Nah, dan kalau di Lampung sendiri tadi di Lampung sendiri lebih yang mana yang lebih condong di minatin?
2: Nah, kalau di Lampung itu tiganya. Pertama ke sekolahan, lalu ke tempat keramaian, CFD. Terutama di provinsi di Bandar Lampung Bang ya, sama di Pringsa itu pergerakannya sangat sangat geliat sekali tentang hal itu.
5: Baik.
2: Nah, lalu berkaitan dengan Bapak yang kedua tadi dengan apa sih gobak sodor itu, bagaimana alatnya? Nah, ini yang tadi Bang Ferry sampaikan.
5: Yeah.
2: Ternyata di setiap daerah nama permainnya itu beda-beda Bang.
5: Ya,
2: tapi maknanya sama.
5: Maknanya sama.
2: Si Bapak tadi bilang bahwasanya saya dulu main gala asin Bang, kata dia. Gala asin waktu terang bulan. Nah, ternyata Bang, gobak sodor itu adalah bahasa Jawa. Jawa. Gobak Sodor itu di daerah Jawa disebut dengan, kalau itu kenapa Gobak Sodor itu adalah jajahan dari Belanda, Bang. Hmm. Jadi orang Belanda datang, mereka main dari depan ke belakang, go berlari, back datang lagi, lalu the door. Pintunya masuk pintu ke belakang, back the door kembali ke pintu. Karena orang Jawa enggak bisa ngomong bahasa Inggris, dia bilang gobak sodor, Bang. Nah, tapi ternyata itu mainan apa? Mainan gala asin. Di setiap daerah itu beda-beda. Kalau di Padang, Sumbar itu namanya cakbur. Di Sumbar namanya cakbur, Bang. Tapi kalau di Lampung namanya gobak sodor atau hadangan. Banyak banget sebenarnya. Tadi Abang bilang namanya sama tapi cara bermainnya berbeda. Gitu, Bang.
5: Atau namanya beda, cara bermainnya padahal sama.
2: Cara bermainnya juga sama sebenarnya gitu.
5: Jadi gerobak sodor itu sebenarnya ya di, kalau di Lampung ya hadang-hadangan. Ya.
2: Hadang-hadangan. Gitu. Atau galasin.
5: Ada nggak filosofinya itu kalau
2: filosofinya sodor? Ada, Bang. Jadi setelah diteliti oleh Dr. Jenny Alip, ini merupakan salah satu dokter di permainan tradisional. Jadi, Bang, kalau kita terkadang dokternya dokter apa? Dokter sepak bola. Dokternya dokter apa? Saya dokter hewan dan semacamnya. Kalau ini enggak, dia dokternya adalah dokter permainan tradisional. Dokter permainan tradisional. Jadi dia meneliti banyak hal tentang permainan Indonesia sampai dengan ke luar negeri, ke Sweden, Belanda. Mereka cari filosofi dari gobak sodor itu apa. Salah satu filosofi gobak sodor adalah bagaimana seseorang itu ketika dia melewati setiap garis-garis. Nah, garis-garis ini adalah rintangannya, Bang.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Bang Edo.
0: Halo?
1: Iya, Bang Edo.
0: Oh, suara Bang Jo nggak kedengeran.
1: Bang. Iya, monggo, ya, silakan dilanjut aja, Bang Ferry.
0: Iya. Bang Fadlu Rahman, kan sebagai dosen nih Bang, S1 Panjas ya Bang ya. Nah, yang saya tanyakan, Abang aja sebagai dosen, permainan rakyat ini aja dibawa kemana-mana sama Abang nih ya Bang. Nah, selama ini dari dinas sendiri Bang, apakah ada kerjasama dari dinas sendiri Bang untuk biar permainan tradisional di Lampung nih biar maju untuk ke sekolah-sekolah, semua kesekolahan gitu Bang. Itu aja lah Bang Fadlu sama Bang Ferry.
1: Ya.
0: Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun.
1: Iya, ini juga ada pesan WhatsApp yang kita bacain dulu ya, Bang ya. Ferry ya.
3: Bang Jojo hilang suara nih.
1: Hah?
2: Nah, ini masuk.
1: Ya. Salah pencet kali di sana ya.
2: Ya iya.
1: Ini ada pesan WhatsApp yang masuk di Perompak Jakarta, kita baca dulu ya, Bang Ferry ya. Ini dari tadi siapa namanya nih? Dari Pak Haris di Kota Jogja. Ini mau nanya mengenai temanya, yaitu dalam memulai permainan tradisional khas Lampung, bagaimana aturan pakaian bagi para pemain, katanya gitu aja. Salam buat semuanya, semoga kakek nenek, orang tua, keluarga kita selalu sehat dan panjang umur, diberi rezeki berlimpah, amin. Satu amin. Lagi dari Mamlinda Idris di Ternate. Ini yang mau nanya nih, di zaman gadget seperti sekarang beda ya dengan zaman kita dulu. Padahal masa kecil dengan permainan tradisional itu bisa menumbuhkan rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Menurut Bang Fadlu, langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah gitu? Selain gadget, apalagi penyebab anak-anak sudah tidak lagi minat main permainan tempo dulu? Siap. Terima kasih, Mamlinda Idris. Silakan, Bang Fadlu.
4: Baik, silakan Bang Fadlu. Oke, terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah bertanya tadi. Yang pertama adalah berkaitan dengan peran ya, bagaimana ya, peran dinas di Provinsi Lampung, bahkan di setiap-setiap daerah, Bang ya. Nah, kami dari KPOTI, Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia, selalu mendorong Bang, bagaimana yang pertama adalah permainan tradisional ini sudah masuk ke dalam kurikulum kita di sekolah-sekolah. Mungkin ada bagian kecil atau beberapa segmen di sekolahan itu sudah memainkan materi tentang permainan tradisional Bang. Gitu. Lalu yang kedua, kami sudah bekerjasama dengan Direktorat PAUD SD juga waktu itu, membuat sebuah kurikulum atau sebuah buku Bang, bagaimana cara bermain tradisional di sekolah dasar. Dan ini buku ini nanti akan diterapkan di setiap sekolah-sekolah Bang. Nah, lalu kembali kepada ke dinas. Terkadang di dinas ini kita perlu yang namanya memberikan informasi, memberikan brainstorming kepada dinas-dinas yang ada di sekolah, di daerah, bahwasanya permainan tradisional ini tuh penting loh, penting untuk dimainkan, apalagi ini sebagai jati diri kita ya, sebagai jati diri bangsa ya. Jangan sampai nanti setelah diambil oleh negara tetangga atau negara luar, kita baru ribut. Nah, itu salah satunya Bang, bagaimana kita bisa membrainstorming apa langkah kita. Kita yang pertama adalah contoh di Sumatera Utara, itu kita sudah melakukan MOU dengan dinas pariwisata maupun dinas pendidikannya. Bagaimana kita membuat sebuah event yang namanya Teras Main Nusantara. Teras Main Nusantara apa? Dimana kita membuat di museum, sebuah museum, kita membuat teras main yang isinya adalah setiap permainan yang ada di berbagai daerah lalu dimainkan oleh anak-anak sekolah yang datang ke sebelah sana. Itu Bang salah satunya. Itu yang jawaban pertama
2: yang
4: Bang
2: pertama
4: ya.
2: Pertama dari Bang Edo ya.
4: Dari Bang Edo ya.
2: Terus yang tadi kedua yang melalui WhatsApp, melalui tentang permainan itu sendiri, mereka kenapa menggunakan seragam adat Lampung atau seperti apa?
4: Oke, siap. Nah, Bang, ternyata Bang, permainan ini ada dua hal. Yang pertama adalah terkadang permainan ini dimainkan oleh adat, oleh pakaian-pakaian adat. Tapi ada permainan yang tidak dimainkan oleh pakaian adat, main-main biasa. Contoh bagaimana? Kita melihat dulu, permainan ini terkadang menjadi unsur budaya, menjadi salah satu pembuka hal budaya. Kita bisa lihat lompat batu nias Bang. Sebagai budaya kan, sebagai pariwisata, bahwasanya mereka yang sudah berhasil melewati batu nias yang tinggi tersebut adalah sebagai laki-laki.

0: laki yang jantan sebagai pemimpin. Nah, itu mereka memainkannya, melompatinya sebagai unsur budayanya harus memakai pakaian budayanya. Nah, kalau di Sumbawa, di NTT maupun NTB, kita ada permainan perang-perang yang dengan menggunakan pecut yang dia harus memecut punggungnya, tapi ada yang sebagai perisainya itu juga harus memakai pakaian budaya. Nah, ada yang permainan tradisional sebagai unsur budaya, lalu ada permainan tradisional yang hanya dimainkan tidak menggunakan apa namanya pakaian budaya. Seperti
1: kalau,
0: itu.
1: Kalau di Lampung ada itu?
0: Ada Pakusuka Bang dulu. Pakusuka. Jadi Pakusuka itu pernah ditampilkan di pentas festival permainan tradisional tahun 2015 ke bawah. Itu memainkannya dengan apa namanya dengan pakaian budaya khas Lampung. Salah satunya ini yang saya lagi pakai, ada tapis maupun tanjak seperti itu Bang. Itu kenapa? Kayaknya harus digalakkan banget tuh Bang.
1: Tuh nih, artinya ini bisa jadi nih catatan juga nih buat Bang Padlu ya.
0: Betul Bang.
1: Laku.
0: Betul.
1: Bang Padlu juga kan pengurus KPOTI pusat ya. Kan?
0: Betul, betul.
1: Nah, itu kan artinya ini bisa juga nih sekalian juga kita melestarikan budaya kita itu dari apa namanya pakaian juga mungkin.
0: Betul lah.
1: Menggunakan adat.
0: Saya atau teman-teman KPOTI kalau mereka ada event, tidak hanya event ya, tapi ada suatu hal, selalu memakai satu ciri khas budaya. Karena saya sedang berada di Lampung, saya pakai tapi sama tanjak
1: Lampung.
0: Itu ya, seperti itu.
1: Ya. Nah, lalu yang ketiga tadi apa ya? Apa tadi, Bung Jo? Bang Jo bisa diulang Bung Jo?
2: Oke, yang ketiga ini dari Mama Linda Idris ya. Ini tadi nanya, menurut Bang Fadlu langkah apa yang perlu diambil supaya permainan zaman dulu tidak punah? Selain gadget, apa lagi ya penyebab anak-anak sudah tidak lagi berminat main permainan tempo dulu katanya?
0: Ya, terima kasih Bang Jojo. Ini udah ngingetin. Pertama Bang, langkah pertama apa sih yang kita lakuin? Yang pertama adalah kita sebagai orang tua atau yang sudah melewati masa anak-anak nih, Bang Jojo, Bang Ferry, abang-abang semua yang mendengar kali ini, dan juga bapak semua di sini. Pertama kita harus merefleksikan diri sendiri dulu. Apa refleksi kita? Permainan tradisional ini apa sih? Permainan rakyat ini apa sih? Olahraga tradisional ini apa sih? Nah, itu kita harus refleksi bahwasanya itu adalah sebagai identitas budaya kita. Karena kenapa? Salah satu yang menjadi tumbuh kitanya adalah melalui permainan tradisional. Karakter kita terbentuk dari apa? Permainan tradisional. Kita main gobak sodor, kerjasama, semuanya dari apa? Dari permainan tradisional. Bermain engklek, bermainan gasing, dari apa? Dari permainan tradisional yang membentuk karakter kita. Nah, sehingga kita harus bisa sadar bahwasannya masa ini nggak kita turunin ke anak-anak kita. Masa ini nggak kita turunin ke keponakan-keponakan kita. Masa ini enggak kita turunin ke adik-adik kita atau tetangga atau murid-murid kita. Nah, itu harus menjadi kesadaran buat kita. Yang kedua adalah kesadaran dari pemerintah, dari dinas-dinas terkait, dari masyarakat juga semuanya kesadaran bahwasanya ini loh identitas kita, ini loh budaya kita yang harus kita galakkan lagi. Dan kita sebagai seorang orang tua, kita juga sebagai masyarakat, kita juga sebagai ayah maupun ibu, kita harus memunculkan kembali sebagai untuk mensosialisasikan permainan ini. Nah, kami dari kita dari KPOTI, salah satu langkahnya adalah, atau kami atau bapak ibu semua yang di rumah, salah satu langkahnya dengan mensosialisasikan di sekolah-sekolah atau di masyarakat di lingkungan rumah. Nah, hal itu bertumbuh dari mana? Dari diri kita, dari lingkungan kita, dari masyarakat kita. Kalau dia tumbuh dari masyarakat kita, masyarakat satu kumpul, gang satu udah main, gang dua ngumpul, gang tiga udah main, gang empat udah main. Setiap gang ngumpul berganggang-ganggang, akhirnya apa? Tumbuh kembali permainan itu. Itu Bang salah satu langkahnya yang menurut saya ini merupakan tugas kita bersama. Baik. Sebagai seorang yang memiliki identitas budaya tersebut.
1: Kepedulian terhadap budaya juga.
0: Betul ya. Sekali Bang.
1: Dan juga ke berlangsungan moral ataupun karakter anak-anak kita ya.
0: Betul,
1: nah, kemudian sekali. Selain daripada gadget, apalagi nih yang jadi ini apa namanya membuat anak-anak kita tadi kemudian pertanyaan ini.
2: Faktornya penyebab anak-anak ya, tidak suka main.
0: Faktor suka main ya. Selain gadget, yaitu yang kedua adalah yang kedua adalah yang tadi Bang, kita sebagai orang tua harus bisa. Saya tuh punya gambar, nemu gambar. Kalau zaman dulu itu kita ditarik buat pulang Bang, ditarik buat pulang. ke dalam rumah karena nggak tahu waktu. Tapi kalau zaman sekarang ditarik buat keluar dari rumah, itu salah satu faktornya bang. Karena yang paling utama sebenarnya itu mainan tadi. Yang kedua adalah anak-anak bang. Kan anak-anak nggak disosialisasikan, nggak dimainkan, sehingga mereka malas untuk memainkan kembali. Seharusnya ya itu kita, tugas kita bersama. Itu salah satu faktornya. Lalu tidak ada sosialisasi peran kita, peran masyarakat, peran pemerintah yang mungkin menganggap sebelah mata dari permainan itu, padahal penting.
2: Oke.
1: Bang Jo, kayaknya kita udah di penghujung ya.
2: Iya betul. Bang Ferry dan juga Bang Fadlu ini mungkin bisa jadi ke closing statement ya dari Bang Fadlu terkait tema kita di hari ini, Bang Ferry.
1: Iya.
0: Jangan membunuh. Permainan rakyat dan olahraga tradisional merupakan sebagai warisan budaya bangsa. Nah, kita sebagai seorang insan, sebagai seorang masyarakat, saya berpesan kepada diri saya pribadi selaku akademisi dan juga selaku praktisi dari permainan tradisional, kepada Bapak Ibu semua pendengar RRI 4 Pro 4 yang dimanapun berada, mari kita bersama-sama untuk menjaga warisan budaya kita. Dalam Undang-Undang Pemajuan nomor 5 tahun 2007 itu ada sekitar 10 huruf A sampai dengan huruf Z tentang budaya. Nah, bisa melalui musik dan semacamnya ya. Huruf I dan J, 9 dan 10 itu adalah permainan rakyat dan olahraga tradisional. Sehingga apa? Ternyata dua hal ini merupakan salah satu warisan budaya kita. Jadi kalau bukan kita yang mensosialisasikan, kalau bukan kita yang akan mewariskan kepada anak-anak kita, siapa lagi? Jangan sampai nanti permainan ini sudah diklaim oleh negara luar, baru kita ribut-ribut, baru kita klaim-klaim. Karena kenapa? Ada satu permainan yang hampir diakuin lagi oleh negara Prancis, bang. Apa namanya? Nama permainannya adalah Catur Surakarta. Dari namanya saja udah tahu Catur Surakarta. Orang yang meneliti itu lalu memanggil 10 orang Indonesia. Dia tanyakan, kamu kenal nggak, tahu nggak permainan ini berasal dari mana? Saya tidak tahu. Sampai dengan orang ke-10, saya tidak tahu. Sehingga apa? Si peneliti itu mengakui bahwasanya itu adalah permainan dari Prancis. Dari namanya aja udah Surakarta. Surakarta dari mana? Ya di daerah Jawa Tengah, Solo. Itulah yang sekarang kami lagi galakkan. Kami mencari buku kitab yang diambil oleh negara luar, Belanda. Kita kembalikan, lalu kita revitalisasi lagi. Oh, ada permainan apa. Sehingga ini tugas kita bersama. Seperti itu Bang Kuas.
2: Siap. Ini semoga apa yang disampaikan ini bisa jadi semangat kita juga ya buat Abang Po ya, buat pendengar Pro4, pemirsa RNet, untuk kita sebagai generasi yang duluan lahir ya, kita ingetin deh tuh ya, kita kenalin sama anak cucu kita gitu. Jangan kita yang marah-marahin, mereka nggak tahu ya kan, salah kita sendiri, kita yang nggak mau ngajarin, nggak mau kenalin ya kan. kitanya yang kudu kenalin ya, biar mereka juga tahu ya. Terima kasih buat Bang Fadlu untuk pemaparan di siang hari ini, dan juga terima kasih buat Bang Ferry pertemuan kita di hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi ya di episode berikutnya di Pro4 FM Suara Budaya Nusantara. Terima kasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, pemirsa RRNet dan pendengar Pro4, kita juga bakal bergantian nih sama program-program lain di Radio Visual RRNet, dan kita balik lagi juga ya di Terrestrial 92,8 untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Yang masih mau dengerin Pro4 Jakarta juga masih boleh di RRI Digital, download aplikasinya di Google Play Store atau di App Store, atau juga bisa dengerin di www.rri.co.id. Jodoh tepamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Jadi perempuan baru saja sama-sama kita mengikuti siaran berjalan Pro 4 Jakarta di Suara Budaya Nusantara setiap hari Senin hingga Jumat yang depan ikuti dari pukul 13 hingga 14 waktu Indonesia Barat. Saat ini pukul 14.02 menit waktu Indonesia Barat. Baik, jadi perempuan melengkapi suasana ruang dengar Anda. Sembari kembali Anda melanjutkan segala kegiatan aktivitas siang hari ini. Rangkaian lagu-lagu Pro Nusantara bersama informasi kami hadirkan tentang gaya hidup hari ini. Kita akan membahas tentang kebiasaan yang tidak boleh ya, yang tidak baik untuk dilakukan ketika kita saat dalam beraktivitas ataupun dalam melaksanakan tugas. Baik, bersama saya Eri yang akan menemani Anda hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
2: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Ti, sini dulu kau.
8: Ya apa, aku lagi kerja loh.
7: Kayaknya kan Ti, aku mau investasi saham lah. Banyak kan lo untungnya nih ku tengok.
8: Gaya kau mau investasi saham, arisan aja masih nunggak.
7: Ih, awas kalau udah jadi kaya ku ya, jangan ku cari-cari aku.
8: Kayak mana investasi saham kita? Berhasil?
7: Ah, ngeji aja pun kau Ti. Ketipu aku, investasi bodong rupanya.
8: Makanya, kau dengerin cakap aku. Kalau belum paham, jangan asal investasi. Kenali dan pastikan legalitas perusahaannya dulu. Terus kau pilih-pilihlah jenis investasi yang tepat. Sama satu lagi nih, tahu resiko investasinya.
7: Kok baru sekarang kau bilang?
8: Jangan asal investasi saham kalau belum.

0: Eh, Dek, kalau lewat itu, betabek caranya ya?
1: Iya, Pak. Maaf, tabe.
0: Nah, gitu. Luar benar.
2: Eh, kenapa nih? Ada apa, Bli?
0: Itu. Anak-anak sekarang kalau lewat, dah ada tabek-tabeknya. Tak sopan.
2: Ah, namanya juga anak milenial. Biasa begitu.
0: Lah, tak bisa sih kayak gitu. Coba, mau jadi apa Indonesia kalau tradisinya ada dijaga?
2: Ah, jaga boh, Gen.
3: Bro, bro. Entak uang.
2: Bra, bro. Bapakmu nih.
0: Slow, bro, slow. Kan anak milenial.
4: Jaga budaya Indonesia.
5: Bro, hey, pramugarinya cakep juga tuh.
6: Mana sih, Jo?
5: Oh iya, cakep ya.
6: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
5: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro. Dibacanya Euis.
6: Oh.
7: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
6: Iya, Mbak. Euis.
5: Euis, Jo. Bukan Euis. Orang Sunda apaan teh?
7: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
5: Muhun, abdi ti Bogor.
6: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
8: Gak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, mak, kau itu senanglah kita, ya?
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: Mamu, dah lah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: Oh iya Pak, iya sekarang saya ke kantor ya Pak. Ditunggu ya Pak.
1: Mama, lihat deh nilai ulangan aku.
0: Aduh, Mama mau ke kantor ya.
2: Mama sibuk kerja terus.
3: Iya, baik Pak. Untuk urusan itu kita bicarakan lagi dengan
2: Papa
3: klien.
2: Papa juga ya, sibuk.
3: Terima kasih Pak.
2: Enggak ada waktu buat aku cerita. Padahal aku cuma minta perhatian dan kasih sayang aja.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: nanti yang mikir itu Saleh. Saleh! Nah. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh. Ya, tolong bantuin Mak angkatin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara Emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah Emak lah.
1: Lah, Mak, nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: RRI di udara program 4 berseri. Berseri nama Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi ragam budaya.

0: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
2: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
1: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
2: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
1: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Selamat sore Cirebon, di mana Pemprov Pekanbaru mengevaluasi kinerja ASN di tiap RW. Penempatan disesuaikan dengan domisili. Cirebon, pemerintah Kota Pekanbaru terus mematangkan pelaksanaan program penugasan aparatur sipil negara ASN di tiap lingkungan rukun warga untuk memastikan program berjalan optimal. Pemkom melakukan evaluasi sekaligus monitoring terhadap kinerja ASN yang telah ditugaskan di lapangan. Kegiatan ini dilakukan sebagai bahan evaluasi dan monitoring terhadap capaian tugas yang telah dilaksanakan. Dan juga ingin memastikan penugasan ASN di setiap RW berjalan lebih efektif. Itu yang disampaikan oleh Pelaksana Harian PLH Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru Samsiwir dalam rapat evaluasi program ASN 1 RW untuk Kecamatan Tuah Madani, Perpayan Damai. Pada awal pelaksanaan program, Pemkom berupaya menempatkan ASN di wilayah yang berdekatan dengan tempat tinggal masing-masing. Dalam praktiknya, sejumlah kendala ditemukan. Demikian kabar berita pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya kami sampaikan nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026

Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral, semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di

0: Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu? Waduh, Mak, kau itu senang lah kita, eh?
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, Alhamdulillah. Mana, Ron?
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di-download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Oh, mamu. Udah lah kalau gitu, Alhamdulillah.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Pukul 15.09 waktu yang sebenarnya, baik Cirebon, kita melangkah ke program selanjutnya, yaitu acara Dangdut Yuk, hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Beli bakso dapatnya tahu, makan sambil goyang kepala. Kalau dengar dangdut bikin candu, duduk sebentar, tahu-tahu joget semua. Eits, jangan bengong, jangan malu. Saatnya request, saatnya goyang. Dangdut yuk! Dangdut Pro 4, selalu di hati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Cirebon Puan, para penggemar musik dangdut. Kembali bersama saya Erman Mansur dan teman-teman di acara Dangdut Yuk hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026. Semoga Anda kemit-kemit sore ini dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kurang suatu apapun, dan tetap semangat dalam menyelesaikan kegiatan aktivitas hingga batas kerja, jam kerja hari ini. Baik, segera saja kita buka tabir kegembiraan kita di acara Dangdut Yuk hari ini, Kamis 18 Juni 2026, dengan satu lagu lama dari album Vetivera. Asik. Satu nomor bagus lagu lama dari Vetivera, saya pilihkan lagunya untuk Anda, sedang-sedang saja.

0: Dari VTPR sudah mengalir jumpa kita di acara Dangdut Yuk hari ini Kamis tanggal 18 Juni 2026. Lagunya sedang-sedang saja. Di atas enggak, di bawah enggak, tengah-tengah ya. Ya, hidup tuh harus balance ya. Ada keseimbangan ya kan? Baik, sudah yang tersambung kita telepon pertama. Halo Dangdut Yuk.
1: Dangdut Perontat RI selalu di hati.
0: Masih juara pertama Cu Aam, lagi di mana Cu?
1: Lagi di rumah ini Mas Ari.
0: Oh iya, gimana kesehatan? Sudah mulai membaik?
1: Kegiatan hari ini enggak ada kayaknya.
0: Enggak ada kegiatan dah.
1: Enggak ada kemana-mana dah.
0: Di rumah aja.
1: Di rumah aja.
0: Apa lagu hari kok?
1: Lagunya Tiada Duanya.
0: Dari siapa tuh?
1: Dari Imam Asy'arifin.
0: Oh, Tiada Dua, memang inyo aja ya?
1: Inyo aja, Tiada Duanya.
0: Hanya dia jadi mataku itu.
1: Iya, hanya dia di mataku.
0: Lanjut.
1: Salam-salam untuk Mas Heri yang lagi siaran. Semoga sehat selalu. Untuk operator juga. Salam untuk
0: Min.
1: Siapa ya?
0: Lagunya yang ada Hangat-hangat Kuku. Hanya
1: yang,
0: dia.
1: Yang apa tuh enggak ada?
0: Hanya dia.
1: Hanya dia. Jangan Merana ada.
0: Jangan Merana ada.
1: Ah, Jangan Merana lah gantinya. Kalau enggak ada yang Tiada Duanya.
0: Oke. Siap langsung gitu ya.
1: Iya, Jangan Merana. Terus salam untuk Mama Tami. Selfie Sungai Pagar. Sama Pika di Kampar. Salam untuk Bang Sinson. Bang Deddy. Nina Aska. Aini Prawang. Kak Ros juga. Salam untuk siapa tuh ya? Untuk Kak Iyus ya. Semoga dengarkan kita. Terus untuk semua keluarga saya yang di Kulim Ujung sana semuanya. Tanpa terkecuali, yang kecil yang besar. Yang kecil tak sebut nama, yang besar tak dipanggil gelar. Pokoknya dapat salam semuanya tanpa terkecuali.
0: Oke.
1: Salam untuk Arjuna, Bang Arman, Bang Yono. Itu aja. Oh ya.
0: Yeah.
1: Untuk siapa ini? Untuk dia dengar katanya di streaming kita.
0: Siapa tuh?
1: Untuk Pak Amik di Johor Baru Malaysia.
0: Oh iya, yeah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Amik ya.
1: Iya, dia dengar dia di Segamat Johor.
0: Iya. Yeah.
1: Daerah Segamat. Kemarin dia telepon melalui WA. Terus saya nggak laku, aku dengar nih.
0: Iya, kirim
1: ya. Mudah-mudahan saya selalu lah tuh sama petang. Apa kabar kak itu? Kasih makan kak Riau nih, panas sangat nih. Kalau kak Malaysia dingin ke, ya kan? Itu aja Mas Ari ya. Kalau masih sampai ke Malaysia tuh, oke Mas Ari, Mas Ari.
0: Oke men.
1: Tunggu lagunya.
0: Oke.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Cua Am yang pertama di belakang Cua Am. Halo Dangdut Yuk.
2: Assalamualaikum Mas Heri.
0: Waalaikumsalam. Kemana aja kok hilang? Sehat Mbak?
2: Mas Heri, cuma gak bisa. Oh lagi gak sehat, lagi dapat batuk. Dapat pilek.
0: Iya sekarang cuacanya lagi gak bersahabat ini. Ya kan betul, kemarin okay. Hujan. Sampai saya pulang hujan juga.
2: Mas, lagunya apa ya?
0: Lagunya, Mbak mau pilih lagu apa?
2: Nah, lagu itu aja lah, cantik itu mahal, gak ada juga lagu. Itu aja lah, dari Mala Agata.
0: Apa tuh, cantik itu mahal, Mbak?
2: Itu mahal.
0: Boleh.
2: Salam boleh, Mas.
0: Boleh, silakan Mbak.
2: Salamnya buat Ocu Amin Ambo, sehat selalu. Mama Pahmi, Bu Emma, sehat selalu. Bu Surtini, Bu Dharma, Bunda Aini, sama Mbak Fina di Tawang. Bu Mina, Mbak Aska, Bu Yus, Mama Kembar, Mbak Adita, apa lagi ya, Papa Sinson, Pak D, Mama Indah, Mbak Rita, sama Pak Mari. Buat keluarga Mas, sehat selalu.
0: Iya, oke, amin.
2: Buat Mbak Yani ya.
0: Iya Mbak.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Mbak. Ada lagi untuk Mbak sayang ada di ini, Mbak Rus. Sudah deh. Oke, halo Dangdut Yuk.
3: Dangdut
2: 2024 selalu deh.
0: Ibu Emma juara lagi nih hari ini.
2: Iya juga Mas Eri lagi. Besok Mas Eri
0: gak
2: ada.
0: Iya besok saya libur Mbak.
2: Besok da. Kalau hari Jumat dong Mas Eri. Jadi gak ada satu harian kali sampai malam.
0: Pokoknya hari Jumat, Sabtu, Minggu sama tanggal merah senior istirahat nih.
2: Itu kalau senior hebat senior tuh ya. Lagunya apa Mas Eri?
0: Apa Bang Bu? Bu mau apa?
2: Mau dari Ridho Roma, Kutunggu apa Kutunggu?
0: Menunggu, jangan Kutunggu, menunggu.
2: Ya waktu ibu minta tuh ibu nggak dengar, mendapat mendengar.
0: Ya udah disiapin langsung nih.
2: Mandi lagi.
0: Iya.
2: Dari salamnya Mas Eri pertama.

0: Perompak,
1: Canggu. Mm-hmm.
0: Nah, dapat salam dari Wema ya.
1: Iya.
0: Anak kekeluargaan dari Wema di Rumbai. Dan istimewanya buat materi bersama operator, insya Allah sehat selalu serta keluarga semuanya. Sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya, aktivitasnya lancar semuanya. Materi sama operator ya.
1: Dan iya.
0: Allah rezekinya berkah dan sehat. Amin. Dan insya Allah pulangnya nanti materi sama operator tidak kena hujan lagi, insya Allah.
1: Iya, amin. Terima kasih doanya Bu Emma.
0: Sama-sama materi.
1: Kalau udah tua kena hujan, ya, kalau dulu mandi hujan paling seneng. Kalau sekarang hujan seneng juga, cuma kan ada waspada lah.
0: Iya
1: kan?
0: Oh
1: enggak.
0: Takut kita kalau hujan sampai di dalam mobil ya materi kalau ibu
1: takut. Iya. Oke okay, Bu.
0: Iya, terima kasih materi waktu udah lagunya.
1: Mm-mm.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, itu aja ya. Baik, Cino Puan, para penyanyi dangdut, ini lagunya dari Mas Arifin. Sudah disiapkan untuk Cua Aam, Jangan Merana.

0: Mbak Rus itu tadi. Mahal itu cantik. Iya dong. Mahal yang ya, cantik gak, yang murah gimana ya, kalau yang biasa-biasa saja ya gak. Baik, sudah yang tersambung. Halo Dangdut yo.
1: Assalamualaikum Bang Eri.
0: Waalaikumsalam Epi. Nah, tumben ya, bisa juara.
1: Lagi keluar nih Bang Eri, buru-buru.
0: Lagi di mana?
1: Di adalah di tempat sesuatu.
0: Tapi bukan di hatiku kan.
1: Oh, aduh. Nanti ada yang marah, takut.
0: Enggak. Maksudnya kalau sempat di hati kan enggak, bahaya. Oh, di mana? Lagi parkir di hatinya. Wih, kacau banget tuh
1: sebenarnya.
0: Iya. Mending sehat keluarga semua kan, anak-anak sehat. Ya. Oke.
1: Okay. Request lagu Elvis Supesi.
0: Apa tuh maunya?
1: Gula-gula.
0: Ih. Bukan bisik-bisik tetangga. Oh. Boleh, boleh, boleh. Langsung siap.
1: Oke, Bang Eri. Salam buat semua pendengar perempat.
0: Oke, Bin.
1: Makasih, Bang Eri. Iya.
0: Yuk, Bin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gula-gula, ya. Yang bahayanya kalau bisik-bisik tetangga, ya. Baik, di belakang Bina silakan. Di 23606. Yang, oh iya, untuk teman-teman saya yang sudah WA nih, apa kabarnya Emma, Dani juga ya. Sehat selalu ya. Yang ada di Pangkalsung ya. Kemudian juga ada di Desa Mayangsari, Kerinci juga apa kabar. Yang di sore, selamat sore. Kemudian juga untuk Mbak Maini ya, mungkin udah sampai ya di kampungnya. Di ini di Mayangsari ya, bersama keluarga. Terima kasih sudah hadir di obrolan MKM. Sehat selalu ya. Sukses selalu nih. Ownernya dari Kue Bunda. Kemudian juga untuk Ika, apa kabar Kak? Yang lagi monitor di Banginang. Mudah-mudahan sehat selalu. Dan juga untuk Imai yang lagi monitor juga di Marapajar. Sehat selalu ya Mai. Dan tidak lupa untuk Yadi yang juga yang lagi monitor saat ini di jalan utama. Oke, ada? Oke. Halo, Dangdut yuk.
2: Selalu di hati.
0: Nih, tumben sebelum sholat bisa masuk.
2: Iya, mau cepat.
0: Mau cepat. Siapa cepat siapa dapat, ya kan?
2: Iya.
0: Oke, Bu Mainar, apa lagunya ini?
2: Lagunya apa tuh Mas?
0: Banyak, apa maunya? Tinggal pilih aja.
2: Lagu apa tuh?
0: Ada Elvis Sukesi, ada Rido Roma, ada Ikin Nurjana siapa? Ada Rita Sugiarto. Apa lagunya?
2: Roma lah, apa tuh?
0: Roma, anaknya yang ada Rido Roma. Roma hari ini cuti dia. Anaknya ada Rido. Rido Roma lagu menunggu.
2: Menunggu aja. Salam ya.
0: Ya.
2: Buat Mas keluarga sehat selalu. Sutini, Bu Sutini, Bu Jamaini, Bu Ros, Bu Dema, Bu Lulus.
0: Ya.
2: Ibu Pina Taji, Bunda ini. Cubuyung Sidawai, Pak Songton, Pak D.
0: Ya.
2: Pak In. Pak Jerry,
0: Pak
2: Mali,
0: Pak
2: Pika, Bunda, Ibu Indah, Bu Seri,
0: semuanya
2: Mas ya.
0: Baik,
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Arengka. Baik, ini dia lagu untuk Ibu Emma, Menunggu. Nanti kubur mandi katanya. Salam untuk teman-teman saya yang ada di Minas ya.

0: Terima kasih Cina Buanan bersama kami perempat dari Bambar Suara Budi Haryau di udara dan persi FM 95,9 MHz atau bagi Cina Buanan mendengarkan siaran kami saat ini melalui area digital. Pukul 15.43 menit waktu Indonesia Barat. Baik Cina Buanan, untuk sementara waktu program dangdut yuk kami hentikan. Sesaat lagi akan kami kumandangkan surat azan tanda masuk waktu sholat fardu asar untuk Kota Pekanbaru dan daerah yang sewaktu dengannya. Hari ini Kamis 18 Juni 2026 pukul 15.44 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti setelah itu kembali kami lanjutkan acara dan review hingga sesi kedua hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pada suatu ketika, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya pada sahabat, "Apa pendapat kalian seandainya ada sungai di depan pintu salah seorang dari kalian? Dia mandi di sungai itu 5 kali sehari. Apakah ada kotoran atau daki yang tersisa?" Mereka menjawab, "Tidak akan ada kotoran yang tersisa sedikit pun." Lalu Nabi berkata, "Demikianlah permisalan sholat 5 waktu. Allah menghapus kesalahan dengan sebab sholat." Hadis riwayat Muslim.

0: Ron, Ron, ini dah mulai Piala Dunia ni, Ron. Ini macam mana ni? TV tak ada ni, untuk radio pun aku tak bawa ni.
1: Oh, tak payah dah, Datuk. Kini pakai HP saja. Ada namanya aplikasi RRI Digital tu.
0: Oh, gitu. Waduh, mak, kau itu senanglah kita ya.
1: Bisa mendengarkan siaran bola juga.
0: Aduh, alhamdulillah. Kau tengok mana, Ron? Mana tengok, Ron? Tengok, Ron.
1: Gini caranya. Tinggal cari dulu aplikasinya di Play Store. Nanti kita cari atau di download RRI Digital. Nanti
0: pilih. Mamu, dahlah kalau gitu, alhamdulillah.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.

0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakil Bupati Kampar, Dr. Haja Misarti, Sarjana Agama MSI, mengajak kepada kita semua untuk mendengar program siaran Bola Dunia yang disiarkan oleh RRI Pekanbaru. Salam olahraga untuk kita semua. Tetap semangat.

buat Anda pencinta dangdut sejati, dari yang klasik sampai yang lagi viral. Semuanya ada di sini. Request lagu dangdut favorit Anda, karena dangdut itu cerita, dangdut itu rasa. Dangdut You, Dangdut Pro 4, selalu di

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Halo, aku Putri. Kenalin, ibu aku asli keturunan Kutai. Ibu Mas ini yang paling cerewet kalau anak-anaknya mau keluar rumah.
2: Basuh dulu tangan tuh, awak ini kebiasaan.
1: Nah, kalau yang ini bapak, orang Banjar Tulen. Kadang kalau ibu udah ngomel, bapak jadi tameng kita buat menangin ibu. Jadi suka gangguin bapak oleh FH deh.
3: Jangan bermain depan sini.
1: Karena apa masih pandemi, jadi aku belajarnya dari rumah aja. Ini guruku, Pak Bonar, asli suku Batak. Kalau ngajar, beliau itu tegas. Tapi ada aslinya ramah banget.
4: Pulau yang dimiliki Indonesia.
5: Halo, Put. Kamu sudah ngerjain tugas Pak Bonar belum?
1: Kalau yang ini Jamal, keturunan Jawa Tulen dari Solo. Teman mainku dari kecil. Hobinya ya gitu, nggak bisa lihat orang tenang. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kami tidak akan pernah bersatu. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.

Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, tokoh bicara bola, trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, greetings Piala Dunia, review pertandingan, laporan hasil pertandingan, dan dengar bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, suara budaya Riau.
4: Baik, jadi puan para penggemar musik dangdut, kembali kita lanjutkan acara Dangdut Yuk hari ini di hari Kamis 18 Juni 2026. Oke, sudah ada lagi yang tersambung ya? Terima. Halo, Dangdut Yuk.
5: Halo, Dangdut Perompak selalu di hati.
4: Unisur, apa kabar?
5: Kabarnya Uni, baik-baik juga kabarnya.
4: Gimana
5: kabarnya keluarga saya semuanya?
4: Alhamdulillah sehat.
5: Amin ya rabbal alamin.
4: Punisur, lagunya hari ini apa? Pengen lagu apa? Kita kabulkan. Oke.
5: Apa ya? Ada orang bulan ada ya.
4: Aduh, apa yang enggak ada untuk Punisur?
5: Ada ya. Aduh. Terminal apa ini ya?
4: Allah, lala pulang
5: apa ya. Tanya Otto ya.
4: Iya, ini Otto kakak hitam.
5: Iya, tanya ini Otto serangan tadi kan.
4: Iya, apa lagu?
5: Tapi apa tadi, orang bulan.
4: Oh, Master S.
5: Iya.
4: Lia, langsung siap ke CEO Proter.
5: Ah, inilah salamnya ya Ria. Iya. Salam istimewanya dari dan keluarga. Semoga selalu murah rezeki dan panjang umurnya. Amin. Ya, tidak ada yang kurang satu apapun. Dan juga untuk Nena Aska, Arjuna Lucy, Ibu Atika, Ibu Pika, Ibu Yus dan Ibu Ros. Mama Fami, Ocu Jawai, Ocu Amin, Bang Vinson, Ibu Termainis di Perawang ya. Pak Mali, Ibu Ija. Benda ini sudah ya, Ibu Minar, Ibu Armiati, Nopeni, Uwa Amor, Pak Deyanto. Salam untuk kita semuanya, Ri.
4: Okay,
5: terima
4: Nisur.
5: Kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Nisur. Lagunya langsung disiapkan sama operator. Baik, di belakang Nisur, silakan di 2306 sudah ada lagi. Halo, Dangdut Yuk.
6: Rompat,
4: ya, apa kabar? Waalaikumsalam. Pastilah sholat. Itu jawabannya. Oke, sehat kan?
6: Mas, apa kalau di gereja mas? Radio kita mas.
4: Apa kok tuh? Gimana?
6: Kok berisik ya radio kita? Sejak ada apa?
4: Apa tuh?
6: Wah, gimana nih?
4: Ya itu bukan radio berisik, itu namanya frekuensinya berlempet tuh yang di tangga ya, maka pindah. Iya, yang lain enggak?
6: Ya.
4: Yang lain enggak ada sehat. Tuh. Terus?
6: Semoga sehat aja ya keluarga ya dengan operatornya.
4: Tuh.
6: Salam buat Mr. Prima untuk Mas ya. Radionya pagi masih ada Mas.
4: Apa tuh banyak? Nah,
6: enggak dengar dia.
4: Banyak, apalagi ada Elvi Sukesi, ada Mansur S. Apa lagunya?
6: Sukesi apa mas?
4: Loh, kok marah? Gitu. Loh,
6: Sukesi apa mas?
4: Hah?
6: Sukesi apa lagunya mas?
4: Lesti lagunya Egois.
6: Hanya untukmu aja mas.
4: Oke. Okay.
6: Hanya untukmu ada?
4: Udah diputar semua.
6: Udah.
4: Apa
6: ya?
4: Apa lagi? Ada? Yang ada Egois. Ya,
6: Egois. Enggak
4: Egois kok enggak? Sekali seumur hidup. Apa?
6: Aku insan biasa dah.
4: Yang tinggal sekali seumur hidup. Dari resti sekali seumur hidup itu yang ada tinggal. Gimana?
6: Baik, menurut Mas baik tuh.
4: Baik, sekali ya. Aja ngapain udah dua kali, ya kan?
6: Mas, betul, Mas.
4: Oke, silakan.
6: Salam pertama buat Mas ya, sekarang petugas selalu ya.
4: Ya.
6: Bu Dharma ini, ini kita Bu Yus, Mama Rami. Mm-hmm. Banyak orang keperasaan sebagai Mas ya.
4: Ya.
6: Nah, itu kita juga tuh.
4: Iya.
6: Mama.
4: Mm-hmm.
6: Kita juga tuh.
4: Iya.
6: 1/3.
4: Sama lah. Kena RRI juga.
6: Enak suara yang apa yang empat ini lagi saya. Yang
4: tadi
6: jadi apa gitu,
4: enggak
6: sehat gitu
4: rasanya. Ya, oke. Terus apa lagi?
6: Bu Aini, Bu Tina, Bu Menar, Bu Emma, Bu Endah, Bu Farida, Ocu Jawai, Pak Mali, Ocu Amin, Mas Yono, Pak Atong, Bu Indah, Ocu Buyung, Tengku Rudiansyah, Bapak Rudi.
4: Ya.
6: Ya, buat semuanya. Oh, ada kemarin baru kayaknya. Pak De ya Mas ya?
4: Pak De Yanto, ya.
6: Oh, Pak De Yanto tuh. Pak De Yanto tuh. Udah Mas itu aja Mas.
4: Oke.
6: Okay.
4: Yuk.
6: Malah pasti minta izin Mas.
4: Sama-sama.
6: Selamat ya nanti pulang, dilindungi oleh Allah SWT ya.
4: Amin.
6: Sekarang musim hujan kadang-kadang.
4: Iya. Oke.
6: Okay. Semoga rezeki banyak umur, lancar dalam
4: urusan.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Total belanjanya Rp17.350 ya, Bu.
1: Selamat sore, Bu. Semuanya jadi Rp250.500 ya.
2: Total belanjanya Rp550.750. Silahkan kembaliannya.
3: Sadar nggak? Mau belanja sedikit atau banyak, kita terus jadi penyumbang sampah plastik yang susah terurai. Mulai sekarang, yuk bawa kantong belanja sendiri biar mengurangi sampah plastik.
4: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring di jenik ke perpustakaan, deh.
5: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
4: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya, dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
6: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Baik, dari album Lesti mengetahui itu pukul 16.37 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjutkan acara Dangdut Yuk. Sudah ada yang tersambung ya. Halo, Dangdut Yuk.
1: Halo, Dangdut Yuk. Berempat selalu di hati.
0: Maci, kemana Maci? Dah sore baru nyampe.
1: Iya, terlambat tadi kena sholat azan.
0: Oh, tidak ada langsung pikir sholat. Pikir Maci pergi arisan.
1: Oh, belum lagi.
0: Oh, belum. Baik Maci, lagu yang sudah kita siapkan dari Irfan Mansur, Rita Sugiarto.
1: Nah, Irfan Mansur aja lah, apa judulnya Ri?
0: Senyum Membawa Luka. Nah, ini bahaya. Senyum aja membawa luka. Apa ya, apalagi dia tertawa enak.
1: Buatlah Tima dengan Yadi, Adriansyah, Sutini. Siapa lagi? Ocu Amin, Ocu Jawai. Pak Mali, Mama Si Kembar, Pina di Perawang. Tu Mas Anto. Dah buat semuanya aja lah istimewanya
0: Bu Eri ya. Ya, sama-sama Mak Cik.
1: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga saya yang ada di Makmur ya, untuk Nani, Darsi, Tina ya. Berjaga untuk Yadi ya, pokoknya untuk keluarga saya di Jalan Makmur sana ya. Dan juga di Rawagambut nih, kemana nih hari ini? Belum ada kabar ini, kemanakah untuk Kang Lasiman bersama Mbak dan ponakan saya di sana. Untuk Yadi juga ya, ya bersama si Kembar. Si Kembar nih kapan tambah besar aja ya. Baik, untuk Kang Lasiman bersama keluarga, untuk Yadi bersama keluarga, mudah-mudahan sehat selalu. Dan juga selamat sore untuk Ipat, untuk Didi ya yang lagi monitor di Panam. Kemudian ada Yeni ya, apa kabar Yen di Perawang, sehat selalu Yen. Sekalian saya juga mampir ke rumah adik saya, apa kabar ya, untuk Haji Musar ya bersama Haji Hepa. Mudah-mudahan keluarga di sana sehat semua dan ponakan juga saya di sana. Baik, sudah saya siapkan satu nomor bagus dari Pan Mansur, Senyum Membawa Luka.

Jadi Bang Puan, pukul 16.55 menit waktu Indonesia Barat. Tambah terasa Rito Sigardo dengan lagunya Tersisih mengakhiri jumpa kita di acara Dangdut hari ini, Kamis tanggal 18 Juni 2026. Satu lagu terakhir saya pilihkan khusus untuk seluruh Jinam Puan, para penggemar musik dangdut di acara Dangdut hari ini. Sebuah lagu dari album Lewaldi, Seandainya Aku Bertemu Tuhan. Sekaligus saya remasuran seluruh teman-teman yang bertugas di Dangdut mohon diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat sore, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makan roti pakai kopi, rotinya habis diganti ubi. Dangdut yuk kita akhiri, bersua lagi di lain hari. Ingat selalu, Dangdut yuk, Dangdut Pro 4 selalu di hati.

Tepat bertepuk 17 waktu Isyarat. Selamat sore Cirebon. Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho mengukuhkan forum komunikasi penggiat literasi Pekanbaru kemarin Rabu 17 Juni 2006, di mana Cirebon pengukuhan berlangsung pada pembukaan Festival Literasi Kota Pekanbaru tahun 2006 dengan tema Pekanbaru Bestari Berbudaya Sejahtera Aman Ramah dan Inovatif. Bertempat di halaman kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan di Jalan Dr. Sutomo. Forum Komunikasi Penggiat Literasi Pekanbaru dipimpin Mulyati sebagai ketua, Kemen Noviana wakil ketua, dan Afriza Azhara Hayati sebagai sekretaris. Di kesempatan itu, Wali Kota Pekanbaru menyampaikan bahwa forum literasi merupakan wadah untuk mengembangkan minat baca, nulis, dan edukasi bagi generasi muda. Untuk itu, ia harapkan forum komunikasi pegiat literasi Pekanbaru bisa menjadi panutan, motivator, maupun influencer dalam upaya mempromosikan budaya gemar membaca dan literasi. Demikian kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Kabar selanjutnya nanti kami sampaikan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Selamat sore.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
1: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Jamil.
2: Saya Saiful Anwar.
0: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Kota didirikan marhum Pekan, sekarang menjadi bandaraya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
2: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: Tahukah Anda, apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna, warna merah, hijau, dan biru, diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?
6: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
7: Terima kasih dan puan bersama kami Pro 4 Pekanbaru Suara Budaya Riau di udara MPC FM 95,9 MHz atau bagi ciri dan puan yang mendengarkan siaran kami saat ini melalui RRI Digital. Pukul 17.09 menit waktu Indonesia Barat, baik yang lengkapi suasana istirahat Anda petang hari ini setelah tadi disibukkan dengan berbagai kita aktivitas. Nah, sembari Anda menikmati hidangan ringan ataupun beristirahat bersama orang-orang terkasih, rangkaian lagu-lagu pop Melayu beserta informasi wisata kami hadirkan hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat. Tentunya masih bersama si Herman Suri akan menemani Anda hingga pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat di Tebak Sore.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Philip Anson Maramis, Dirtek Provinsi Riau, mengucapkan selamat kepada RRI yang telah menjadi pemegang hak siar teritorial perhelatan Piala Dunia. Sebuah bukti nyata RRI menyatukan bangsa melalui semangat olahraga. Ikuti terus program pesta bola dunia hanya di RRI. Salam olahraga.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: loh, loh, loh, loh.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 106 Ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu, dalam Pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Bayangin, satu piala dunia tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini adalah perayaan dunia.
1: Ma, dia mau bermain layang-layang di kompleks perumahan sebelah nih.
2: Nggak bisa, Gio.
1: Ya, kemarin izin main dekat rumah nggak bisa. Ini di kompleks perumahan leh, nggak bisa. Kapan Gio mau main, dang?
2: Sayang, kalau nyawa boleh dibeli atau ditukar di supermarket, Mama nggak akan larang Gio main layang-layang di sembarang tempat. Ingat tidak, temanmu Tio karena ambil layangan di kabel listrik, tersengat listrik, terus meninggal. Jody kejar layangan di jalan raya, ditabrak motor, kakinya patah.
1: Dia enggak mau jadi begitu.
2: Boleh main layangan, asalkan di tanah lapang, jauh dari tiang listrik, jauh dari jalan, deng, jauh leh dari aktivitas dan pemukiman masyarakat. Karena selain membahayakan diri sendiri, juga bisa membahayakan orang lain.
1: Oke, Ma.
2: Pintar anak Mama.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Terima kasih Tidak Mempunyai Anda bersama kami Pro 4 dari Pekanbaru, Suara Budaya Riau, di udara yang bersih FM 95,9 MHz. Atau bagi Tidak Mempunyai mendengarkan siaran kami saat ini melalui area digital. Pukul 17.35 menit waktu Indonesia Barat. Baik, Tidak Mempunyai, nanti pada pukul 17.50 menit waktu Indonesia Barat, rangkaian lagu-lagu pemerintah Islam yang kami hadirkan. Dan sekaligus saya pamit Eri dan teman-teman yang bertugas di tepak siang hingga sore. Dan selanjutnya nanti tepak malam, ada rekan saya Fardi Umar yang akan menemani Cidampuan hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Selamat sore dan selamat beristirahat.

Tahukah Anda apa nama bola resmi untuk Piala Dunia 2026? Namanya sangat unik, Trionda. Bola produksi Adidas ini diluncurkan di Mexico City pada 2 Oktober 2025. Nama Trionda berasal dari dua kata, yaitu tri yang berarti tiga dan onda yang berarti gelombang. Nama itu melambangkan tiga negara tuan rumah Piala Dunia 2026, yakni Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Desain bolanya juga penuh dengan makna. Warna merah, hijau, dan biru diambil dari warna jersey kandang ketiga negara tersebut. Merah mewakili Kanada, hijau melambangkan Meksiko, dan biru untuk Amerika Serikat. Bukan hanya itu, di permukaan bola juga terdapat simbol khas masing-masing negara. Ada bintang untuk Amerika Serikat, daun maple untuk Kanada, dan elang sebagai simbol Meksiko. Presiden FIFA, Gianni Infantino, bahkan menyebut bola ini sangat indah saat diperkenalkan ke publik. Menariknya, Indonesia juga pernah punya cerita spesial soal bola Piala Dunia. Pada Piala Dunia 2022 di Qatar, bola resmi bernama Al Rihla yang juga ternyata diproduksi di Madiun, Jawa Timur. Bola itu dibuat oleh PT Global Way Indonesia untuk Adidas dan digunakan di panggung sepak bola terbesar dunia. Fakta ini membuktikan bahwa kualitas produksi Indonesia mampu memenuhi standar internasional untuk ajang sekelas Piala Dunia FIFA. Keren ya?

udara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Bayangin, satu piala dunia, tapi di tiga negara sekaligus. Lebih besar, lebih ramai, dan penuh sejarah baru. Piala Dunia 2026 bakal jadi yang paling beda sepanjang sejarah. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di tiga negara, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Dengan 48 tim dan total 104 pertandingan, ini jadi piala dunia terbesar sepanjang masa. Ada 16 kota tuan rumah yang siap menyambut dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di stadion legendaris Estadio Azteca, Meksiko. Dan puncaknya, final akan berlangsung di New York, New Jersey Stadium, Amerika Serikat. Dari Amerika hingga Kanada, jutaan fans akan bersatu dalam satu semangat, sepak bola. Piala Dunia 2026 bukan sekadar turnamen. Ini

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 18 waktu Indonesia Barat.
2: Jitu dan Puan kembali menemani di kabar berita pukul 18 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Penilaian terhadap lembaga pengelola sampah atau LPS yang dilakukan oleh pemerintah kota Pemkab Pekanbaru melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan DLHK tuntas. Tim dari DLHK Kota Pekanbaru diantaranya TPPKK dan Dharma Wanita Pekanbaru sudah turun ke lapangan dan melakukan penilaian terhadap 30 LPS yang ada di masing-masing kelurahan. Kepala DLHK Kota Pekanbaru Reza Aulia Putra pada Senin 15 Juni 2026 menyampaikan penilaian yang dilakukan tidak hanya pada LPS saja, namun juga badan usaha serta sekolah Adi Wiyata. Menurut Reza, hadiah berupa becak motor serta hadiah utama berupa umroh nantinya akan diserahkan langsung oleh Wali Kota Pekanbaru Haji Agung Nugroho kepada LPS terbaik. Sekian kabar berita.

Ya, Encik Tuan dan Puan, jelang anda ikuti Mutiara Pagi, kami hadirkan musik Islami. Jelang anda akan ikuti Mimbar Islam, kami akan hadirkan musik Islami bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

9,1 RRI Persatu Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, senang sekali saya Pranoto kembali hadir di ruang dengar Anda, melanjutkan kebersamaan kita dalam rangkaian program Riau Sore dan nanti akan dilanjutkan dengan Riau Malam hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Tentu saja ragam program, musik dan informasi akan mengisi ruang dengar Anda. Namun kami informasikan untuk Anda bahwasanya seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya hari ini akan berkumandang pada pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Namun sebelumnya kita akan ikuti mimbar Islam dan juga nanti akan ada pembacaan ayat suci Al-Quran serta terjemahan. Dan kali ini kita simak terlebih dulu dan kita ikuti mimbar Islam dengan topik tafsir Quran oleh Ustadz Sarwan Kelana, S.Sud.

Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa bari ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas usikum bi nafsi wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Alhamdulillah, sedang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini kita masih bisa diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga wajib bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur dengan ucapan adalah alhamdulillah, dan syukur dengan perbuatan adalah melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beringan salam, mari sama-sama kita atur dan kita sampaikan, tentunya buat junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudaraku, sidang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, pada waktu yang sangat singkat dan terbatas ini, kita akan mengkaji judul kita adalah tentang rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penafsiran Quran Surah Ibrahim ayat ke-7. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Ibrahim ayat 7 ini, yang berbunyi bismillahirrahmanirrahim, wa iz ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa iz ta'azzana rabbukum, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya jika kamu bersyukur kepadaku, niscaya aku akan menambah nikmatku kepadamu, kata Allah. Tetapi kalau seandainya kamu itu kufur, mengingkari nikmatku, inna azabi lasyadid, sungguh azabku benar-benar sangat keras, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sedang pendengar dimanapun berada, konteks rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, sebagaimana kata Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbahnya, dia menjelaskan bahwa makna syukur antara lain ialah menampakkan, dan berlawanan dengan kata kufur yang berarti menutupi. Sehingga pada hakikatnya syukur ialah menampakkan nikmat dengan menggunakannya dengan sebaik-baik mungkin dan sesuai dengan kehendak daripada pemberi. Siapa itu pemberi, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pemberinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku sedang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, oleh karena itu wajiblah bagi kita semuanya untuk memiliki rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa demikian? Karena kata Fakhruddin Ar-Razi menerangkan dalam Miftahul Ghaib bahwa kandungan utama dalam surah Ibrahim ini, yang pertama adalah pada hakikatnya syukur merupakan ungkapan rasa pengakuan diri atas nikmat dari Yang Maha Pemberi. Jadi kata Fakhruddin Ar-Razi, saudaraku, syukur yang pertama adalah merupakan rasa ungkapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah janji Allah untuk menambahkan kenikmatannya kepada kita kalau kita bersyukur. Tetapi malah sebaliknya, kalau seandainya kita kufur, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ketiga, maka inna azabi lasyadid, sungguh azabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matan ma'bud nun fihi ma kathirun minan nas, ada dua nikmat yang manusia ini lalai dan lupa kepada nikmat itu. Apa nikmat itu? As-sihatu wal fara'u, nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini selaku manusia banyak nikmat yang kita lupakan, yang kita lalaikan. Pertama adalah nikmat kesehatan. Kita diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala badan sehat,
waktu luang, tapi tidak kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kita sibuk dengan urusan dunia kita, malah kita sibuk dengan urusan mencari keuangan kita, malah kita sibuk dengan urusan rumah tangga kita, sampai-sampai kita lupa kepada urusan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau seandainya kita lupa kepada Allah, berarti saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, berarti kita dikategorikan dengan orang-orang yang lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman juga dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 152. Apa kata Allah? Hadirin sedang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, bismillahirrahmanirrahim, fazkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun, kata Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat kepada kamu, dan bersyukurlah kamu kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita, insyaallah Allah akan menambah nikmat itu kepada kita. Tetapi kalau seandainya kita kufur, kita mengeluh, kita tak bersyukur, maka inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh azabku amat pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Terakhir saudaraku dimanapun berada, sedang pendengar Radio Republik Indonesia, marilah kita gunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita saat ini untuk meningkatkan mutu syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya kalau kita bersyukur kepada Allah? Bagaimana kita dapat melaksanakan segala perintah Allah dan dapat meninggalkan segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Baik saudaraku sedang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, barangkali inilah tausiah singkat kita. Jadi sekali lagi kami berharap kepada kita semua sedang pendengar Radio Indonesia dimanapun berada, ingat, jangan sampai kesehatan kita, jangan sampai kesenangan kita yang Allah titipkan ini menjadikan kita lupa dan lalai atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang saya mohon maaf, kalau ada benar tentulah dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada salah tentulah dari kami sendiri. Tidak ada gading yang tidak retak, tidak ada manusia yang pernah berbuat salah dan khilaf. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada Bapak Ibu hadirin wal hadirat sedang pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun berada, kami mohon maaf lahir dan batin. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Semoga umur kita semua panjang, insyaallah kita bisa berjumpa lagi. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam laci. Kalau ada kata-kata saya yang salah, tolong jangan dimasuk ke dalam hati. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Mendengar, baru saja kita ikuti mimbar Islam dengan topik tafsir Quran yang disampaikan oleh Ustadz Sarwan Kelana SUD. Dan mendengar, kami informasikan kembali untuk Anda yang mungkin saat ini sedang berada dalam perjalanan atau mungkin sedang menunggu seruan azan maghrib. Insya Allah akan berkumandang pada pukul 18.23 waktu Indonesia Barat. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Ali Imran ayat 103 oleh Qori Nurun Zikri dan diterjemahkan oleh Yulis Hamzah.
1: Satu hari, satu ayat.
2: أعوذ بالله من الشيطان

0: صدق الله العظيم.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah. Dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan. Lalu, Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu, kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Pendengar, pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan Surah Ali Imran ayat 103 oleh Qori Nurun Zikri dan Yulis Hamzah. Dan pendengar, saatnya kita indahkan seruan azan maghrib untuk wilayah Pekanbaru dan sewaktu dengannya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

semua besar dengan jasa-jasa orang yang luar biasa. Ada ibu, ada ayah, atau mungkin kakek, nenek, paman, atau saudara kita. Mari kita telisik bagaimana pengorbanan ayah. Seperti apapun ayah kita, dia adalah tetap ayah kita. Mungkin kita pernah merasa bahwa mengapa saya lahir dari seorang ayah yang seperti ini atau dari ibu yang seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, ia adalah ayah dan ibu kita. Ayah yang setiap hari mencari penghasilan agar kau masih tetap bisa sekolah, agar ibumu masih bisa memberikan masakan terenak untukmu. Ada ibu yang setiap hari tetesan air matanya mendoakan dirimu, yang ingin membahagiakan dirimu walaupun dengan seluruh keterbatasan dirinya. Sahabat, kalaukah kita hari ini sering SMS, sering mengungkapkan rasa terima kasih kita pada sahabat-sahabat kita, pada teman-teman kita? Sudahkah kita memberikan ucapan terima kasih setulus hati untuk ayah dan bunda kita, atau orang-orang yang telah berjasa membuat kita bisa sukses seperti ini? Mereka mungkin tidak pernah mau berharap darimu untuk dibalas, tapi kitalah yang wajib dan dengan kesungguhan memberikan yang terbaik untuk mereka. Tatap wajah ibumu, lihat kerutan di wajahnya, lihat ubannya yang semakin banyak itu. Peluklah ibumu, doakan ibumu yang telah berjasa membuat dirimu bisa sukses. Lihat ayahmu yang tubuhnya semakin bergetar, yang keringatnya keluar menetes di sekujur tubuhnya. Mereka adalah orang yang berjasa bagi diri. Mari kita maknai cinta pada ayah, bunda, dan orang-orang yang berjasa.

0: sesuatu apapun, niscaya aku akan datang kepadamu dengan memberikan ampunan sepenuh bumi. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Kisah Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" Ungkap Ibrahim, "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan." Jawabnya, "Apakah engkau mau kuberitahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghunjamkan keputusasaan di dalam hatinya. Dia diperintahkan berdoa karena dia seorang hamba dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Al-Syekh Al-Bahai Asy-Syadiq.

Sementara itu adalah kata yang bisa diucapkan untuk siapa saja yang hidup di muka bumi ini. Semua di antara kita akan menemui kematian dan mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan saat di muka bumi. Sehebat apapun profesimu, secantik apapun rupamu, dan bagaimanapun banyaknya tempat tinggalmu, titipan itu cepat atau lambat akan kita tinggalkan. Lalu bagaimana saat ini? Masih inginkah kita menikmati dunia yang tidak akan ada habisnya? Mengandalkan ibadah yang masih sangat sedikit? Menemui Allah hanya dikala membutuhkan? Sebenarnya, Allah sudah sering berbicara kepada kita dengan berbagai cara, termasuk melalui pikiran dalam diri kita. Namun, terkadang kita yang kurang peka sehingga tak dapat menangkap pesan itu. Agar hati menjadi peka terhadap kematian yang pasti, kita perlu mendekatkan diri kepada Allah sehingga koneksi dengannya semakin kuat. Dan ketahuilah, dalam pesan yang disampaikan Allah tersebut mungkin terselip pertolongan untuk masa hidup di dunia dan juga di akhirat.

perjalanan kereta api, pada sebuah gerbong, duduk seorang bapak menemani anaknya yang berusia remaja. Anak ini nampak begitu gembira melihat pemandangan di luar jendela. Saat kereta mulai berjalan, tiba-tiba anak tersebut berteriak, "Ayah, ayah, lihat pohon di luar sana. Mereka berjalan di belakang kita."

0: Ayahnya pun tersenyum sambil mengangguk-angguk kecil kepada anaknya. Tak berapa lama, anak laki-laki itu kembali berseru, "Ayah, ayah, awan itu berlari berkejaran dengan kita." Ayahnya pun membalas dengan senyuman sambil merangkul dengan erat anaknya. Singkat cerita, sepanjang perjalanan, anak tersebut selalu berteriak gembira ketika melihat hal-hal menarik yang terjadi di luar sana. Di samping mereka, duduk sepasang suami istri yang merasa terusik dan terganggu dengan perilaku anak tersebut. Pasangan itu kemudian tidak bisa menahan diri dan berkata kepada ayah anak tersebut, "Bapak, mengapa Anda tidak membawa putra Anda ke dokter yang baik?" Mendengar pertanyaan tersebut, sang ayah hanya tersenyum dan berkata, "Ketahuilah, saya telah melakukannya dan kami baru saja pulang dari rumah sakit. Putra saya buta sejak lahir dan hari ini dia baru saja mendapatkan matanya dari seorang pendonor yang baik hatinya." Mendengar jawaban dari sang ayah tersebut, sontak saja pasangan tadi terkejut. Sambil menahan haru, mereka pun meminta maaf atas kesalahannya. Maka mulai hari ini, marilah kita coba belajar untuk tidak seharusnya cepat menilai terhadap sesuatu tentang apa yang belum kita ketahui kebenarannya.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya.

Jai Tuan dan Puan, masih bersama Perempat Suara Budaya Riau bersama saya Pardi Umar, bernama Jai Tuan dan Puan. Di saat ini jelang nanti Anda akan ikuti dalam segmen kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami masih hadirkan musik Islami.

0: Seorang ayah berpesan kepada kedua anaknya. Pertama, jangan pernah kamu menagih hutang ataupun piutang. Kedua, jangan pernah tubuhmu terkena terik matahari secara langsung. 5 tahun berlalu setelah ayah wafat dan sang ibu datang melihat kondisi kedua anak-anaknya, si sulung dan si bungsu. Wahai anak sulungku, kenapa kondisi bisnismu demikian? Si sulung menjawab, saya mengikuti pesan ayah, Bu. Ayah bilang, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Sehingga banyak piutang yang tidak dibayarkan dan lama-lama habislah modal saya. Lalu, ayah melarang saya terkena sinar matahari secara langsung dan saya hanya punya sepeda motor. Itulah kenapa sebabnya saya pergi dan pulang kantor selalu naik taksi dan ya, beginilah kondisinya, Bu. Sejenak, ibu pun merenung. Kemudian ia pergi ke tempat si bungsu. Ternyata si bungsu sekarang menjadi orang yang sangat sukses. Lalu ibunya bertanya, wahai anak bungsuku, hidupmu demikian beruntung, apa rahasianya? Lalu si bungsu pun menjawab, ini karena saya mengikuti pesan ayah, Bu. Pesan yang pertama, saya dilarang menagih piutang kepada siapapun. Oleh karena itu, saya tidak pernah memberikan hutang kepada siapapun. Tetapi, saya beri sedekah sehingga modal saya menjadi berkah. Pesan kedua dari ayah, Bu, saya dilarang terkena sinar matahari secara langsung. Karena saya hanya punya sepeda motor, saya berangkat sebelum matahari terbit dan pulang setelah matahari terbenam. Sehingga para pelanggan tahu toko saya buka paling pagi dan tutup paling sore. Saudaraku, begitulah mindset atau cara pandang yang berbeda memberikan hasil yang berbeda pula.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, Telepon 0761-23606, WhatsApp 0.
2: Kabar berita jam 19 waktu Indonesia Barat.

Inci Tuan dan Puan, kembali menemani Anda di kabar berita pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Fardi Umar. Ustadz Abdul Somad UAS menyatakan tidak melihat adanya bukti yang menunjukkan keterlibatan Abdul Wahid dalam perkara yang sedang disidangkan. Pernyataan itu disampaikan saat memberikan keterangan sebagai saksi meringankan di pengadilan tipikor. Maksud kami, saksi peringatkan di pengadilan tipikor Pekanbaru pada Kamis 18 Juni 2026. Dalam keterangan UAS, mengaitkan pandangannya dengan prinsip hukum yang menurutnya sejalan dengan ajaran Islam. UAS juga mengingatkan tentang larangan berbuat zalim sebagaimana pesan Nabi Muhammad SAW. Pada kesempatan itu, UAS turut menceritakan kedekatannya dan Abdul Wahid. Ia mengaku telah memberikan dukungan politik sejak Abdul Wahid mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI hingga menuju dalam pemilihan Gubernur Riau. Informasi lainnya, Citwan dan Puan, masih terkait dengan Ustadz Abdul Somad UAS mengungkapkan perannya dalam proses pencalonan Abdul Wahid sebagai Gubernur Riau saat memberikan keterangan sebagai saksi meringankan di persidangan dugaan pemeriksaan yang menyeret Abdul Wahid pada Kamis 18 Juni 2026 siang. Di hadapan majelis hakim, UAS mengatakan dirinya sempat mempertanyakan kesiapan Abdul Wahid sebelum maju dalam konteks Pilkada Riau. Menurut UAS, Abdul Wahid menyatakan siap maju setelah mempertimbangkan kondisi keluarga. Mendengarkan jawaban tersebut, UAS kemudian menawarkan diri menjadi juru kampanye dengan syarat adanya komitmen terhadap sejumlah program yang berkaitan dengan kepentingan umat. Sekian kabar berita.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Jituan dan puan musik tradisional identitas bangsa yang tak lekang oleh waktu. Nah, Indonesia dikenal dengan negeri yang kaya akan beragam budaya dari Sabang hingga Merauke. Setiap daerah memiliki kekhasan seni dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun, Cik Tuan dan Puan. Salah satu warisan budaya yang paling mudah dikenal adalah musik tradisional yang menjadi identitas setiap daerah.

0: sing wis suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ayan, Nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, Nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet, bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf nih.
2: Tolong, bisa nyala lagi. Selamat, selamat.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: RRI di udara, program 4 berseri. Berseri nama Pekan Baru Betua. Suara merdu hadirkan informasi ragam.

menyalahkan saudara. Sudah berapa banyak riya merusak aktivitas ibadah dan amaliah kita. Ingatlah, di mana ada keikhlasan, di situ ada riya yang selalu membayangi, mengancam, dan mengotori niat. Riya itu ibarat semut hitam di atas batu hitam, di malam yang gelap, sangat tidak tampak. Akui saja, bila kita memang manusia yang paling sering lalai, lupa, banyak maksiat, dan suka tidak mau menerima kenyataan. Padahal, bila kita mau mengakuinya, kita akan lebih bersyukur dan hidup tenang tanpa beban. Betapa tidak, hingga detik ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk memperbaiki diri dan mendekatkan diri padanya. Saudaraku, mengapa kita sering sekali memperbesar-besar masalah yang sebenarnya hati kecil kita pun tahu itu kecil? Sementara pada saat yang sama, masalah besar, mendasar, dan prinsip seringkali kita abaikan dan kita anggap kecil. Mengapa kita sering menzalimi diri kita sendiri? Betapa sering kelalaian, kekhilafan, dan segala kekurangan yang melekat pada diri orang lain terlihat begitu jelas di mata kita. Dan kita pun menilainya melalui persepsi kesempurnaan, sehingga manusia itu terlihat begitu banyak celah dan dosa. Sementara pada saat yang sama, saat kita melakukan kekeliruan, kelalaian, atau apapun namanya,

kita sudah siapkan 1001 alasan pembenaran dan pengecualian hanya untuk menjaga sebuah kesempurnaan semu. Sungguh, di hadapan Allah, itu semua tiada artinya.

0: kekayaan hakiki. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.
1: INC Tuan dan Puan, selanjutnya kami hadirkan drama radio dengan judul Janji di Ujung Ombak.
2: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Di sebuah desa pesisir yang sederhana, hidup seorang anak kecil bernama Aska bersama ibundanya. Hari-hari mereka tak pernah jauh dari suasana ombak dan harapan yang terus dipanjatkan. Namun suatu hari, laut yang biasanya memberikan kehidupan justru membawa perpisahan panjang.

0: Paska, anakku, istriku. Cuaca hari ini memang tidak bersahabat, tapi ayah harus tetap pergi melaut. Kita butuh makan, nak. Kita harus bertahan.
1: Tapi ombaknya besar sekali, ayah. Apa tidak sebaiknya menunggu saja?
0: Ya, kalau semua menunggu, siapa yang akan membawa pulang harapan? Kita butuh makan, butuh uang untuk sekolah Aska. Aska, jaga ibumu ya.
2: Ayah cepat pulang ya, Aska mau main sama ayah lagi.
0: Pokoknya ayah janji akan pulang. Apapun yang terjadi, kalau ombak tinggi, ayah akan melawannya. Kalau angin kencang, ya ayah akan bertahan. Karena di sini ada kalian yang ayah cintai.
1: Iya ayah, tapi ayah hati-hati di laut ya. Kami pasti akan menunggu ayah pulang.
0: Jangan pernah kehilangan harapan ya. Laut boleh mengambil jarak, tapi tidak akan pernah mengambil cinta ayah untuk kalian.
3: Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan hingga tahun pun berlalu. Namun sang ayah tak kunjung kembali. Laut seakan menyimpan misteri dan menyisakan rindu yang tak terjawab.
1: Ayahmu, ayah Una, kenapa belum pulang juga?
2: Ibu, jangan sedih ya. Aska ada di sini.
1: Ibu hanya takut. Kita sendirian sekarang, nak.
2: Tidak, Bu. Kita tidak sendiri. Kan ada Aska. Aska akan jadi anak yang kuat, seperti ayah. Aska janji akan jaga ibu selamanya.

0: Dari kehilangan, lahir kekuatan kecil yang sangat luar biasa. Aska, anak yang masih begitu muda, memilih menjadi sandaran bagi ibundanya.
1: Ibu, suatu hari nanti Aska akan tumbuh besar. Aska akan bekerja bantu ibu. Dan kalau ayah belum kembali, Aska yang akan menggantikan peran ayah.
2: Nah, kamu tidak perlu menggantikan siapa-siapa. Cukup jadi dirimu. Itu sudah lebih dari cukup.
1: Tapi Aska ingin ibu bahagia, karena senyum ibu adalah rumah bagi Aska.
0: Laut mungkin telah memisahkan, tapi cinta tak pernah benar-benar hilang. Di hati seorang anak, janji tumbuh menjadi kekuatan, dan dipelukan seorang ibu, harapan tetap hidup meski tanpa kepastian. Kadang yang hilang bukan untuk dilupakan, melainkan untuk dikenang, dan menjadi alasan untuk tetap bertahan.

0: 4 FM di Depa Malam.
1: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-76-00909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
2: Berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

Ya, Encik, Tuan dan Puan, baru saja kami hadirkan tadi nama radio dengan judul Janji di Ujung Ombak. Baik, Encik, Tuan dan Puan, kembali menemani di saat ini jelang Anda akan ikuti segmen selanjutnya. Masih kami hadirkan dalam musik-musik ragam irama Nusantara.

Encik, Tuan dan Puan, musik tradisional Nusantara tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga menjadi sarana penyampaian nilai-nilai kehidupan, adat istiadat hingga sejarah masyarakat setempat. Setiap alunan nada dan irama mengandung makna yang menggambarkan karakter serta kehidupan masyarakat yang melahirkannya.

0: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi, dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab, semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.
1: Ibu, ini anaknya dua kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
2: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan perilaku

Mengenal tradisi unik Indonesia. Batombe di Sumatera Barat. Berpantun memang menjadi salah satu ciri orang Indonesia. Di Sumatera Barat, terdapat tradisi berpantun. Awalnya batombe adalah tradisi yang biasa dilakukan ketika membangun rumah gadang. Pada intinya, tradisi ini ingin menghibur orang yang bekerja agar lebih bersemangat. Selain berpantun, batombe juga mengharuskan para pemainnya untuk menari.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Jitu dan Buan, selain itu di Pulau Sumatera misalnya kita mengenal alunan musik Melayu yang lembut dan juga penuh kesantunan. Irama gambus zapin ini dalam kehidupan masyarakat Melayu, alat-alat musik seperti gambus, akordeon, gendang, biola ini berpadu menghasilkan musik yang syarat nilai.

0: Sanggar Batik Semarang 16 mengembangkan motif-motif yang baru terkait dengan legenda yang ada di kota Semarang. Wewe Gombel adalah salah satu motif batik yang membuat wisatawan mancanegara atau turis asing tercengang dan kagum atas kreator yang menuangkan hasil imajinasi supranaturalnya ke dalam motif kain batik khas kota Semarang. Hasil dari riset tentang mitos sosok Wewe Gombel inilah yang kemudian diproses menjadi motif batik khas kota Semarang yang kemudian didaftarkan sebagai hak kekayaan atas intelektual atau haki. Jadi, bukan hanya selembar kain, tetapi merupakan salah satu inisiatif mengabadikan kekayaan budaya lokal yang hidup di kota Semarang.
1: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: pembersih. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.
1: Mu jamu.
2: Ada jamu apa aja, Mbak?
1: Ada pegelinu, paitan, beras kencur, kunir asem, ada semuanya.
2: Kalau suwe ora jamu, ada nggak, Mbak?
3: Pecinta jamu, mana nih suaranya? Sebagai ramuan rempah tradisional, jamu secara turun-temurun dipercaya sebagai ramuan yang berkhasiat bagi kesehatan. Istilah jamu berasal dari bahasa Jawa kuno, jampi, yang artinya mantra atau doa, dan usodo yang artinya kesehatan. Ternyata meracik jamu gak boleh sembarangan loh. Kalau profesi peracik kopi disebut barista, peracik jamu disebut dengan istilah acaraki. Istilah acaraki berasal dari prasasti Madawapura, sebuah prasasti yang isinya catatan tentang profesi. Ternyata profesi peracik jamu atau acaraki sudah ada sejak era Majapahit kuno loh.
1: Mu jamu, jamu.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

Iya, Encik, Tuan dan Puan, kami cukupkan lagu Nusantara sejenak. Kami hadirkan dalam segmen musik islami dan juga informasi-informasi menarik seputar bagaimana manfaat malam Jumat untuk dalam agama Islam. Dan bagi Encik Tua dan Puan yang mungkin saat ini sedang melaksanakan biasanya rutinitas baca Yasin ataupun yang lagi yasinan sama keluarga, semoga saja menjadi berkah untuk semuanya. Kita awali lagu dari Nada Sika featuring Cepi dengan Isfa Lana.

Bagaimana kita mampu kuat untuk bekerja? Bagaimana seseorang tahan berjam-jam bekerja seolah tak mengenal lelah? Bagaimana juga dengan para petani, nelayan, kuli, supir angkutan, pekerja berat yang tahan membanting tulang mereka di tengah terik panas atau dinginnya malam? Kekuatan yang mendorong mereka begitu kuat secara fisik dan tangguh secara mental. Sedangkan di sudut sempit yang lainnya, banyak orang mengeluh karena persoalan yang tak lebih besar dari ujung kuku. Kekuatan itu bernama cinta. Cinta yang melahirkan harapan dan pengabdian bagi kepada siapakah mereka mempersembahkan hasil kerja mereka. Kepada keluarga non jauh di sana, kepada masyarakat banyak yang membutuhkan karya mereka, kepada alam yang mengasuh mereka, kepada masa depan kehidupannya sejahtera, atau kepada hati tempat cinta yang mengalir. Bila kita berkeluh kesah hanya karena harus memperpanjang waktu kerja kita beberapa jam saja, maka kenanglah punggung bungkuk seorang kakek yang menarik sampah kota ini. Beliau memiliki sesuatu yang ia cintai, yang kepadanya ia ulurkan kerja. Kepada beliau kita belajar tentang pengabdian atas nama cinta.

Cik tuan dan puan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ketika matahari terbenam pada Kamis petang, umat Islam sesungguhnya telah memasuki malam Jumat dalam penanggalan Islam dan kalender Hijriah. Pergantian hari dimulai sejak terbenamnya matahari, bukan pada tengah malam sebagaimana kalender Masehi. Karena itulah malam Jumat memiliki kedudukan yang istimewa bagi umat Islam. Cik tuan dan puan, hari Jumat dikenal sebagai penghulu segala hari atau biasa disebut dengan Sayyidul Ayyam. Sayyidul Ayyam dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Jumat adalah hari terbaik yang padanya Nabi Adam alaihissalam diciptakan. Dimasukkan ke surga dan diturunkan ke bumi. Hari Jumat juga diyakini sebagai hari yang akan menjadi waktu terjadinya kiamat. Oleh sebab itu, Jumat memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh hari-hari lain. Cik tuan dan puan, bagaimana kita bisa memanfaatkan hari Jumat dan malam Jumat ini? Biasanya kaum muslimin dan muslimat itu memanfaatkan dengan membaca Yasin, berzikir, bertawadu, dan bagaimana bisa menenangkan diri, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hidup adalah pilihan. Ada dua buah bibit tanaman yang terhampar di sebuah ladang yang subur. Bibit yang pertama berkata, "Aku ingin tumbuh besar. Aku ingin menjejakkan akarku dalam-dalam di tanah ini dan menjulangkan tunas-tunasku di atas kerasnya tanah ini. Aku ingin membentangkan semua tunasku untuk menyampaikan salam musim semi. Aku ingin merasakan kehangatan matahari dan kelembutan embun pagi di pucuk-pucuk daunku." Dan bibit itu tumbuh makin menjulang. Bibit yang kedua bergumam, "Aku takut. Jika ku tanam akarku ke dalam tanah ini, aku tak tahu apa yang akan kutemui di bawah sana. Bukankah di sana sangat gelap? Dan jika ku teroboskan tunasku ke atas, bukankah nanti keindahan tunas-tunasku akan hilang? Tunasku ini pasti akan terkoyak. Apa yang akan terjadi jika tunasku terbuka dan siput-siput mencoba untuk memakannya? Dan pasti, jika aku tumbuh dan merekah, semua anak-anak kecil akan berusaha untuk mencabutku dari tanah. Tidak, akan lebih baik jika aku menunggu sampai semuanya aman." Dan bibit itu pun menunggu dalam kesendirian. Beberapa pekan kemudian, seekor ayam mengais tanah itu, menemukan bibit yang kedua tadi dan mencaploknya segera.

Suci Tuhan dan Puan. Selain itu, malam Jumat sering dijadikan momentum bagi umat Islam untuk memperbanyak ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak kaum muslimin yang mengisinya dengan membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, menghadiri majelis ilmu, atau bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Amalan-amalan tersebut menjadi cara untuk menyambut datangnya hari yang penuh berkah.

Ketekunan adalah kekuatan kita. Apa yang kita raih sekarang adalah hasil dari usaha-usaha kecil yang kita lakukan terus-menerus. Keberhasilan bukan sesuatu yang turun begitu saja. Bila kita yakin pada tujuan dan jalan kita, maka kita harus memiliki ketekunan untuk tetap berusaha. Ketekunan adalah kemampuan kita untuk bertahan di tengah tekanan dan kesulitan. Kita harus tetap mengambil langkah selanjutnya. Jalan hanya berhenti di langkah pertama. Memang semakin jauh kita berjalan, semakin banyak rintangan yang menghadang. Bayangkan saja, Encik Tuan dan Puan, andai saja kemarin kita berhenti, maka kita tidak berada di sini sekarang. Setiap langkah menaikkan nilai diri kita, apapun yang kita lakukan, jangan sampai kehilangan ketekunan kita. Karena ketekunan adalah daya tahan kita. Pepatah mengatakan bahwa ribuan kilometer langkah dimulai dengan satu langkah. Sebuah langkah besar sebenarnya terdiri dari banyak langkah-langkah kecil. Dan langkah pertama keberhasilan harus kita mulai dari rumah kita. Rumah kita yang paling baik adalah hati kita. Itulah sebaik-baiknya tempat untuk memulai dan untuk kembali. Karena itu, mulailah kemajuan kita dengan memajukan hati kita. Kemudian pikiran kita dan usaha-usaha kita, ketekunan hadir bila apa yang kita lakukan benar-benar berasal dari hati kita.

Seorang penjual selimut dengan kualitas terbaik, selimut tersebut bervariasi harga dan ketebalan yang diberikan. Dan pada suatu hari, seorang kakek tua renta dengan kondisi pakaian yang lusuh, dan jika diperhatikan, kakek tua tersebut seperti orang tidak berpunya. Meski demikian, ia tetap memberanikan diri untuk membeli selimut. Ketika kakek tua berada di dalam toko, kebanyakan para pengunjung melihatnya dengan sinis, penuh dengan tanda tanya, tentunya penuh akan rasa tidak suka. Namun, siapa sangka pemilik toko melayani kakek tua dengan sopan, perhatian, seperti pengunjung lainnya. Kemudian, kakek tua tersebut mengutarakan maksud dan tujuannya datang ke toko tersebut untuk membeli sehelai selimut. Kakek tua tersebut meminta selimut dengan harga yang paling murah, karena total uang yang dimiliki kakek tua hanya pas-pasan. Namun, pemilik toko tetap memberikan pelayanan terbaik sekaligus mulai mencari selimut untuk kakek tua yang renta ini. Siapa sangka pemilik toko memberikan sebuah selimut dengan kualitas yang terbaik. Menariknya, harga yang dibanderol untuk selimut tersebut adalah sejumlah total uang kakek tua tadi. Lantas, kakek tua tersebut memberikan ucapan terima kasih yang begitu mendalam kepada pemilik toko. Ternyata selimut yang dibeli kakek tua tersebut untuk menyelimuti anak istrinya di balik tembok rumahnya. Suatu hari datanglah pengunjung ingin membeli selimut yang sama kualitasnya dengan kakek tua tersebut. Namun pengunjung tersebut tampak marah ketika mengetahui harga dari selimut tersebut. Ia membandingkan harga yang diberikan kepada kakek tua kemarin terhadap dirinya saat ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Ia beranggapan bahwa pemilik toko tidak adil dalam memberikan harga kepada pembeli. Dengan penuh kesabaran, pemilik toko memberikan penjelasan. Memang benar, harga yang saya berikan kepada Anda berbeda dengan kakek tua kemarin. Namun, kali ini saya berdagang dengan manusia, sedangkan kemarin saya berdagang dengan Allah. Ucap pemilik toko. Lalu, seketika pemuda tadi tertegun dan membayar sesuai harga yang dibayarkannya, sambil berdoa agar kakek tua tersebut terhindar dari rasa dingin beserta keluarganya. Lalu, ia juga berucap dan memohon kepada Allah agar keluarganya dijauhkan dari siksaan api neraka. Dari kisah ini, kita dapat mengambil pelajaran bahwa seberapa tinggi jabatanmu, tetaplah berbagi kepada sesama. Karena begitu banyak yang membutuhkan bantuan dengan rasa ikhlas, tak peduli sebesar apapun itu bantuanmu. Kelak keikhlasanmu dalam membantu sesama akan bisa memberikan jalan terbaik pada kehidupan di masa depan. Maka dari itu, selalu ingat jika berbagi kepada sesama tidak akan membuat kita menjadi miskin. Jadi, jangan pernah ragu lagi untuk berbagi dengan sesama dengan penuh rasa ikhlas.

Nikmatilah hidup ini. Seberapa luas dunia yang kita ciptakan, banyak orang yang hanya memiliki dunia seluas meja tulisnya, atau sepetak ruang kerjanya, atau mungkin sebesar gedung kantornya saja. Pandanglah keluar, tebarkan pandangan kita. Carilah ujung cakrawala, nikmatilah cahaya matahari sore menemani perjalanan pulang kita ke rumah. Dunia kita jauh lebih luas dari yang kita sangka. Ruang yang tersedia bukan hanya antara rumah dan ruang kerja kita. Kita dianugerahi lautan, pegunungan, hutan, mata air, dan berbagai keindahan alam lainnya. Sadarilah bahwa semua ini tak kalah berharganya. Karena itu, jangan sia-siakan waktu kita untuk tidak meninggalkan pekerjaan kita. Esok masih ada, kecuali kita mau menyesal karena di saat pandangan kita telah lamur. Kita baru tersadar akan kelokan alam ini. Pekerjaan kita bisa menunggu, namun umur kita takkan kembali. Waktu adalah anak panah yang melesat kencang. Kita tak mungkin mampu menghentikan atau melambatkannya. Selama waktu masih tersisa, tak perlu ragu untuk menikmati kehadiran kita di bumi ini. Ketika kita menyadari betapa berharganya itu semua, kita pun menyadari betapa berharganya kita yang mungil ini di alam semesta yang maha luas ini. Kehadiran kita bagian dari alam ini. Hiduplah penuh keseimbangan.

RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Encik Tuan dan Puan, selain itu salah satu amalan yang dianjurkan pada malam Jumat dan hari Jumat adalah memperbanyak baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah bersabda bahwa hari Jumat merupakan hari yang utama untuk memperbanyak salawat, karena salawat umat akan disampaikan kepada beliau. Salawat bukan hanya ungkapan cinta kepada Nabi, tetapi juga menjadi sebab turunnya rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: penjual kerupuk dengan keterbatasan fisik, penjual kerupuk dengan keadaan tunanetra atau buta. Namun demikian, ia tetap mencoba menjalani hidup layaknya orang normal dengan berjualan kerupuk. Pada suatu waktu, ada seorang pemuda hendak membeli kerupuk pada si buta. Kemudian pemuda itu memberikan pertanyaan, "Pak, jika saja saya tidak membayar atau saya membayarnya kurang, namun saya meminta kembalian bagaimana?" Seketika penjual kerupuk pun menjawab dengan nada rendah, "Nak, rezeki sudah Allah atur, saya cuma berusaha. Jika memang rezeki tersebut adalah milik saya, maka tak akan tertukar. Begitupun sebaliknya." Seketika mendengar jawaban dari penjual kerupuk, pemuda ini langsung bergetar hatinya. Ia kemudian memberikan uang kepada penjual kerupuk tadi dengan jumlah yang lebih. Pemuda tersebut percaya jika Allah menitipkan rezeki kepada penjual tersebut melalui tangannya. Pendengar, dengan kisah ini, kita bisa mendapatkan pesan moral jika rezeki dari Allah tidak akan pernah tertukar alamat. Apapun itu, jika kita percaya akan Allah, maka jalan yang diberikan menjadi lebih mudah. Bahkan dalam segi pekerjaan sekalipun. Percaya saja jika Allah akan memberikan yang terbaik untuk hambanya. Jikapun tidak rezekinya, maka Allah akan menggantikannya dengan lebih baik. Besar ataupun kecil, harus tetap disyukuri.
1: Pro 4 FM, suara

0: itu.
1: Iya, iya, yang itu. Cepat batu kakak.
0: Enggak, yang itu juga, yang itu.
1: Iya, yang itu juga. Ayo cepat ditinggikan. Cepat, cepat.
0: Iya, iya. Makanya buang sampah jangan sembarangan.
2: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

0: Kabut asap merupakan bencana nasional. Kabut asap yang diakibatkan oleh pembakaran hutan dan lahan dapat berdampak buruk pada kualitas udara dan kesehatan.
1: Bagaimana pencegahan agar tidak terjadinya kebakaran hutan dan lahan?
0: Ketika musim kemarau, jangan sembarangan melakukan pembakaran, terutama hutan dan lahan.
1: Lindungilah bumi kita. Stop membakar hutan dan lahan.
2: Periksalah kembali persahabatan yang pernah kita rajut. Apakah masih terbentang di sana? Atau kita telah melupakannya jauh sebelum ini? Bekerja keras dan meniti jalan karir bukan berarti memisahkan kita dari persahabatan. Beberapa orang mengatakan bahwa menjadi pemimpin itu berteman sepi, selalu mengerjakan apapun sendiri. Memang, pohon yang menjulang tinggi berdiri sendiri. Perdu yang rendah tumbuh bersemak-semak. Demikiankah hidup yang ingin kita jalani? Bukan. Jangan kacaukan karir dengan kehidupan yang semestinya. Persahabatan merupakan bagian dari hidup kita. Binalah persahabatan. Kita akan merasakan betapa kayanya hidup kita. Berbagi kesedihan pada sahabat mengurangi kesedihan. Berbagi kebahagiaan pada sahabat memperkokoh kebahagiaan. Orang bijak bilang bahwa sahabat adalah satu jiwa dalam tubuh yang berbeda. Dan sahabat kita yang terdekat adalah keluarga kita. Barangkali itulah mengapa bersahabat meringankan beban kita. Karena di dalam persahabatan tidak ada perhitungan. Di sana kita belajar menghindari hal-hal yang tidak kita setujui dan senantiasa mencari hal-hal yang kita sepakati. Itu juga mengapa persahabatan adalah kekuatan. Sebagaimana kata pepatah, hidup tanpa teman, mati pun sendiri.

Suci Tuhan dan Puan, hari Jumat juga menjadi hari berkumpulnya umat Islam dalam melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Ibadah ini bukan sekedar kewajiban bagi laki-laki muslim yang memenuhi syarat. Tetapi ini juga menjadi simbol persatuan umat. Melalui khutbah Jumat, umat memperoleh nasihat, ilmu dan juga penguatan spiritual yang berguna dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Jadi Tuan dan Puan, keistimewaan lainnya adalah adanya waktu mustajab untuk berdoa pada hari Jumat. Para ulama menjelaskan bahwa pada hari tersebut terdapat satu waktu yang apabila seorang muslim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keikhlasan, maka doanya berpeluang besar dikabulkan. Karena itu banyak umat Islam yang memanfaatkan hari Jumat untuk berbanyak berdoa diri kepada Allah atau bersembah kepada Allah Subhanahu wa taala, keluarga dan juga masyarakat, agar bagaimana doa itu bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Encik Tuan dan Puan, tak terasa waktu kita hingga saat ini pukul 22 lebih 44 menit di penghujung program siaran kami dalam segmen spesial lagu-lagu Islami, dan kami kembali hadirkan musik Islami.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak naik. Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Cegah stunting itu penting.
1: 95,9 FM Pro 4 Suara Budaya Riau.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

Ya, Encik Tuan dan Puan, kita akhiri dalam musik Islami menemani Encik Tuan dan Puan. Apa kabar? Semoga kabar selalu baik. Pukul 23 lebih 14 menit dan akan kami hadirkan musik irama Nusantara spesial, musik roncong akan menemani Encik Tuan dan Puan.

bersin. Atau kamu bisa menggunakan alkohol 60% kalau memang nggak ada air yang memadai. Dan satu hal yang penting adalah kamu sebaiknya menjaga jarak dengan orang yang sehat.

0: suwi tak enteni kamu dawuh yang kutunggu-tunggu. Ndek kene ae, nduk.
1: Maaf, saya ndak bisa.
0: Kenapa kamu ndak bisa, nduk?
1: Karena ada rambu-rambu dilarang berhenti di sepanjang jalan ini. Yang artinya kalau kendaraan saya berhenti di sini, saya bisa kena tilang karena bisa mengakibatkan macet bahkan kecelakaan yang membahayakan keselamatan diri saya sendiri dan orang lain. Maaf, saya enggak bisa. Maaf.
2: Untung bisanya lagi. Selamat, selamat.
3: Lemak sarapan pakai ketupat, lupalah hati yang sedang galau. Kita simak program 4, inilah suara budaya Riau.

0: Ya, Encik, Tuan dan Puan, mengakhiri dalam segmen program siaran kami di tema malam. Selanjutnya kami hadirkan pengajian Al-Quran dari surat Al-An'am ayat 1-3 yang dibacakan Nur Janis dan juga Sri Rahayu.
1: RRI di udara, program 4 berseri, berseri 6, Pekan Baru Petua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjadi.

0: صدق الله العظيم.
1: Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menjadikan gelap dan terang. Namun demikian, orang-orang kafir masih mempersekutukan Tuhan mereka dengan sesuatu. Dialah yang menciptakan kamu dari tanah. Kemudian, Dia menetapkan ajal kematianmu dan batas waktu tertentu yang hanya diketahui oleh-Nya. Namun demikian, kamu masih meragukannya. Dan Dialah Allah yang disembah di langit maupun di

Cik Tuan dan Puan, dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah tugas kami menyampaikan program siaran kami di malam hari ini, edisi 18 Juni 2026. Siaran kami akan kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Barat dengan frekuensi yang sama. Sebelum berpisah, saya Fadil Umar, juga rekan-rekan kami yang bertugas di malam hari ini, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Terimalah salam nasional kita bersama. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 RRI Pekanbaru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi saudara di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda dengarkan. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru Program 4 di udara pada frekuensi FM 95,9 MHz. Menyelenggarakan siaran hari ini Jumat 19 Juni 2026. Saudara dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, kami ucapkan selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM, telepon 0761-23606, WhatsApp 0811-760-909, Facebook, Instagram, RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Kembali kami menyapa Anda saudara untuk tepak pagi hari ini edisi siaran Jumat 19 Juni 2026 ya. Bersama saya Bintang Lili Sartika, kita akan melangkah di pagi ini dengan mengawalinya bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an beserta terjemahannya dari Qur'an surat Ar-Rum ayat 41 sampai 45 yang akan dibacakan oleh Hamka Yalepala dan Koriah Murna.

kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebahagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, hai Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus sebelum datang dari Allah suatu hari, yaitu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu mereka terpisah-pisah. Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan, agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar atau kafir. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 FM, Suara Budaya Riau.

0: Kisah Ibrahim. Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat penggembalaan ternaknya di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu dia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain. Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan mengaminkan doamu agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" Ungkap Ibrahim, "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan." Jawabnya, "Apakah engkau mau kuberitahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya, sesungguhnya jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, mengibah, dan memohon kepadanya. Sementara jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghunjamkan keputusasaan di dalam hatinya. Dia diperintahkan berdoa karena dia seorang hamba dan Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Al-Syekh Al-Baha'i Asy-Syadid.
1: FM Pro 4 RRI Pekanbaru, Suara Budaya Ria.

0: 4 Berseri. Berseri 6, Pekan Baru Betua. Suara Merdu hadirkan informasi, ragam budaya, terjalin indah.
1: Ya baik saudara, segera kita menuju RRI Batam ya untuk mengikuti Mutiara Pagi hari ini bersama dengan Akhyar Bintara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ashadu ala ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbisrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati kaum muslimin dan muslimat pendengar RRI Pro 1 Batam dimanapun berada. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sama-sama bisa siarkan Islam, bisa berjumpa kembali dalam rangka ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya sholawat dan salam kita perbanyak di setiap saat teruntuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya doakan selalu, semoga sehat selalu. Pada pertemuan ini sebagaimana disampaikan bahwa tema yang kita angkat adalah refleksi Muharram 1448 Hijriah. Alhamdulillah tepatnya pada Selasa ya 16 Juni 2026 beberapa hari yang lalu ya, kalau ini hari Kamis, hari Jumat ya berarti sudah 3 hari yang lalu ya. Nah, meskipun ada perbedaan ya di kalangan ormas Islam, ada yang hari Rebo, barangkali itu bukan soal yang terus kita perincang, tetapi itulah keragaman di Indonesia yang sudah terjaga selama ini. Intinya dengan semangat tahun baru itu tentunya ada hal yang pasti kita harus ambil simpulan dari pergantian tahun itu apa. Hikmah yang kita ambil itu apa? Yang pasti ya sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 18 di situ dijelaskan bahwa orang-orang beriman itu semestinya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad ya. Watan zurnaf summa qaddamat lighad itu hendaklah setiap diri mengevaluasi ya apa yang telah dilakukan di masa lalu untuk masa yang akan datang. Nah, itu kemarin, sekarang dan hari esok. 3 dimensi waktu itu di situ. Nah, yang lalu tentu menjadi sebuah refleksi, menjadi sebuah koreksi apa perkiraan yang kemarin itu tertinggal. Ya pasti ada kekurangan, itu otomatis namanya manusia, kita manusia yang penuh dengan keterbatasan, tentunya banyak hal yang harus kita koreksi. Nah kemudian sekarang kita tingkatkan, ya kita ambil pelajaran yang lalu kurang, sekarang kita benahi dan tentunya besok lebih baik lagi. Dan tentunya dalam konteks keimanan bahwa yang namanya waktu yang paling-paling abadi adalah walal akhiratu khairul laka minal ula. Nah, itu. Dan akhirat tentunya lebih utama. Jadi orientasi hidup kita ini adalah untuk apa? Untuk akhirat. Ya. Nah, itu. Jadi di sini tentunya ada visi yang lebih jauh lagi ke depan, yang melampaui zaman. Ya, yang tentunya di situ adalah keabadian, yakni kebahagiaan akhirat. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tentunya dalam rangka kita untuk memperbaiki, untuk kebahagiaan, tercapainya tujuan yang dalam konteks agama diterjemahkan dengannya surga, itu tentunya dalam proses kehidupan di alam dunia ini, tentunya kita perbanyak amal ibadah kebaikan, baik itu ibadah ritual maupun ibadah sosial kita. Ya, hablum minallah, hablum minannas, bahkan dengan alam sekitar. Ya. Alam sekitar. Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang saya muliakan, ya. Jadi dengan Muharram ini ya sebenarnya kalau refleksi waktu ya setiap saat ya yang namanya waktu itu bergantian dari detik ke detik, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari kan begitu. Minggu ke minggu, bulan ke bulan. Nah, ini momentum kan biasanya memang momentum Muharram itu menjadi sebuah dalam tradisi di Indonesia, Muharram itu jadi syiar. Boleh enggak? Boleh. Orang itu syiar kok ya. Syiar. Syiarnya apa? Nah, tradisi kita ada pengajian di malam pergantian tahun, ya kan? Kemudian ya silahkan ada yang ya menggelar acara-acara yang berdimensi untuk apa mesiar ya kan, mulai dari yang saya sampaikan tadi pengajian, kemudian ada muhasabah dengan berbagai macam bentuk dan rupa, dan tentunya ini adalah momentum besar ya, karena mungkin setahun sekali, kalau setiap hari kan itu sudah tiap hari kita lakukan, nah ini setahun sekali dengan berbagai macam ragam ya syiar yang berada di tanah air kita, mulai dari masjid, musola, dan mungkin di institusi-institusi pemerintahan kita. Nah, jadi ya yang perlu kita sampaikan bahwa ya selalu yang namanya koreksi itu, koreksi yang telah kita lakukan, maaf itu apa, kemudian terlebih baik itu apa, itu tentu ya. Dengan demikian saudara-saudaraku sekalian, bahwa yang namanya Muharram 1448 Hijriah, nah, tentunya ini ya semangatnya kita semangat baru ya. Mutiara pagi yang sudah kita laksanakan ya itu kita pertahankan. Nah, ini contoh-contoh konkret dan kecil ya. Kemudian apa kekurangan? Nah, kita lengkapi saat ini ya untuk lebih baik lagi ya. Nah, begitu juga saudara-saudaraku sekalian, nah, di samping itu tentunya ya bahwa bicara bulan Muharram, di samping ada refleksi untuk ekstropeksi diri ya, perbaikan diri, ada disebutkan bahwa yang namanya Muharram termasuk bulan-bulan yang dimuliakan. Nah, itu bulan-bulan yang dimuliakan ya. Dalam Quran surah Taubah ayat 36 itu, na'udzubillahi minasyaitonir rajim, inna iddatasyuhuri 'indallahi 12 syahrun fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Nah, jadi di antara 12 bulan itu ada 4 bulan dimuliakan. Yang 4 bulan dimuliakan itu apa? Nabi mengatakan salah satu mutawaliyatun ya. Tiga di antaranya itu berturut-turut, yakni Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, sekarang ini. Dan satu loncat itu bulan Rajab, itu dimuliakan oleh Allah, ya. Maka di bulan ini dalam Al-Qur'an dikatakan fala tazlimu fihina anfusakum, ya. Jangan kau aniaya dirimu pada bulan yang dimuliakan itu, artinya jangan berbuat maksiat. Atas dasar ini pun para ulama mengatakan, berpendapat bahwa siapa yang berbuat maksiat di bulan yang 4 ini termasuk bulan Muharram, maka dilipat gandakan dosanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, tetapi kalau berbuat baik sebaliknya dilipat gandakan pahalanya. Nah, ini menjadi spirit kita ya. Jadi ada refleksi secara umum, yang kedua memang ada nas Al-Qur'an ya yang menyebutkan di bulan haram itu berbuat baik dilipat gandakan dibanding dengan bulan yang lain. Tetapi ketika berbuat maksiat, itu dilipat gandakan dosanya daripada bulan-bulan yang selain empat ini. Nah, ini Muharram yang sudah masuk, ini tentunya menjadi sebuah refleksi kita. Nah, nanti ada puasa Muharram 9 dan 10, dan nanti mungkin kita bahas waktu tersendiri ya. Nah, ini kemudian juga amaleh-amaleh banyak sekali di bulan-bulan ini yang barangkali ya, amaleh harian kita, 5 waktu kita perkuat kualitasnya, zikir kita perkuat kualitasnya, kemudian ibadah sosial kita, hablum minannas kita perbaiki. Nah, itulah jadi sebuah refleksi ketika kita memasuki bulan Muharram 1448 Hijriah. Saya kira itu Bang Ahyar, nanti kita perbincangkan dengan berbagai dialog ataupun pertanyaan-pertanyaan.
3: Ya baik, luar biasa apa yang disampaikan Ustadz Suyono di pagi hari ini, dan pendengar untuk Anda juga bisa bergabung melalui kolom komentar kami tentunya di Facebook Pro 1 RRI Batam ataupun melalui WA di 0811 778 1051. Nah, ini merupakan muhasabah diri kita selama satu tahun ke depan dan juga tahun kemarin, berharap lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Nah, untuk Anda silakan melalui WA kami di 0811 778 1051 ataupun melalui YouTube kami di Pro 1 RRI Batam. Baik, kita bacakan dulu yang sudah masuk melalui WA kita di pagi hari ini di 0811 778 1051. Ada Bu Sri di Tanjung Balai Karimun. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz. Yang saya ingin tanyakan, katanya di pagi hari ini terkait tentang apa yang tentunya menjadi perhatian kita selaku perempuan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di kesibukan kita. Adakah amalan-amalan tertentu Ustaz yang bisa di-share kepada kita pagi hari ini? Terima kasih, katanya, Mbak. Itu dia, Ustaz.
2: Ya, yang pasti secara prinsip kalau berbicara bulan Muharram, ya Bang ya. Tadi amalan-amalan khusus ya. Amalan-amalan khusus ya. Jadi ketika bulan Muharram, maka ada amalan yang memang di situ menjadi sebuah sunnah yang sangat baik. Ya, ya, jadi ada perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi puasa pada tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram. Ya, jadi bahwa dalam konteks ini itu ada perintah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah kesunahan. Tanggal 9, tanggal 10 nanti. Ya, coba tanggal 10 Wasyura, tanggal 9. Nah, itu Nabi mengatakan afdhalus siyam ba'da Ramadan ya syahrullahil Muharram. Puasa yang terbaik ya setelah puasa bulan Ramadan, maka itu adalah puasa di bulan Muharram. Muharram di sini ada yang berpendapat bagian ulama ya tanggal 9-10 itu, ada juga ya puasa di 4 bulan yang diharamkan tadi, yang dimuliakan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, jadi tentunya saya ulang lagi, amalan-amalan apapun di bulan Muharram ya, ini akan dilipat gandakan ya, lipat gandakan kebaikannya di sisi Allah ya dibanding dengan bulan-bulan yang lain. Itu kelebihannya ya. Jadi memang kalau bicara amalan khusus ya sesuai dengan redaksi hadis tadi, matan hadis itu ada ya di tanggal 9 dan 10. Namun pada hakikatnya itu menjadi sebatas motivasi. Motivasi semua amal kebaikan kita. Ya tingkatkan itu yang biasa. Ya sholat waktu kita jaga. Cuman kelebihannya di bulan ini ya kebaikannya di sisi Allah dilipatkan. Dan kemudian baca Al-Quran. Kemudian bahkan santunan anak yatim. Ya bahkan sebagian di kita menyebutnya tanggal bulan Muharram itu bulannya bulan anak yatim. Nah, ini menjadi sebuah amaliah yang kita perkuat ya. Perkuat dalam arti kita upayakan ya. Kita sebagai momentum setidaknya begitu ya. Kalau menyantuni anak yatim ya kapan saja. Tetapi Muharram ini sebagai momentum. Ya, momentum menang. Biasanya kan hari libur ya tanggal 10 atau kapan waktunya itu kan ada santunan ya, santunan, walaupun nyantuni itu jangan ketika bulan Muharram, setiap saat, tetapi ini momentumnya siarnya diambil begitu. Jadi saya kira Ibu yang Tanjung Karimun ya, terima kasih pertanyaannya. Yang pasti puasa tadi menjadi sebuah sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan amal-amal kita yang sudah kita jalankan setiap harinya ya kita tingkatkan kualitasnya, atau syukur-syukur kuantitasnya, kan begitu. Lima waktunya, sholat sunnahnya, membaca Al-Qur'annya, sedekahnya, berbuat baik dengan sesamanya, itu juga menjadi sebuah prioritas kehidupan kita. Saya kira itu Bang Ahyar, ada yang lain untuk kita pertajam kembali.
3: Baik, terima kasih Ustadz. Banyak tentunya yang bisa kita lakukan selain bersedekah dan juga puasa Ustadz ya, sebagai bentuk amalan, karena ini pahalanya luar biasa berlipat ganda daripada mungkin bulan-bulan sebelum selain bulan suci Ramadan. Nah, untuk Anda pendengar, kembali kami persilakan melalui WA kami di 0811 778 1051, ataupun juga bisa bergabung di kolom komentar kita di YouTube-nya RRI Batam. Nah, kita lanjut bacakan dari Pak Iwan. Assalamualaikum di Batam. jam, katanya Pak Iwan ingin bertanya terkait tentang refleksi di tahun baru Islam, yaitu menjadi momentum spiritual di era perubahan. Ini bagaimana Ustaz? Tentunya biasanya kita mempunyai target tertentu lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Namun kadang-kala target itu memberi kita semangat, namun juga tidak tercapai, membuat putus asa kita. Nah, ini sebenarnya apa yang salah dari diri kita? Mungkin karena kesibukan setiap hari, jadi target yang kita harapkan lebih baik ternyata tidak sesuai dengan prediksi kita, karena tadi kelalaian kita. Bagaimana nih Ustaz untuk tetap memberikan fokus diri kita lebih baik lagi? Terima kasih Pak Iwan di Batam.
2: Ya, itu Pak Iwan, ya sebagaimana saya ungkap di awal tadi, dalam konteks kita sebagai seorang muslim itu ya wa tanzu nafsu maqdamat lihot, itu evaluasi diri ya. Evaluasi diri itu di sepanjang waktu ya, sepanjang waktu. Nah, ini Muharram sebagai momentumnya. Jadi kita sudah berusaha maksimal mungkin ya dalam segala aspek nih, dalam segala aspek ibadah lah, muamalah ataupun mungkin bisnis kita, semua kita sudah lakukan secara profesional. Ya, karena memang Nabi mengatakan inna Allah ta'ala yuhibbu idza amila ahadukum ayutqinahu, kan begitu. Jadi ketika kita berbuat kebaikan, berbuat sesuatu, apapun itu bisnis kah, ya, bermuamalah kah, ataupun apapun itu, maka itu profesional, ya. Kita punya target, ya. Dunia pendidikan punya apa namanya? Target yang dalam bahasa akademiknya itu OBE, ya. The outcome basic basic education. Apa capaian yang akan didapatkan para lulusan itu? Nah, punya indikatornya. Nah, jadi kita bicara ini sebagai elaborasi dari pertanyaan Pak siapa tadi, Bang?
3: Pak Iwan.
2: Nah, tadi? Pak Iwan. Nah, itu nah, misalnya dunia pendidikan itu. Jadi lulusan itu kita sebagai penyelenggara pendidikan, lulusan itu aku bisa apa? Nah, itu. Aku bisa apa? Itulah target ya. Kemudian ada juga yang namanya jangan sampai lulusan hanya apa yang sudah saya pelajari, bukan, tapi aku bisa apa? Nah, ini sebagaimana juga kita kembali kepada tupoksi kita masing-masing ya, punya target terlepas ya. Kalau kita sudah berusaha maksimal mungkin kok belum tercapai ya, tentunya satu kita kembalikan kepada Allah, itu satu. Yang kedua ya jangan berhenti. Berarti ada something wrong di situ, kan begitu. Ada something wrong atau ada faktor-faktor eksternal yang menyebabkan kita tidak sesuai target nih. Apalagi bicara bisnis ya kan, sudah direncanakan matang-matang, rupanya kondisi global yang tidak mendukung. Ya, contoh dolar naik, alhamdulillah sudah turun lagi. Kemudian geopolitik Timur Tengah berpengaruh, itu soal yang berbeda. Nah, disitulah ya evaluasi setiap saat yang kemudian bisa dijadikan sandaran untuk evaluasi. Ini faktornya, ini penyebabnya. Kenapa upaya kita ini tidak setarget? Karena ada faktor internal. Cari eksternalnya apa? Oh, ini geopolitik yang tidak mendukung. Nah, bagaimana sikapnya? Bagaimana cara mengatasinya. Saya kira itu sebagai contoh elaborasi yang sudah disampaikan oleh Pak Iwan tadi.
3: Baik, terima kasih. Semoga sudah terjawab. Dan yang terakhir kita bacakan yang sudah masuk melalui WA kita di 0811 778 1051. Ada Ibu Yuni di Meranti, Selat Panjang. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz. Prosatur dari Batam. Saya ingin bertanya terkait tentang tentunya kalau kita mungkin kepada Allah Subhanahu Wa Taala berbuat salah, kita bisa bertaubat. Namun seperti apa nih ukhuwah kita tentunya terhadap sesama manusia di dunia? Dan saya pernah juga berbuat jahat mungkin kepada orang lain yang saat itu berada di sekitar saya, namun pada saat ini tidak ada lagi. Ini bagaimana cara meminta maafnya Ustadz, sementara kontak lensi tidak ada? Nah, itu yang susah berhubungan kalau berbuat salah sesama manusia. Mohon penjelasannya, terima kasih.
2: Ya, betul sekali Ibu ini. Jadi kalau kita berbuat dosa kepada Allah, minta ampun kepada Allah ya, maka ada konsep taubat di dalam Islam. Nah, kemudian kalau dalam konteks kehidupan sehari-hari, bermuamalah kita dengan sesama, memang kalau salah ya minta dengan sesama kita yang kita salahin. Ya, bukan salahnya kepada tetangga, minta ampunnya kepada Allah. Itu salah sasaran dalam konteks saling memaafkan. Nah, bagaimana ketika yang kawan kita ini sudah tidak ada? Nah, tidak ada, nggak ketemu lagi. Ya, yang pasti kalau memang dia masih dirasa masih ada di dunia, terus kita berupaya mencari, ya kan sekarang kan gampang kan nyari ya. Ada pasti setiap orang kan hampir punya ini bang ya, akun media sosial ya, ada Facebook, IG, kan ya gitulah kira-kira. Saya kira untuk sekarang tidak sulit mencari ya kan. Nah, tentu dengan cara-cara yang elegan lah ya kan. Nah, kemudian juga tentunya kalau memang sudah tidak ada di dunia lagi, ya kita doakan lah. Kita doakan. Mudah-mudahan dengan doakan ini ya Allah berikan yang terbaik untuk kita. Namanya juga kita sudah terjadi kan. Sudah terjadi, punya salah, belum minta maaf kok. Yang disalahin oleh kita ini sudah meninggal dunia. Ya udah, kita mohon ampun kepada Allah, kita doakan selalu yang bersangkutan. Itu yang bisa kita lakukan kan begitu. Itu yang kita bisa lakukan. Saya kira itu bang secara singkat apa yang ditanyakan Ibu tadi ya.
3: Baik, terima kasih Ustaz. Dan tentunya mudah-mudahan dengan adanya mutiara pagi di pagi hari ini mendekatkan diri dan kita mengambil tentunya yang disyariah yang disampaikan Ustaz Suyono di pagi hari. Sebagai closing statement kita Ustaz silahkan.
2: Ya, Muharram 1440 Hijrah sudah berlalu beberapa hari. Mari kita jadikan syiar, momentum untuk apa? Menuju ke arah yang lebih baik, ya, mencapai tujuan yang mulia. Bahwa tujuan agama ini tujuan kita hidup di dunia, apapun yang kita gelutini ya Rabbana atina fiddunyah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Artinya kebahagiaan itu ya terjemahannya ya kita melakukan ya segala sesuatu penuh dengan peningkatan terus ya. Kita peningkatan dari waktu ke waktu. Ya apalagi kita nambah umur, semakin tua, berkurang jatah kita, umur kita di sisi Allah. Ya tentunya koreksi amal kita, perbaiki amal kita, mudah-mudahan akan menjadikan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala.
3: Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustaz, terima kasih untuk kita pagi hari ini. Semoga baik yang kita ada di sini dan mendengar yang di rumah mendapatkan pahala dan juga ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap tahun ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih Ustaz Suyono.
2: Amin.
3: Baik pendengar, baru saja kita dengarkan yaitu mutiara pagi perjaringan kita di pagi hari ini dengan topik refleksi Muharram 1448 Hijriah bersama Ustaz Dr. Suyono MAG, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri. Nah mudah-mudahan tentunya momentum ini mengingatkan kita sebagai umat Islam peristiwa hijrah Rasulullah SAW sebuah perjalanan besar yang mengubah peradaban manusia dari keterbelakangan menuju kemajuan yang berlandaskan ilmu, iman, dan akhlak yang mulia. Mudah-mudahan juga menjadi refleksi kita lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: RRI Pro 4 Pekanbaru, frekuensi 95,9 FM. Telepon 0761236006. WhatsApp 0811760909. Facebook, Instagram RRI Pro 4 Pekanbaru. Pro 4, Suara Budaya Riau.

Baik, Cik Tuan dan Puan, inilah kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat pagi ini bersama saya Bintang Leli Sartika. Cik Tuan dan Puan, pada hari Rabu 17 Juni 2026, Cik Tuan dan Puan, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Pekanbaru melaksanakan Festival Literasi 2026 dan Pencanangan Gerakan Literasi Kota Pekanbaru. Dalam kegiatan tersebut, Cik Tuan dan Puan, Wali Kota Pekanbaru Haji Agung Nugroho didampingi Bunda Literasi Kota Pekanbaru Sulastri Agung serta sejumlah kepala perangkat operasi organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru hadir. Dalam sambutannya, Agung menyampaikan bahwa kemajuan sebuah daerah tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari kuatnya budaya literasi masyarakat. Karena itu, masyarakat diajak, khususnya generasi muda Pekanbaru, untuk menjadikan membaca sebagai kebiasaan sehari-hari untuk mewujudkan masa depan yang lebih baik. Literasi memiliki makna yang jauh lebih luas dibanding sekadar kemampuan membaca dan menulis, karena literasi juga mencakup kemampuan mencari informasi, memahami informasi secara benar, berpikir kritis, berkomunikasi secara efektif, hingga menemukan solusi di tengah perkembangan era digital yang semakin luas. Agung juga menegaskan bahwa orang tua tidak cukup hanya mempersiapkan masa depan anak-anak melalui fasilitas dan materi semata, tapi melalui kebiasaan membaca harus mulai dibangun sejak dini, karena ilmu pengetahuan merupakan warisan terbaik yang dapat diberikan kepada generasi penerus. Demikian kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pesta Bola Dunia dalam rangka Piala Dunia 2026 hadir di RRI Pekanbaru. Simak dan dengarkan beragam konten siaran Piala Dunia untuk Anda pecinta sepak bola. Ballcast atau Football Podcast, Tokoh Bicara Bola, Trivia Piala Dunia, obrolan seputar Piala Dunia, Greetings Piala Dunia, Review Pertandingan, Laporan Hasil Pertandingan, dan Dengar Bareng Piala Dunia. Semarakkan Pesta Bola Dunia 2026 di RRI Pekanbaru.
2: Bang, itu kan lampu sedang merah. Napalah abang nih, main nyelonong aja.
3: Tenanglah bu, kan di depan tidak ada polisi.
2: Tenang, kata abang tuh. Taat lalu lintas tuh bang, bukan kena ada polisi. Emang abang mau kalau anak dan istri abang tuh celaka akibat ulah sopir yang ugal-ugalan macam abang nih?
3: Saya minta maaf lah, besok saya tidak ugal-ugalan lagi.
2: Gitulah. Menerobos lampu merah bukan cerminan masyarakat bermarwah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Pekanbaru.
4: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru kembali menyapa Anda semuanya warga Pekanbaru yang hari ini sudah mulai dengan geliat aktivitas yang tinggi ya saudara, apalagi para pedagang yang sedang berjual beli di pasar-pasar di kota Pekanbaru, pasar Kodim, pasar Pusat, pasar Dupa, pasar Sail, ya pasar pagi Arengka. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Semoga dilancarkan di dagangannya, dilariskan dan dibukakanlah pintu kemudahan untuk kalian semuanya dan untuk kita juga ya. Bersama saya Bintang Leli Sartika, kita akan nikmati ragam lagu-lagu Melayu dari Sudirman 440 dan tidak ketinggalan saudara dengan ragam informasi budayanya. Nah, hari ini saya spesial untuk mengajak Anda, Ci Tuan dan Puan, untuk menelusuri jejak sebuah rumah ilmu yang menyimpan begitu banyak khasanah Melayu, yaitu perpustakaan dan kearsipan Tenas Effendi Pekanbaru. Ya, nama Tenas Effendi tentu sudah tidak asing lagi ya bagi kita masyarakat di Riau, karena beliau dikenal sebagai budayawan Melayu yang sepanjang hidupnya mengabdikan diri untuk menjaga, menulis dan mewariskan nilai-nilai budaya Melayu kepada generasi penerus. Jadi perpustakaan dan kearsipan Tenas Effendi hadir sebagai upaya melestarikan berbagai karya, naskah, dokumen serta pemikiran beliau yang menjadi bagian penting dari perjalanan budaya Melayu Riau. Dan tempat ini saudara bukan sekedar ruang penyimpanan buku saja ya, bukan hanya sekedar arsip saja, tapi juga pusat pengetahuan yang merekam jejak sejarah, adat istiadat, sastra hingga kearifan masyarakat Melayu. Jadi sangat sayang ya untuk semua warga Kota Pekanbaru yang belum mampir ke perpustakaan dan kearsipan Tenas Effendi dekat jalan-jalan Sudirman. Jadi pagi ini kita mau mengetahui bagaimana ya asal usul berdirinya perpustakaan dan kearsipan Tenas Effendi ini, apa saja koleksi berharga yang tersimpan di dalamnya dan mengapa keberadaannya begitu penting bagi pelestarian budaya Melayu di tengah perkembangan zaman. Semua akan kita bahas dalam Beranda Budaya pagi ini.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alang Rizal.
4: Saya Datuk Seri Haji Taufik Ikram Gamil.
5: Saya Saiful Anwar.
3: Mengucapkan tahniah kepada Radio Republik Indonesia, satu-satunya radio yang menyiarkan siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026.
4: Kota didirikan makhluk pekan, sekarang menjadi bandara ya. Tahniah kami ucapkan, RRI ikut menyiarkan Piala Dunia.
5: Nikmati terus siarannya dan jangan sampai ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Nampaknya dagangan kau sekarang laris betul ya. Sampai tak sempat duduk kau tuh, ha.
7: Alhamdulillah. Sekarang aku ni tak jual dekat kedai aja. Dah mula jual online juga.
6: Online? Alahai. Susah tak tu? Aku ni nak pegang pun takut-takut.
7: Tak susah dia punya. Awalnya memang pening sikit. Tapi pelan-pelan aku belajar. Ambil gambar yang elok, masuk dalam handphone, lepas tu jual kat media sosial.
6: Oh, patutlah pembeli kau ramai ya. Bukan orang-orang sini aja nampak eh.
7: Ada yang order dari luar Pekanbaru, dari luar daerah pun ada.
6: Hebatlah ya kau ni. Nampaknya UMKM sekarang kena pandai ikut zaman lah ya.
7: Nah, betul tu. Dah, tak payah dah takut-takut nak berubah. Mula dulu dari yang kecil. Lama-lama, jadi besar.
6: Oh, jadi semangat aku nengok kau ni. Rasa nak cuba juga aku.
7: Jomlah, kita sama-sama majukan usaha kita. UMKM kita dari kampung ke digital. Jangan takut berubah, jangan malu belajar. Kalau UMKM maju, ekonomi masyarakat pun ikut melaju.
8: Pro 4 FM, suara budaya Riau.

tergede-gede ya. Kalau bahasa kita digede-gede itu ya digelitik gitu ya, saudara. Tapi ya mudah-mudahan lagu ini menciptakan suasana yang semarak di tempat masing-masing ya. Kita kembali ke asal-usul perpustakaan dan kearsipan Tenas Effendi Pekanbaru ini. Dan tahukah Anda, Cituan dan Puan, bahwa perpustakaan ini telah berdiri sejak tahun 2014, jadi sebagai perpustakaan umum milik pemerintah Kota Pekanbaru. Namun saat itu perpustakaan ini belum memiliki nama khusus ya. Baru pada tanggal 23 Juni 2020 bertepatan dengan peringatan hari jadi Kota Pekanbaru ke-236, perpustakaan ini resmi diberi nama Perpustakaan Tenas Effendi sebagai bentuk penghormatan kepada budayawan besar Melayu Riau almarhum Tengku Nasaruddin Said Effendi atau yang lebih dikenal sebagai Tenas Effendi. Kemudian pemberian nama ini bukan tanpa alasan ya, saudara, karena Tenas Effendi dikenal sebagai tokoh yang mendedikasikan hidupnya untuk meneliti, menulis, mendokumentasikan, dan melestarikan budaya Melayu. Jadi karya-karyanya itu, terutama tentang tunjuk ajar Melayu, sudah menjadi rujukan penting bagi masyarakat, akademisi, sampai pemerintah daerah di Riau dan Kepulauan Riau ya. Lalu, sebagai pusat literasi dan kearsipan, perpustakaan ini menyimpan beragam koleksi yang sangat berharga ya, saudara. Jadi kalau ingin tahu, penasaran, jadi harus datang ke sana tuh gitu. Jadi tidak hanya buku-buku umum saja. Ada juga koleksi referensi seperti ensiklopedia, kamus, buku-buku kuno, karya sastra, arsip foto sejarah, serta berbagai buku tentang budaya Melayu dan sejarah Riau, saudara. Jadi di dalamnya juga ada galeri arsip yang menjadi di tempat penyimpanan dokumentasi perjalanan Kota Pekanbaru dan perkembangan masyarakat Riau dari masa ke masa. Jadi koleksinya, koleksi yang memiliki nilai budaya tinggi adalah karya-karya Tenas Effendi sendiri ya. Jadi sepanjang hidupnya ini, saudara, beliau menulis sekitar 70 buku yang membahas pantun, gurindam, cerita rakyat, adat istiadat, pendidikan, karakter Melayu, sampai nilai-nilai kehidupan yang diwariskan masyarakat Melayu. Dan buku-buku inilah yang kini menjadi salah satu sumber penting bagi generasi muda untuk mengenal jati diri Melayu.

0: ke penemu kertas. Ah, ini dia. Akhirnya saya ketemu di jawaban.
1: Weh, adik, kau lagi bikin apa? Serius sekali kelihatannya.
0: Ini kakak, saya bikin tugas sekolah. Sudah beberapa hari yang lalu saya belum sempat kerjakan. Macam makin hari tambah rumit kak pelajaran di sekolah.
1: Perbanyak membaca deh, biar kau juga tidak lupa sama pelajaran di sekolah.
0: Oke, siap kakak. Berarti saya harus belajar lebih giat lagi toh?
1: Iyo ade. Nah, itu baru namanya saya punya ade. Buku adalah sumber berbagai informasi yang dapat membuka wawasan kita. Membaca buku sangat baik untuk melatih otak dan pikiran.
2: Siapa tak kenal lagu Berkibarlah Benderaku? Tahukah Anda lagu yang dicipta oleh Ibu Sutitu menyiratkan suatu peristiwa heroik? Laman Tirta.id mengungkap, di masa revolusi tahun 1947, pimpinan RRI Yusuf Ronodipuro dipaksa tentara Belanda menurunkan bendera merah putih yang terpancang di halaman kantornya. Meski diancam dengan todongan senjata dan bayonet, Yusuf menolak tegas permintaan Belanda. Yusuf Ronodipuro mempertahankan bendera merah putih tetap berkibar. Ibu Sut menerjemahkan keberanian Yusuf Ronodipuro itu dengan lirik yang gagah. Siapa berani menurunkan engkau? Serentak rakyatmu membela.

95,9 MHz Pro 4 RRI Pekanbaru, suara budaya Riau, saudara. Di tengah derasnya arus digital dan globalisasi sekarang, keberadaan perpustakaan dan kearsipan Tenas Effendi menjadi salah satu yang memiliki peran yang sangat strategis, karena memang tempat ini bukan sekedar ruang membaca, tapi juga pusat pelestarian memori kolektif masyarakat Melayu. Dan perpustakaan ini juga menjadi pengingat kepada kita ya saudara, bahwa kemajuan teknologi tidak boleh membuat kita melupakan akar budaya. Seperti kata pepatah Melayu mengatakan, takkan Melayu hilang ditelan bumi. Jadi salah satu cara menjaga agar pepatah itu tetap bermakna ya merawat literasi, ya merawat sejarah dan budaya melalui perpustakaan serta arsip yang menjadi jendela pengetahuan bagi generasi masa depan. Jadi bagi warga Pekanbaru khususnya, pastikan ya Anda membawa anak-anak ya, bawalah anak-anak ke sana untuk mengenal dan mengetahui seperti apa ya perpustakaan, kisah perpustakaan dan kearsipan Tenas Effendi ini. Jadi mudah-mudahan setelah kita simak bersama tadi paparannya, kita belajar bahwa sebuah perpustakaan itu bukan hanya tempat menyimpan buku ternyata saudara ya. Dan di tengah perkembangan teknologi yang semakin pesat, kita tidak boleh menghilangkan akar budaya kita. Jadi di sana tersimpan jejak perjalanan masyarakat Melayu yang patut kita kenali dan warisi. Dan akhir kata saudara, mari terus kita menumbuhkan budaya membaca, literasi ya, mencintai sejarah dan menghargai warisan para pendahulu, karena bangsa yang besar bukan hanya mampu melangkah ke depan, tetapi juga mampu menjaga nilai-nilai yang diwariskan dari masa lalu. Dan sampai berjumpa lagi dalam sajian budaya berikutnya saudara, hanya bersama Perempat RR Pekanbaru, suara budaya Riau yang mencerdaskan dan menginspirasi. Salam budaya, salam literasi, dan selamat semangat melanjutkan aktivitas.

0: pernah gak sih kita mikir capek kerja dari pagi sampai malam, tapi uangnya selalu habis sebelum sempat disimpan?
1: Katanya investasi itu buat orang kaya, punya modal besar, punya waktu luang, padahal gak selalu begitu.
2: Investasi bukan soal jumlah besar, bukan juga soal cepat kaya. Namun, investasi itu soal sebuah kebiasaan kecil yang dapat dilakukan dengan sabar. Mulai dari menyisihkan uang jajan, uang ngopi, atau sisa belanja harian. Sedikit tapi rutin. Sedikit tapi aman.
0: Hari ini menabung, besok belajar, lusa berkembang. Karena masa depan gak dibangun dalam satu malam, tapi dari keputusan-keputusan kecil hari ini.
1: Sebelum berinvestasi, pastikan legal, pastikan paham resikonya, dan pastikan sesuai kemampuan. Jangan ikut-ikutan, jangan tergiur janji manis. Karena investasi yang baik bikin tenang, bukan bikin deg-degan.
2: Mulai kecil itu gak salah. Yang salah kalau gak mulai sama sekali.
0: Investasi bukan milik segelintir orang. Investasi adalah hak semua orang yang ingin masa depannya lebih terencana.

0: Tari Basalang merupakan tari kreasi yang menggambarkan kegotong-royongan di masyarakat Rengat. Gotong-royong ini umumnya dilakukan ketika orang-orang sibuk mencari ikan beramai-ramai, menggunakan jala dan juga sampan. Kegiatan ini dilaksanakan ketika air laut surut. Tari ini juga menggambarkan bagaimana cara menangkap ikan, bagaimana setelah menangkap ikan dengan gerakan menari, berenang beramai-ramai, bersenda gurau, dan memiliki getaran yang dinamis, ketegaran, dan keceriaan.
1: Pro 4 FM, suara budaya Ria.

0: 104 FM, Suara Budaya Riau.
1: Kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat.
2: Kembali kami hadirkan kabar berita untuk pagi ini, Cik Perempuan. Dan berikut ini kabar berita jam 7 waktu Indonesia Barat terkait pameran seni rupa khat Melayu dan reimaji lancang kuning di Galeri Hang Nadim Anjungan Kampar Kompleks Bandar Serai Pekanbaru yang dilaksanakan pada hari Rabu 17 Juni 2026. Kepala Galeri Hang Nadim dalam elu-elunya menyampaikan bahwa pameran ke-21 yang ditaja Galeri Hang Nadim ini menyampaikan bahwa pameran ini merupakan pameran istimewa. Khat Melayu adalah pameran hasil karya para peserta pelatih Khat Melayu pada 30 dan 31 Mei lalu. Sedangkan reimaji lancang kuning diikuti seniman yang menafsir ulang lancang kuning dengan pendekatan estetik pada beragam medium. Jadi istimewa karena ada dua pameran dalam satu event. Pelatihan Khat Melayu ini menjadi langkah awal dari proses penciptaan gaya kaligrafi huruf Arab Melayu yang menyerap, merespon, mengambil, memodifikasi hasanah alam Melayu sebagai inspirasi estetikanya. Langkah selanjutnya, Cik Turampuan adalah mendigitalisasikan khat-khat tersebut menjadi font yang bisa diaplikasikan di berbagai platform komputer ataupun gawai. Dan nantinya Cik Tuan dan Puan, ketika kita mengetik dengan huruf Arab Melayu ada banyak pilihan font-font, misalnya font Jalinan Bengkalis, font Mandagiri, font Kopau, font Yamani, font Al-Pekani, Al-Kampari dan seterusnya. Dan sementara itu Cik Tuan dan Puan, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Riau dalam elunya menyampaikan apresiasi tinggi terhadap Galeri Hang Nadim tersebut sehingga pameran seni rupa khat Melayu dan reimaji lancang kuning ini menjadi satu langkah awal dan bisa menjadikan masyarakat Pekanbaru dapat menikmati karya seni dua dan tiga dimensi mulai dari desain tugu lancang kuning, lukisan, komik, digital arts hingga seni instalasi yang merupakan tafsir baru seniman terhadap lancang kuning sebagai simbolik peradaban. Demikian kabar berita jam 7.